0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu minggu, satu surah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, hari ini kami bawakan topi untuk Kopi Bola Pagi. Selain jaringan gol, apa lagi yang paling menarik perhatian anda bila menonton Piala Dunia? Kongsikan pandangan anda. Mana tahu perkara yang anda suka tu sebenarnya sama dengan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Tapi dia sama, tapi cuma tak pernah cerita je kan. Tak ada platform dia nak cerita. Hari inilah masanya untuk anda ceritakan kepada Selangor FM. Caranya cukup mudah. Anda boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Yang mana menonton di live TikTok pun boleh tinggalkan di ruangan komen. Okey? Kita ada Masnia Linus. Ada Alias Hassan. Kita ada Halimah Qatar. Ini datang daripada tanah Arab ni. Okey, Nur Hidayah binti Hussein katanya, macam saya pula bis. Sebelum ni saya pernah mengatakan siapa dapat kad kuning untuk dah melangkah ke pusingan sengit ni, saya suka tengok siapa yang dapat kad merah pula. Boleh tengok reaksi muka pemain tu dan muka penyokong. Semua akan jadi tak puas hati bila pengadil bunyikan dan angkat kad merah. Mujur kamera Piala Dunia tu tak nampak muka saya bila kad merah diangkat. Selamat.
2: Dia suka kad merah ni. Dia suka kalau apa satu-satu pasukan tu main 10 orang.
1: Dia suka tak. Dia suka reaksi bila kena kad tu. Kan macam, come on ref. Mestinya come on ref. Ref clean ref. Tak ada pun, tak kena pun ref. Dia saja je tu. Dia saja berlakon je dia. Ada macam captain pula datang. Sabar-sabar, relax. Jangan gaduh. Kan dia akan jadi pergaduhan tolak menolak dekat situ kan. Lepas tu ref pun akan datang tenangkan. Lepas tu dekat stadium pun bergemuruh dengan sorakan, apa ni ref. Memang macam itulah scene dia bila layangan kad diadakan.
2: Memang epik agak merah ni.
1: Kita nak maklumkan kepada anda, sebentar nanti satu perlawanan, satu detik sejarah akan berlaku di Mexico City ataupun Mexico City. Di antara Ecuador akan menentang tuan rumah Mexico. Dan kita sedia maklum, kita ada wakil yang berada di Mexico City sekarang ini, iaitu Datuk Jasni. Di mana kita pun sedia maklum Datuk Jasni dah bersama dengan kita untuk berkongsikan apa yang menarik sepanjang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin hari ini kita nak dengarkan voice note daripada beliau sendiri, yang beliau nak update apa yang sedang berlaku. Sebab sekarang ini kalau kita tengok berbaki lebih kurang kurang daripada satu jam sahaja lagi perlawanan yang melibatkan tuan rumah akan berlangsung di Stadium Mexico City. Jadi kita bersama dengan Datuk Jasni untuk kongsikan apakah perkembangan terkini.
3: Di Mexico City sekarang ini sekitar jam 6 petang, lagi 1 jam perlawanan pasukan tuan rumah akan berlangsung. Jadi saya berada di Mexico City, dapat merasai suasana pada ketika ini. Sebenarnya 3 jam lepas pun kita dah rasai suasana, banyak jalan ditutup dan peminat-peminat rakyat Mexico keluar ke jalan untuk sama-sama menonton perlawanan di big screen. Dan sebahagian besar mereka memakai jersey Mexico, ada yang memakai jersey warna hijau ataupun warna putih. Daripada 10 rakyat Mexico yang berada di jalan, bolehlah saya katakan bahawa 5 ataupun 6 daripada 10 itu dengan bangganya memakai jersey Mexico. Jadi inilah suasana yang dapat saya kongsi bersama dengan pendengar Selangor FM. Memang suasana yang cukup menarik, kerana inilah detik yang saya rasa dinanti-nantikan oleh rakyat Mexico, kerana hari ini adalah hari penentuan, hari perlawanan kalah mati. Saya tak dapat bayangkan kalaulah Mexico berjaya dalam perlawanan ini dan melayakkan diri ke pusingan 16, mungkin akan lebih hebat lagi sambutan di seluruh Mexico. Dan terdetik juga di hati, apa jadi, apa akan jadi kalau Mexico kalah pada perlawanan pada malam ini. Mungkin suasananya agak berbeza, Walaupun sebelum perlawanan, sejam sebelum perlawanan, saya dapat kongsikan bahawa kemeriahan fiesta di Mexico amat dirasai ketika pasukan bola sepak mereka melayakkan diri ke pusingan 32, round 32. Jadi itulah yang dapat saya berkongsi suasana pada ketika ini. InsyaAllah saya akan berkongsi pengalaman yang lain pula, InsyaAllah selepas pada keputusan perlawanan ini antara pasukan tuan rumah. Jadi terus ikuti saya di Facebook Jasmine Syafi'i dan juga di TikTok dari Tepi Padang Jasmine Syafi'i. Okey, kita jumpa lagi untuk Selangor FM.
1: Okey, terima kasih Datuk Jasni Syafi'i untuk perkongsian perkembangan di Mexico City. Di mana kalau kita tengok rekod pertemuan di antara dua pasukan ini, tercatat 5 pertemuan yang telah berlangsung sebelum ini. Pada perlawanan yang pertama, iaitu pada 10 Jun 2019 untuk kelayakan FIFA, FIFA competition, Mexico berjaya mengatasi Ecuador dengan 3-2. Manakala untuk tahun 2021, Ecuador pula berjaya menentang Mexico dengan 3-2 balik. Lepas tu rekod ke pertemuan yang tiga yang seterusnya, iaitu pada tahun 2022, 2024 dan 2025 adalah seri 0-0, 0-0 dan satu sama. Kalau kita tengok sekarang ini ada 5 rekod pertemuan. Satu menang untuk Mexico dan satu menang untuk Ecuador, manakala 3 lagi baki perlawanan adalah berkeputusan seri. Jadi ini antara pertemuan yang epik juga ni, Awan.
2: Ya, betul.
1: Hari inilah yang penentunya sama ada siapa yang akan tambah lagi satu satu kemenangan untuk mencatatkan rekod pertemuan di antara Mexico dan juga Ecuador. Sambil-sambil tu je, dalam Kopi Bola Pagi kami akan kongsikan juga kepada anda untuk perkembangan terkini perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Selepas ini kita akan kembali. Yang mana nak komen untuk topik Kopi Bola Pagi, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp juga 019-330-44 25. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Jangan risau, kami bawakan untuk anda. Okey, kopi bola pagi hari ni, kami nak tanya selain jaringan gol, apa lagi yang paling menarik perhatian anda ketika menonton Piala Dunia FIFA 2026 ni? Farah katanya, saya suka tengok reaksi penyokong.
1: Okey.
0: Ada yang menangis, melompat, berpelukan dengan orang yang langsung tak kenal. Jadi itulah keindahan Piala Dunia. Semua bersatu disebabkan di atas satu sukan.
1: Yeah.
0: Itu bola sepak. Okay. Betul lah. Sebab semalam viral kan, penyokong-penyokong daripada Jepun yang keluar dari stadium dengan kedukaan, menangis. Tapi yang seronok tu, mereka ditenangkan oleh penyokong tuan rumah. Mexico. Lepas tu ada juga yang tenangkan mereka tu adalah pasukan ni lah, penyokong pihak lawan, Brazil. Brazil pun ada. Tak apa, ini adalah perlawanan. Tak apa, kita cuba lagi. Tapi ada jugalah mulut-mulut netizen dipujuk oleh orang yang disakiti. Orang yang menyakiti. Ada je cakap macam tu kan.
1: Orang disakiti dipujuk orang yang menyakiti.
0: Suka-suka
1: pun,
0: je
1: pun boleh kan, pun boleh.
0: Tapi itulah momen dia. Dalam perlawanan, kau stranger.
1: Yeah.
0: Apa team kau tinggi tak power kan. Tapi bila dah habis tu, kita kawan balik. Itu yang seronok tu dalam sukan ni.
1: Tapi yang best, lagi best, dapat kawan baru.
0: Di stadium kan.
1: Betul.
0: Okay, Hafiz dari Kedah. Orang Kedah dengar angin kita. Bagi saya, skill individu pemain lah. Bila pemain berjaya gelecek 2-3 orang, buat hantaran yang tak disangka atau kawal bola dengan cantik, itu pun salah satu hiburan yang saya suka tonton juga. Sebab kadang-kadang macam pagi tadi kan, kita tengok gol dari Norway dengan saya selalu lupa
1: Ivory Coast.
0: Dia punya jaringan gol daripada Ahmad tu. Ya Allah, lawa betul. Dia gelecek 3 orang kan.
1: Wow.
0: Macam gitu je dia goreng. Itu yang
1: dahsyat tu. Dia seorang lawan 3 tu.
0: Ya. Dahlah dia gelecek 3 orang. Jaringkan gol pula tu. Allahuakbar. Okey, kita ada pemanggil di talian sekarang ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Kak Dewi.
2: Selamat pagi.
0: Kak Dewi, hari ni sarapan pagi apa ke, puasa?
2: Hari ni makan ubi rebus.
0: Jaga kesihatan, ubi rebus sedap eh. Dia cicah dengan sambal ke cicah dengan kelapa?
2: Dengan sambal.
0: Tapi ada juga orang makan sambal dengan kelapa eh.
1: Sambal dengan kelapa.
0: Dua-dua. Dia cicah sambal dulu, lepas tu dia tapkan pula dot dengan kelapa.
1: Saya makan Uber tu je.
0: Uber je? Awak makan Uber kereta? Lain? Kak Dewi, selain daripada jaringan gol, aksi daripada yang ditampilkan oleh pemain, apa lagi yang menarik perhatian Kak Dewi untuk tonton Piala Dunia ni?
2: Saya suka tengok gelagat orang.
0: Stadium tu lah.
2: Pemain bola sepak tu lah.
0: Kat stadium. Penyokong tu kadang-kadang
2: ada yang menyanyi, ada yang joget.
0: Ada yang pakai baju pelik-pelik kan.
2: Itulah.
0: Sebab mereka
2: Abang tukang tengok tu. Tengok peminat setia orang tu, dia kata.
0: Sanggup pakai tanduk lah kan? macam semalam kan, pagi tadi kan Norway dengan Ivory Coast. Norway ni kita memang sedia maklum lah, dia orang Viking kan. The real of Viking kan. All about Viking, all about Norway ni. Mereka pakai tanduk lah, ada yang bawa apa ni, pedang lah. Macam-macam. Bawa bendera, conteng muka pun ada kat Dewi kan.
1: Cat muka.
2: Kita tukang gelak je lah.
0: Selain daripada sorakan dan juga gelagat penyokong tu, apa lagi yang Kak Dewi menarik?
2: Satu lagi
0: ada?
2: Kalau gol masuk, mulanya tak dikira. Itulah yang rasa peras tu.
0: Itu pun
2: abang saya.
0: Itu pun antara benda-benda yang yalah, betul lah. Menarik perhatian jugalah. Okey Kak Dewi, terima kasih Kak Dewi.
2: Okey, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cerita Kak Dewi. Kak Dewi jenis nak tengok bola, takut tak reti. Tak apa kenapa pula dia dah jaring gol, batal pula. Pening lah. Dah kenapa pula satu bola nak direbut sampai 22 orang. Pening lah. Tengok gelagat orang lah Kak Dewi. Kan? Ataupun tengok je lah jersey orang tu. Dia pakai jahit jelujur ni. Okey, ni ada komen daripada Nabila.
1: Okey.
0: Saya suka tengok semangat pasukan yang tak pernah putus asa. Walaupun ketinggalan, mereka terus berjuang sampai WC penamat. Yes. Semangat macam itu memang memberi inspirasi.
1: Betul.
0: Sebab apa? Semalam juga untuk perlawanan Netherlands dan juga Morocco, dia ada satu cerita yang agak menyedihkan.
1: Okay.
0: Melibatkan penjaring gol tunggal pasukan Netherlands tu.
1: Okay.
0: Di mana memang viral dah. Uh-huh. Iaitu Allah SWT, saya lupa nama dia.
1: Apa, kita cek balik.
0: Iaitu viral. Uh-huh. Apa viral nama dia, Allah SWT. Okay.
1: Kita cari.
0: Nama
1: Cody Gakpo.
0: Cody Gakpo. Uh-huh. Di mana beliau tampil di pusingan 32 terbaik itu. Uh-huh. Dengan membawa kedukaan. Di mana anak dia meninggal dalam kandungan.
1: Allah.
0: Kan, dia nak balik, dia tak nak dah main untuk pusingan 32 tu. Tapi kehebatan seorang suami tu adalah adanya isteri yang hebat di belakangnya, kan.
1: Yeah.
0: Isteri dia cakap tak apa, teruskan. Mm-hmm. Jadi dalam perlawanan tu, Cody Gakpo jaringkan gol pula.
1: Mm-hmm.
0: Itu kalau kita tengok celebration dia. Kalau awak cakap awak suka gaya celebration tu, awak tengok dia celebrate dengan tangisan. Padahal baru 1-0 waktu tu. Masa pun panjang lagi.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dia celebrate dengan tangisan sebab dia flashback lah tu.
1: Yeah.
0: Apa yang ditanggung, kan.
1: Mm-hmm.
0: Dalam kesungguhan beliau berjuang untuk negara, iaitu Belanda.
1: Mm-hmm.
0: Dia sanggup ketepikan apa yang sedang dilalui.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Jadi itu dia. Baik. Benda-benda yang antara yang menarik untuk Piala Dunia ni.
1: Mm-hmm.
0: Kadang-kadang kita tengok mereka bersorak, keseronokan, kita tak tahu pun apa yang mereka lalui.
1: Yeah.
0: Contohnya macam semalam lah Pak Lang cakap, kan.
1: Mm-hmm.
0: Saya suka yang kalah ni, boleh balik kampung, boleh jumpa dengan keluarga. Betul.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Berapa lama ni mereka tinggalkan keluarga, kan.
1: Mm-hmm.
0: Yang ikut sekali pun bukannya boleh duduk sekali, kan.
1: Betul.
0: Duduk dengan pasukan masing-masing. Jadi itu dia lah antara komen-komen yang kita dah terima untuk Kopi Bola Pagi ni. Anda macam mana pula? Ya. Kalau anda nak komen juga pandangan anda, silakan. Hubungi kami pun boleh juga. 0322873203 atau 0322873204. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: She will be loved, Maroon 5. Akhir tadi dia cakap apa? Say good bye. Ha, kepada? Saya tak nak cakap lah. Yeah. Kejap lagi habis ni. Asyik ingatkan kami je. Jepun tak pergi ke pusing yang ke-16. Tidak. Tak ada siapa kutuk siapa pun.
1: Masih sikit je.
0: Okey, kita nak kembali dalam Kopi Bola Pagi. Antara komen-komen untuk topiknya, selain jaringan gol, apa lagi yang paling menarik perhatian anda untuk bila menonton perlawanan bola sepak berprestij dunia ni, untuk Piala Dunia FIFA 2026. Rizal katanya, saya minat tengok taktikal jurulatih.
1: Okay.
0: Bila dia tukar pemain dan terus ubah rentak permainan sampai boleh menang. Mm-hmm. Itu menunjukkan bola sepak bukan sekadar lari kejar bola je.
1: Yeah.
0: Dia kena ada strategi. Mm-hmm. Contohnya, jurulatih yang memang menarik perhatian adalah jurulatih Jepun. Saya, sepanjang saya duduk tengok perlawanan bola ni,
1: okay,
0: kalau tengok jurulatih terpekik terlolong dekat tepi padang tu, biasa.
1: Biasa, betul.
0: Tapi saya tak biasa tengok jurulatih yang setenang Jepun. Dia punya tenang tu, dia relax ya. Apa pun, kejap-kejap dia tulis. Kejap-kejap dia naik signboard. 45 lah. Angka 2 lah. Tapi tak tahulah, itu antara taktikal yang telah dirancang awal lah kan.
1: Okey,
0: kita ada pemanggil di talian juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hafiz.
0: Ya, Cik Temizi. Tadi kita dah dengar Abang Sadiq, dia predict Ecuador menentang tuan rumah Mexico. Kita nak tanya dululah Abang Cik Temizi ni, sebelum kita ke topik kita, Ecuador dan juga Mexico, rasa-rasa yang mana?
2: Saya lebih prepare pada Mexico lah.
0: Mexico lah kan?
2: Sebab advantage dia, pertama dia ada pemain ke-12 tu.
0: Oh, betul lah. Betul. Kan, ada 60... Saya rasa dia pernah mencecah 72,000.
1: Wow.
0: Di sebuah
2: lebih
0: stadium.
2: 50,000 lah senang cerita kan. Lebih 50,000 akan membantu semangat player-player, terutamanya player-player daripada Mexico. And then, semangat tuan rumah tu selalunya dia akan lebih lah.
0: Betul. Sebab dia nak, tak nak hampakan penyokong tu kan.
2: Pasal kalau kita baca dekat media sosial tu,
0: okay,
2: saya pun terbaca juga, ada seorang bomoh daripada Ghana tu kan.
1: Betul.
0: Yang tiup-tiup bedak tu.
2: Yang dia predict, dia kata final nanti Portugal dengan Mexico, dia kata. Dia predict lah, kita tengok lah.
0: Jadi
1: dah jadi. Mujarab.
2: Dua-dua tim tu tak main lagi kan.
0: Yelah, betul juga.
2: Pasal di peringkat 32 ni, kita upset punya game kita nampak kan. Pasal yang paling kita saya seronok tengok tu antara game Jepun dengan Brazil lah. Di mana Jepun dah leading 1-0 minit ke-29 tu.
0: Last minute pula.
2: Dia kena last minute pula. Minit ke-90 plus-plus tu kena. Mana hampa kecewa lah. Cuma pasukan pilihan macam contohnya Jerman, dah juara berapa kali pun. Cundang di peringkat 32. Netherlands memang track record dia kalau penalti memang dia very bad lah.
0: Yalah tu. Betul. Betul.
2: Banyak kali dia
0: kalau masuk penalti je,
2: penalti habis.
0: Padahal dia punya keeper tu bukannya keeper biasa-biasa.
2: Penalti ni salah satunya nasib menentu segalanya lah.
0: Betul. Sebab semalam nak kata apalah letak pemain yang tak popular sepak penalti kan. Kalau sebelum ni selalu dipersalahkan gitu. Tapi semalam yang pemain-pemain yang popular tu yang tak masuk tu. kan?
2: Kadang-kadang masa penalti tu, dia nanti kadang pengalaman player lah. Mungkin lah kot. Dia pun masing-masing tolak-menolak.
0: Yelah kan? Siapa nak tanggung tu kan?
2: Yelah, pasal pertama negara. Yang keduanya, dia punya contohnya kalau negara-negara yang macam sebelah-sebelah Amerika Selatan ni, selampau penalti dia lain macam. Sampai player tu kan diancam bunuh lah apa semua.
0: Yelah, betul. Sebab dia ada permainan di sebalik permainan tu.
2: Permainan bukan tamat di padang, dia tamat di luar padang.
0: Betul.
2: Dan contohnya macam Fanatic England punya fan kan. Britain punya fan tu pun bahaya juga tu.
1: Betul.
2: Dia selalunya, yelah pasal dia orang ni kadang nak masuk, sorry to say lah, mana nak masuk stadium tu kadang dia orang minum arak dulu pun ada banyak kan. Bagi dia orang, bila dia orang dah mabuk apa semua, dia tak ingat semua tu.
0: Itu yang mula keluarkan perkataan-perkataan yang Yalah, kita ya, manusia kan. Mental kuat macam mana pun mesti yalah koyak juga kan. Tambah-tambah dah main masa dah lah 90 minit. Masa tambahan lagi 30 minit.
1: Penalty lagi
0: kan. Habis cuma, tak masuk satu sepak kan. Dia cakapnya macam-macam kan. Habis mak dia semua kena.
2: Yang macam contoh macam Jerman semalam kan. Gol Padang yang tak dibenarkan.
0: Betul.
2: Dibatalkan. Ha, lepas tu penalti kalah. Kalau dia menang tak adalah kecewa sangat. Bila kalah tu lagilah kecewa lah kan.
0: Yalah, betul. Okey. Cik Tamizi, kita berbalik kepada topik kopi bola pagi kita. Nak tanyalah, selain daripada aksi-aksi yang Cik Tamizi ceritakan ni, berkenaan dengan pemain penyokong bomoh yang tiup bedak tu kan. Apa lagi yang menarik perhatian Cik Tamizi lah bila menonton Piala Dunia FIFA 2026?
2: Yang menarik perhatian ni bila saya tengok lah, bila pasukan underdog ni, underdog dia dapat meloloskan diri kan. Macam contohnya Maghribi
0: Morocco. Okay.
2: Morocco dapat meloloskan ke pusingan 16 tu, makna itu yang seronok tu, makna pasukan underdog.
0: Kita tak adalah tengok macam kalau pergi ke semifinal mesti kita dah boleh predict Argentina, Brazil, Jerman kan. Tapi tahun ini dia agak berbeza. Untuk round 16 ni, satu underdog adalah Morocco, satu lagi Paraguay. Paraguay pun kira underdog juga kan. Tak ada mesti kan.
2: Ya, dia dapat menewaskan Jerman. Dan sekarang ni yang nak tengok tunggu perlawanan antara England dengan Croatia kan.
0: Okey.
2: England dan Croatia tu pun, Croatia ni pun banyakkan player-player dia pun dah senang cerita dah masuk veteran lah, senior-senior, terlampau senior. Contohnya Modric, Luka Modric dah 40 tahun dah tu.
0: Yalah. Dan lagi seronoknya dalam round 32 ni, Cik Temizi, dia kan kalau dalam satu kumpulan A, kumpulan B tu, dia ada kebiasaannya kalau round 16 terus dia akan ambil juara dengan naik juara. Ini dia akan pilih juga nombor 3 dalam kumpulan.
2: Pasal dia ada round 32.
0: Sebab dia round 32. Kadang-kadang yang nombor 3 dalam kumpulan tu tahu-tahu pergi round 16. Itu lagi terkejut.
1: Contohnya Paraguay lah.
0: Contohnya Paraguay lah.
2: Yalah, pasal sekarang ni kita tengok Piala Dunia ni dia tak sama dengan kejohanan kelab. Pasal Piala Dunia ni mencampurkan player-player
0: semua dari kelab-kelab
2: tersebut. Dari kelab-kelab dicampurkan. And then dia punya keserasian tu lambat lah.
0: Yalah, sebab masing-masing
2: nak dikumpulkan. Masing-masing kan dia nak tunjuk talent masing-masing
0: kan. Saya dekat dekat kelab saya pemain utama.
2: Kan? Contoh macam yang Jerman pun tak sepak tak masuk. Daripada Arsenal. Dekat Arsenal bukan member top kan. Dekat negara
0: saya malah nak sebut lah. Saya malah nak sebut lah kelab yang menang nasib tu.
2: Yalah, pasal dapat komen 60% gol dia adalah gol yang dibatalkan.
0: Betul. Itulah tu kan. Saya malah nak cakap lah.
2: Momen-momen yang seronoknya bila dah player dah celebrate score gol, tiba-tiba VAR kata tak jadi. Itu seronok tengok tu.
0: Muka reaksi masing-masing kan. Okey, Cik Tamizi, terima kasih untuk kesudian lah. Cik Tamizi luangkan masa untuk bersembang bersama dengan kami dalam Kopi Bola Pagi, ini. Okey, terima kasih Cik Tamizi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu ceritanya. Bila orang memang kaki, ini kalau dibiarkan ni Wan, sampai aku sebelah jap lagi tak habis lagi kita cerita ni. Okey, kejap lagi kepada yang sedang memandu, kami nak kongsikan info trafik semasa. Terus dengarkan Selangor FM.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Best Raya pelan dari Sedang Lama ke KTM Sedang, The Mines ke Plaza Tu Mines Utara, Kuchai Link 2 ke Persimpangan Kuchai ke Kampung Malaysia, Salak Jaya ke Lebuh Raya MPE, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Sungai Besi ke Kuchai Lama, juga Salak Selatan ke Jalan Istana. Beralih ke MPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai ke Pantai Dalam, juga Sami Piramid ke Persimpangan.

0: berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada Bin Laden dengan tajuk lagunya Rampung. 8.56 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi untuk Kopi Bola Pagi hari ini. Cerita pasal apa yang anda nantikan, apa yang menarik perhatian anda selain daripada jaringan gol, aksi pemain sepanjang Piala Dunia 2026 ni. Mungkin ada sikit lagi komen ada yang nak awak nak habiskan.
1: Okey, Aina dari Sumanjaya, saat VAR ataupun VAR dibuat, memang buat saya berdebar. Semua orang tunggu keputusan VAR. Dia suka tengok VAR.
0: VAR sebab ialah tengok sebab teknologi dia tu kan. Sebab VAR ni dia punya sharpnya tu, jari kaki lebih pun memang dia boleh detect kan. Sebab apa, dikatakan dalam bola tersebut pun memang ada chip. Boleh detect. Ada lagi tak?
1: Dua lagi. Aisyah dari Cyber Jaya, saya suka tengok gelagat penyokong dari pelbagai negara berkumpul dengan aman. Dan juga Rizal dari Sabah Benam, saat pengulas menjerit kerana aksi menarik pun dambahkan debaran.
0: Gol. Okey, tak kisahlah anda minat gol cantik ke, aksi penyelamatan ke, aksi penyokong ke, ataupun taktika jurulatih ke, itulah yang menjadikan Piala Dunia begitu istimewa. Jadi setiap orang ada sebab tersendiri untuk jatuh cinta dengan bola sepak. Jadi selain daripada jaringan gol, apa yang membuatkan anda tak sanggup lepaskan satu minit pun aksi Piala Dunia itu, itu adalah pilihan masing-masing. Jangan judge apalah, awak tengok bola, awak tengok penyokong, buat apa? Jangan judge. Suka hati lah kan.
1: Janji enjoy.
0: Kita enjoy, nikmati apa yang disediakan, ataupun apa disajikan. Contohnya seperti di RTM Klik. Baik, selepas ini kami akan kembali dalam jam yang berikutnya. Layan dulu Mimi Fly Temberang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Silam berhati-hati terdapat kemalangan di SUKA di

0: manakala di Leborai Spring perlahan di lokasi berikut. Diraman salah link di NKBE ke Seksyen 17, Kerinci link di Jalan Duta ke Hantar Mas, juga pencala link di Tol Bukit Kiara ke Susu Hantar Mas, juga Mount Kiara ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan, semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, selamat pagi. Kita kembali dalam jam yang keempat, segmen Teh Tarik Kopi Oh. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, nak kongsikan info-info semasa dalam jam ini. Dan juga lagu-lagu ini juga menanti anda.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda.

baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Baska minggu ini.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Itu dah nyanyian daripada Chris Patih dengan tajuk lagunya Demi Cinta. Selepas ini 9.48 minit pagi dah sekarang ini. Dan tepat je 10 pagi kita akan berhibur pula dalam segmen Hello Selangor bersama dengan IDA, Ida. Yeah. Temankan anda 5 jam yang berikutnya. Tapi sebelum itu, demi cintakan anak-anak sekolah kita, kempen internet selamat bagi meningkatkan literasi digital dilaksana di lebih 900 sekolah seluruh negeri Selangor, membabitkan hampir 53,000 pelajar dan guru setakat bulan Mei yang lalu. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Selangor, beliau berkata kempen disesuaikan mengikut peringkat pendidikan bagi memupuk kesedaran berhubung keselamatan dalam talian.
1: Murid sekolah tanya lagi, murid sekolah rendah didedahkan dengan pengenalan media sosial termasuk kenal pasti platform yang sesuai digunakan serta memahami risiko alam digital. Pelajar sekolah menengah pula diberi penekanan terhadap penggunaan internet secara selamat dan berhemah sebagai medium pembelajaran. Dan tambah Tuan Amal Abdul Aziz lagi, SKMM akan perluaskan kempen berkenaan kepada ke seluruh Selangor menerusi pengajuran Carnival Community Internet Selamat dalam tempoh beberapa bulan akan datang.
0: Okey, kempen internet selamat ni telah dilancarkan awal tahun lepas 2025 sebagai usaha berterusan kerajaan meningkatkan kesedaran serta membudayakan penggunaan internet yang selamat, beretika, bertanggungjawab. Dalam pada itu juga terus merekodkan penggunaan internet, SKMM terus merekodkan penggunaan internet tertinggi di Malaysia dengan 1.57 juta langganan jalur lebar tetap dan 9.51 juta langganan jalur lebar mudah alih setakat suku keempat tahun 2025.
1: Dan selain itu, Selangor juga turut catat kadar penembusan jalur lebar tetap tertinggi di negara, iaitu 64.1 langganan bagi setiap 100 premis. Jadi katanya justru statistik itu tunjukkan keperluan untuk terus berkukuh budaya internet selamat agar masyarakat lebih celik digital, berwaspada terhadap ancaman cyber dan tak mudah jadi mangsa jenayah dalam talian, aka scammer.
0: Okey, kita ingatkan jugalah kepada anda kan, sekarang ni kat mana-mana kita scroll media sosial, dekat mana-mana kita kena gunakan internet sebab internet ni dah jadi satu keperluan dah sekarang ini. Tapi kita perlulah bertanggungjawab dan berhati-hati menggunakan teknologi ataupun internet ini, okey. Dan selepas ini juga kami akan bawakan untuk anda Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Banyak lagi perkembangan-perkembangan terkini di negeri Selangor, khususnya kami akan bawakan untuk anda bersama dengan wartawan yang bertugas di Selangor FM. Esok kami akan kembali lagi di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu FM, pilihan tepat.
2: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
3: Amboi, amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Ambil tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
4: Alah, bukannya ada apa dalam ambil tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
3: Peragut tu bukan tahu dalam ambil tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
2: Kin. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iPhone, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida akan teman anda dalam Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk bulan Julai. Alhamdulillah, hari ini 1 Julai 2026. Okey, terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Hafiz dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam Teh Tarik Kopi. Oh, jadi 5 jam seterusnya Ida pula temankan anda menerusi Hello Selangor. Pastinya macam biasalah di jam pertama ini ada info terkini, juga nanti kita update juga mengenai perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, dan juga di jam ini juga kita ada intai dapur. Okay, jadi layan dulu lagu ini, nyanyian semula yang di cover kembali oleh Ira Milpan dan juga Daus Bajo Bintang Selangor FM.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sepanjang percintaan.
4: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
5: Bukan sengaja aku menyakiti.
6: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
7: Sini kita bermula.
8: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Bagai gembala diberi keris.
0: Maksudnya apa?
1: Memberi sesuatu yang berharga atau kuasa kepada seseorang yang tidak tahu menggunakannya dengan baik.
0: Contohnya?
1: Eh, aku dengar bos baru ni muda dan tak banyak pengalaman.
0: Betul. Aku pun risau ni. Nanti dia tertekan bila diberi tugas berat. Bagai gembala diberi keris. Tak tahu nak guna dengan betul.
1: Harap-harap dia cepat belajar dan dapat menyesuaikan dirilah eh.
0: Ya, kalau tak semua orang susah.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Ada telefon canggih tak?
4: Ada.
3: Dalam tu ada RTM klik tak?
4: Tak ada.
3: Lemah.
5: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Di Lembah Kelang, Selangor FM. Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Emelina. Sayang memang sayang. Itu lagu baru daripada Kak Long Emelina kita. Okey, sekarang ini membawa ke pukul 10.38 minit pagi. Baiklah, sampai-sampai itu juga seperti biasalah Ida nak kemas kini mengenai jualan Rahmah Madani. Okey, untuk edisi 1 Julai 2026 pukul 9 pagi tadi sampai pukul 1 tengah hari nanti di Don Sekincan, perkarangan Surau Al-Muf, Lihun Parit 7 Sungai Leman, juga di Don Sungai Ramal, Jalan Melo 1 Palang 2 Taman Ramal Indah, Sungai Ramal, juga di Don Jeram, Surau Haji Ahmad Tukiran, juga di Don Tanjung Sepat, Dataran Pantai Batu Laut. Itu bagi sesi pagi sampai tengah hari. Untuk sesi petang pula, bermula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Pandan, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, MPAJ, dan juga di Don Kuala Kubu Baru, Surau Al-Iman Fasa 3, Bandar Utama Batang Kali. Jadi boleh dapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran, di mana kan ada punya harga dia tu adalah perbezaannya. Yang mana dah biasa beli jualan Rahmah Madani, nak pergi di lokasi berdekatan, kalau dengar yang Ida sebutkan ni, tujuan kita sebut, manalah tahu kot-kot anda tengah di dapur ataupun dalam kereta, di mana saja anda berada, kebetulan nak pergilah kan. Jadi alang-alang tu boleh dapatkan dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Ini dia, kita nak layan lagu daripada biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Satu Cinta Dua Jiwa, Selangor FM.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat.
4: Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Havoc.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, ada yang nak masak ikan sungai ataupun ikan air tawar kan. Biasanya kita akan dengar jugalah kan, saya tak makan tau ikan sungai. Bukan apa, kadang-kadang ada baunya tu. Jadi mungkinlah anda tak makan. Tapi yang mana mungkin yang baru-baru kahwin kan, tiba-tiba pula suami suka makan ikan sungai, ikan air tawar ni. Jadi bagaimana nak hilangkan bau pada ikan sungai ataupun ikan air tawar ni, di mana untuk yang sukakan ikan sungai ataupun ikan air tawar, pastinya sudah biasa dengan masalah ikan yang mempunyai lendir dan sedikit hangit. Jadi ada terdapat beberapa cara ataupun petualah untuk anda boleh guna menghilangkan lendir dan hangirnya dengan barang yang mudah terdapat di dapur anda. Okey, apakah bahan-bahannya, macam mana caranya Ida? Okey, yang pertama, air basuhan beras, di mana jikalau anda bercadang untuk memasak ikan sungai atau ikan air tawar, air basuhan beras jangan dibuang. Simpan air basuhan untuk membasuh lendir dan hanya ikan akan hilang. Seterusnya, anda juga boleh perap dengan halia. Halia bukan saja dapat digunakan dalam masakan, tetapi juga boleh menghilangkan lendir dan bau hangir pada ikan. Cincang halus halia dan perapkan bersama ikan selama setengah jam. Okey, seterusnya adalah perap dengan asam jawa, di mana asam jawa juga dapat digunakan bagi menghilangkan hangir dan lendir. Ambil asam jawa dan lumurkan pada ikan. Perapkan seketika dan bilas sehingga bersih sebelum dimasak. Jadi anda boleh cuba ikut tips ataupun petua, tiga petua ini, insyaAllah mana tahu berkesan dan semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Ini dia daripada Usop Mungkir, Selangor FM.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: keindahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Marhaba.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 1 tepat pukul 11.01 minit pagi kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Okey, kalau anda tonton di TV Sukan Plus sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Mexico menentang Ecuador. Okey, pastinya RTM merupakan penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di jam ini kita ada Pilama. Ida rasa kan untuk Pilama hari ini gitu. Ida nak buat kelainan sikit. Ada kelainan sikit untuk Pilama. Kalau nak tahu sebentar lagi lah. Ha, kena nantikan apa kelainannya tu. Okey, tak seperti biasa lah. Ada sesuatu lah kita nak sabar, nak kongsikan. Sabar, Black Hanifah, sabar sesuai sayang. Sabar.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Hai, saya Najwa Hatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Polis entry, one to jaga.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: ada yang dah berserah ataupun ataupun mengalah ke tu, untuk undi lama, jangan mengalah, jangan berserah. Sebab masa banyak lagi ni. Mana yang terlepas tu, okeylah, kita terangkan kembali untuk pi lama. Untuk hari ni ada kelainan di mana kita pilih tajuk yang sama tetapi penyanyinya berbeza. Okey, seperti pi lama yang pertama ni.
1: Pi lama.

Tajuknya Cinta Marsha Milan. Ini pelamar yang pertama. Ini juga tajuk Cinta, pilama yang kedua, tetapi penyanyinya Chris Dayanti dan juga Melly Goslow. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, pilama satu ataupun pilama dua?

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello?
6: Hello.
5: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
7: Maaf, anda mangsa scam.
5: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
8: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
9: Pilihlah aku jadi temanmu.
10: Halo, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat.
9: Jangan kau salah pilih yang lain.
11: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
12: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kita nak raikan juga yang telah pun hantar undi untuk Pilama, okey. Kita ada siapa ni? Kita ada Abang Wan. Okey, Abang Wan kata mana ni? Ha, mana pergi Abang Wan ni? Hilang dah. Okey, Pilama nombor 1. Happy County untuk Ida. Terima kasih Abang Wan. Okey, juga kita ada Abang Wan sama Naim nombor 1 juga. Kita ada Kak Z. Katanya Pilama mana 1 eh? Dua-dua okey. Rasa-rasa Kak pilih nombor 2 lah Ida. Ha, Kak Z kita tengok eh. Hari ni lagu Kak Z menang ke tidak? Kan? Juga kita ada Isha, Ishra pilih Pilama nombor 2 sama dengan Kak Z. Okey, kita ada Farid Pilama nombor 2 juga. Kita ada siapa ni? Kak Leha. Kak Leha pilih Pilama nombor 1. Okey, terus buat undian anda sekarang. Sekali lagi lah kita dengarkan eh.
1: Pilama

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Cabaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Kree.
1: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 Orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtm.gov.my.
2: Hai, saya Syarifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM.

Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Harapnya Abang Lori okey yang tengah bawa lori tu. Hati-hati dalam pemanduan. Terima kasih lah kan, sebab dalam banyak-banyak radio tu Abang Lori sudi nak dengar Selangor FM. Ida hargai sangat. Okey, baiklah, sekarang ni okey, kita nak teruskan dengan Pilama. Sekarang ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Lagu apa yang menang? Jomlah kita dengarkan
1: Pilama.
0: Ya, ini adalah hasil undian daripada anda.

Kal gila bayang 12.44 minit tengah hari. Baiklah, ini mengenai lebih separuh pelajar IPTA pilih bidang STEM sejak 2023, di mana sebanyak 58.6% atau 326,419 daripada keseluruhan 556,556 pelajar yang memasuki peringkat diploma dan ijazah pertama di institusi pendidikan tinggi awam ataupun IPTA dari tahun 2023 hingga Mac 2026 mengikuti bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM, okey. Di mana Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem MyMOHES menunjukkan baki 230,137 pelajar atau 41.4% lagi mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau. Dan kementerian akan terus memperkukuh ekosistem pendidikan tinggi supaya penawaran program kapasiti institusi dan pembangunan bakat sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, beliau juga memaklumkan Malaysia memerlukan kira-kira 341,200 tenaga kerja dalam kalangan penyelidik, saintis, jurutera dan teknologis menjelang 2030 bagi menyokong pertumbuhan industri berteknologi tinggi. Okey, jom layan dulu lagi ini iklim mimpi yang pulang.

0: Jangan cakap aku tak payung.
1: Aduh, jangan cakap kita tak payung, Wak. Jangan cakap kita tak payung lagu best-best. Kan? Jangan sampai mengantuk. Rasanya kita dah selang-seli kan dengan lagu-lagu. Lagu lama, lagu baru. Lagu balada, lagu slow. Semua rentak ada ni, dek. Semuanya di Selangor FM. Baiklah, tempat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Nah, dan selepas itu, dia kembali lagi untuk menemani anda di jam seterusnya. Jangan tukar frekuensinya.

and International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI governance bill, and we will need your input, and I get the relevant offices, the ministry, to discuss, because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan, termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kula Segaran berkata, perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya. Sejak awal, itu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pelari tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 120. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 122. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 120.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sekalian baik yang seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulul jannah. Al-aku liwalidihi min wal mud wal min wal mudminal khairu wal manan." Ada tiga golongan yang tidak masuk ke dalam surga dengan molek-molek tuan-tuan ni. Tiga golongan ni tak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang berani yakni derhaka kepada orang tuanya. Allah, derhaka kepada ibu bapa ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Tengok baik-baik tuan-tuan. Di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, nak derhaka kepada mak bapak ni tak susah. Cukup, cukup sehari tu sekali kita tak doakan mak bapak kita derhaka. Sekali kita tak ucapkan Allahumma gfirli dhunubi untuk mak-mak, untuk mak ayah kita, cukup jadi anak derhaka. Iya ke? Iya ke tuan-tuan? Sekali kita tak doakan, satu waktu kita tak doakan mak bapak, satu waktu tak doakan, satu waktu. Ramai mana hari ni tuan-tuan di kalangan kita tak doakan mak bapak kita? Ni kata pengarang kitab kita ni, tiga golongan yang tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama dia kata, orang yang berani derhaka kepada orang tuanya. Itu tak kira lagi. Ada yang takut bini, dua tiga kali raya terkadang, "Mat, kau tak balik ke Mat?" Apa dia kata? Alasan macam-macam. Tahu-tahu dia tak nak balik ke sana kerana bini dah tak bagi bilik ke rumah maknya. Dia sibuk nak balik ke rumah kat kampung bini dia je. Nak tengok mak bapak pun tak nak tengok. Itu tak termasuk lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, nak hello pun tak pernah hello mak bapak. Nak tanya khabar, apa khabar mak? Mak dah makan, dah sarapan pagi belum? Tuan-tuan, tak tanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nak derhaka kepada orang tua, dia kata peminum arak. Oh, yang minum arak, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ramai yang minum arak. Tuan-tuan, bila kita tengok keluar daripada 99, daripada 7E tuan-tuan, kesa tu terkadang siapkan paper bungkus. Orang yang beli arak dia bungkus. Saya pernah tanya, kenapa bungkus? Saya pernah tanya, kenapa bungkus kak? Sekali lagi saya tanya pada kesa tu amoy, "Eh, kenapa bungkus moy?" "Itu Melayu beli." Dia kata suruh bungkus, dia malu. Dia malu. Arak tadi suruh bungkus pakai paper. Dia malu. Dia kata takut nampak orang. Ni tuan-tuan, yang kedua tadi peminum arak dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Tak payah diungkit-ungkit bila kita dah bagi. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Orang yang derhaka, orang yang minum arak dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Jangan sesekali. Dah kita bagi dah sudah. Senyap-senyap. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, teman-teman, baik. Biar cepat habis kita, kitab kita. Terus masuk yang ke-19. Iaitu mengingkari takdir Allah Ta'ala. Ingkari takdir Allah Ta'ala itu juga sifat dan ciri-ciri orang munafik. Takdir Allah Ta'ala merupakan yakni satu ketetapannya ke atas setiap makhluk dengan yakni kadar atas yakni tertentu. Justru itu, kadar yang ditentukan oleh Ta'ala sama ada baik maupun buruk, bahagia ataupun derita, adalah suatu ketentuan Allah Ta'ala yang mutlak ke atas yakni setiap makhluknya. Dan tiada sesiapa yang dapat yakni menghalang ataupun mengubahnya. Siapa yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, itu ciri-ciri dan sifat orang munafik. Apa yang dia tentukan oleh Taala, baik atau buruk, susah atau senang, bahagia atau derita, itu dah ketetapan Allah. Dan itu sudah ketetapan Allah. La yuraddu qada ila bidoa. Tiada siapa yang boleh menentukan, mengelak daripada qada dan qadar Allah Ta'ala melainkan dengan doa. Tuan-tuan, tengok satu pengalaman yang cukup hebat saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Dan pagi Jumaat minggu yang lepas, masa kami di depan Kaabah, saya ajarkan kepada seorang abang, saya bagi tahu kepada seluruh jemaah saya. Saya kata, kalau nak dapat masuk ke Hijr Ismail, saya kata, saya bagi cara, satu cara dulu. Masuk je kita buat solat hajat. Masuk je kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, doa, doa, doa, doa. Alhamdulillah tuan-tuan, yang mereka lakukan, dia dapat masuk ke tuan-tuan muslimin dan penat Hijr Ismail. Masuk dia dapat kucup Hajar Aswad.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, dia apa yang dia minta, Allah Ta'ala bagi. Dia kata, ustaz, macam mana ustaz nak pegang kelambu Kaabah? Doa. Saya bagi cara, saya kata, pusing menghimpit dekat terus. Menghimpit dekat terus. Tunggu sampai selepas masuk waktu. Dia kata, kita terus berebut beratur nak masuk ke Hijr Ismail. Alhamdulillah. Petang, pagi, subuh itu, tuan-tuan, subuh Jumaat, dia dapat barisan nombor yang ketiga nak masuk ke dalam Hijr Ismail. Bila buka aja dia terus sembahyang di dalam. Sempat dia kata buat 4 rakaat solat macam-macam yang dia buat. Dia kata memang doa ustaz. Dia kata kat sini Allah Ta'ala beri pada kita kes. Dia kata apa yang saya minta dapat ustaz. Dia sendiri cakap. Tuan-tuan, pusing tuan-tuan. Dia doa. Dan sampai waktu azan semua berhenti. Dulu azan dia teruskan tawaf. Sekarang ni tak bagi. Berhenti. Nah, berhenti. Kebetulan tuan-tuan azan aja berbetulan pada dia. Betul-betul dia berhenti di depan Hajar Aswad. Habis saja assalamualaikum warahmatullahi. Dia dapat orang yang pertama kucuk. Doa-doa. Nak ceritanya doa tadi tuan-tuan. Doa. Tuan-tuan, sebab Nabi bagi tahu doa ni mukhul ibadah, otak ibadah. Jangan tak berdoa. Jangan tak berdoa tu yang saya sebut dah 4-5 bulan yang lepas. Satu doa terkadang yang ustaz-ustaz baca tu kita nak kena hafal tu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna min umalam na'lam. Wa na'udzubika minasy-syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna min umalam na'lam. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya apa? Tuan-tuan, diberikan kepada kita kebaikan yang cepat ataupun lambat, yang nampak maupun tak nampak. Dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang cepat ataupun lambat, yang nampak maupun tak nampak keburukan. Tuan-tuan, minta perlindungan. Bahkan nak keluar masjid terkadang tuan-tuan, kita dah baca nanti Allahumma inni as'aluka min fadlik. Betul tak? Tuan-tuan, kita dah ada. Sini besar-besar dah dibuat. Kalau kita tak baca juga, cerai tuan-tuan. Kalau kita tak baca juga doa keluar masjid ni, cerai. Orang utara kata, Ustaz Sarilung kata, cerai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Tapi Imam Nawawi menyebut di dalam kitabnya tuan-tuan, dalam kitab apa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu kitab yang cerita tentang zikrullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Al-Asqa. Imam Nawawi ajarkan kepada kita, keluar saja daripada masjid kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Taala dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi. Boleh hafal? Cuba ulang. Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi. Pendek je. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan daripadamu. Berlindung daripada apa? Daripada gangguan iblis. Daripada gangguan iblis dan para tentera-tenteranya. Tuan-tuan, kata ulama, kenapa kita minta doa tu? Dalam majlis ilmu terkadang kita angguk. Betul apa kata ustaz? Betul apa yang disebut kitab dalam hadis. Semua betul. Tapi sampai di luar nanti, jumpa kawan-kawan kita yang kita betulkan tadi tuan-tuan, terkadang sampai kat luar kita dah salahkan. Kita ikut cara dia dah. Iblis dan tentera-tenteranya menggoda. Siapa tentera tadi? Tentera yang menyalahkan, yang mengikutkan, yang mengajarkan kita ke arah kejahatan tadi. Yang kita ikut pada dia tu tentera-tentera iblis tu. Terkadang yang kita tak ikut kebaikan, yang kita tak ikut Quran, yang kita tak ikut syariah, yang kita tak ikut sunnah jadinya. Dalam majlis ilmu kita ikut. Luar nanti dah kita tak ikut. Bahaya ni tuan-tuan. Bahaya. Dalam majlis ilmu kita kata, ya Islam itu indah, Islam itu betul. Sampai dekat luar, kalau kita nak ikut Islam sangat, mundur, tak maju. Jaga. Tuan-tuan, itu pasal minta perlindungan kata Imam Nawawi. keluar daripada masjid selain membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, baca doa ni.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia daripada Azlan and the Typewriter. Ingkar 1:48 tengah hari. Jadi selamat tengah hari untuk anda yang mana dah makan tengah hari tu, alhamdulillah. Yang mana belum makan tengah hari, insyaAllah cari masa sikit supaya dapat bekalkan tenaga, kan? Okay, insyaAllah. Dan teruskan dengarkan Selangor FM. Pastinya Ida temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti. Ini dia Cody Rani Dia, Selangor FM.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu, dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia Selangor FM. Layan.
1: Kemana anakku bawa hati.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
4: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
2: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
4: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
2: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
4: Selangor FM, pilihan tepat.
5: Polis entry, want to jaga.

Yelah, okey. Baiklah, sekarang ni tepat pukul 2.24 minit tengah hari. Macam mana, okey ke? Masih ada lagi yang mengantuk ke? Jangan mengantuk. Ida temankan anda. Ida hiburkan anda, okey? Dalam Hello Selangor sehingga pukul 3 petang. Sebelum kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. Jadi, sekarang ini, jom. Ini dia. Tak segar lagi ke? Daripada Wali, aku bukan Bang Toyit.

0: Sabang untuk suara 34 puncak prestasi Baska minggu ini.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini dan kemas kini untuk anda bagi jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi edisi 2 Julai 2026. Okey, pada hari Khamis, di mana untuk pusingan ke-32 pada pukul 12:30 malam di TV Sukan Plus, okey, di mana England akan menentang Congo, pastinya siaran langsung di TV Sukan Plus. Seterusnya pada pukul 4 pagi, Belgium menentang Senegal di TV OK. Ha, kalau England menentang Congo tadi di TV Sukan Plus pada pukul 12:30 malam, di TV OK pula Belgium menentang Senegal pada pukul 4 pagi, dan seterusnya pada pukul 8 pagi USA menentang Bosnia Herzegovina, okey, di TV Sukan Plus. Jadi terus boleh tonton siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau anda tak ada TV, anda boleh stream secara langsung di RTM. Klik, betul-betul percuma.

0: Lego. Lego.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

0: 1.09.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dayan Nur Faizah, kau pergi jua. Ha, begitulah dalam kehidupan kita. Ada pertemuan, ada perpisahan. Juga kalau orang tu nak pergi dari hidup kita, tak bolehlah kita nak halang, kan? Apapun, yang penting, kena sentiasa orang kata positifkan diri, okey? Jadi sekarang ni tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Art akan temani anda dalam PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, dah balik dulu. Assalamualaikum. Ini dia, dah tinggalkan anda dengan lagu daripada Aman Ra Cabang 3. Selangor FM. Bye-bye.
1: Di udara bawa air dalam hutan. Panglima hitam kita sedia berkorban. Hanya turut perintah.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya DJ Ad di PM Local dari jam 3 pagi, dari jam 3 petang hingga jam 8 malam saya akan temani anda. Baiklah, semoga ceria-ceria sahaja selalu. Yang di office tu dah mengantuk, perut dah kenyang, jangan tidur, teruskan bekerja. Sambil-sambil saya akan layan anda, dengarkan anda dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Pastinya radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
2: Tapi apa tu ya?
1: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
3: Jam menunjukkan sekarang pukul 3.10 minit petang. Anda bersama saya, DJ Art untuk PM Lokal hari ini menggantikan DJ Cempaka. Baiklah, untuk on tak on hari ini.
4: On tak on.
3: Untuk on tak on hari ini, saya memilih satu kisah ini. Sebuah video pendek yang tular di media sosial minggu ini berjaya mengundang sebak ramai netizen. Bukan kerana ada adegan dramatik, bukan kerana ada tangisan kuat. Sebaliknya, kerana kesederhanaan yang menyayat hati. Seorang rider penghantar makanan berjalan kaki bersendirian di tepi jalan. Helmet masih di tangan, motosikal sudah tiada. Dalam rakaman yang dipercayai diambil di sekitar daerah Petaling Jaya Selangor itu, Khairul Azri yang bekerja sebagai penghantar makanan sambilan kelihatan melangkah perlahan di bahu jalan, tenang tanpa sebarang drama. Tiada kemarahan, tiada jerit pekik, hanya langkah demi langkah dengan helmet yang digenggam di sisi badan. Aha, ini kisah berkenaan dengan pekerja motosikal yang menjadi sumber rezekinya dipercayai telah disita oleh pihak berkuasa sejurus sebelum video itu dirakam. Tengok ada pendapat yang mengata, ada yang menulis respon di video itu, tengok cara dia berjalan tu je dah cukup buat aku rasa berat. Dia tak marah, tak nangis, dia cuma jalan, entah apa yang dia fikir masa tu. Itu dia. Video itu berdurasi kurang 2 minit itu telah dikongsi lebih 20,000 kali dan dalam masa 48 jam. Ini mengisahkan tentang brother yang pekerja gig lah. Dia pekerja gig dan ditipu sedikit masalah musibah kan, motornya disita pihak berkuasa, entah apa yang undang-undang yang dia telah langgar, tapi tak tahu. Tapi begitulah, kesianlah kan. Memang dia ada, mungkin dia ada buat kesalahan undang-undang jalan raya mungkin, tapi kita tak tahu. Tapi walaupun walau apa saja sekalipun, semua bercerita tentang betapa redanya dia jalan senyap-senyap, relax, dia tak marah, dia tak tengking, dia tak menangis, dia tak apa pun. Tanpa respon dia jalan, tak tahu masa dia berjalan tu dia rasa tak apa. Dia jalan tu siap-siap dia rasa tak tapak kaki dia tu, kadang tak rasa babe. Pasal hati tu tengah sedih. Tapi apa pun, semoga brother tu diberikan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, jom kita bercerita tentang pekerja gig yang berjuang. Okey, kalau anda nak sampaikan kisah-kisah anda, anda boleh sharekan dengan saya di 019-330-4425 di WhatsApp Selangor FM. Jom kita terus dengarkan nyanyian Serambi, Datuk Rambi Sarip. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: 169, radio nombor 1, Orang Selangor. Baiklah, sebentar tadi kita sudah sembang pasal pekerja-pekerja gig seperti hantaran daripada pendengar-pendengar Selangor FM. Amir daripada Shah Alam, saya sendiri buat e-hailing. Pendapatan memang bergantung pada beberapa berapa rajin kita bekerja. Cuma harap akan ada lebih banyak perlindungan seperti KWSP dan insurans supaya masa depan lebih terjamin. Boleh carut sendiri KWSP tu kan. Aha. Jadi Nurul dari Seremban, pekerja gig banyak membantu kita. Hujan panas tetap hantar makanan. Saya rasa sebagai pelanggan pun kita kena hargai usaha mereka. Kalau servis baik, bolehlah bagi tip. Betul juga kan. Jadi kalau macam kisah brother yang saya cerita tadi tu, macam mana, kesian juga pasal kerana motornya ditunda, motornya disita. Jadi semoga dia dapat jalan penyelesaian yang paling baik lah. Dan semoga Allah hantar sesiapa untuk membantu beliau. Seperti Siti daripada Kuantan, saya buat kerja gig sambil jaga anak. Flexibility itu yang paling saya suka sebab boleh urus keluarga dan cari rezeki pada masa yang sama. Yalah, walau bagaimanapun, apa saja kerja kita, walau apa saja kerja anda, insyaAllah, semoga, saya doakan semoga anda dipermudahkan urusan. Jom kita akhirnya, kamu Bella Astila, Dennis Sufian, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Sukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Radio nombor 1 Orang Selangor. Jom. Sebenarnya tadi kita dengar promo Piala Dunia RTM, Piala Dunia RTM, betul? Saya nak ada tak yang tahu, yang tak tahu lagi. Hari ini keputusan-keputusan perlawanan hari ini. Dah pagi tadi, tengah awal pagi tadi, Norway telah mengalahkan Ivory Coast dengan gol 2-1. France menewaskan Sweden dengan gol 3-0. Tak tertanding ni. Dan pasukan tuan rumah sebentar tadi, pada jam berapa tadi? Pada jam 1 tadi sudah menang dengan keputusan 2-0 apabila dapat mengalahkan Ecuador. Mantap. Jadi untuk update perlawanan esok, England menentang Congo pada jam 12:30 malam ini, Belgium menentang Senegal 4 pagi, USA menentang Bosnia and Herzegovina 8 pagi. Jadi esok pun ada 3 perlawanan. Jadi peminat-peminat Piala Dunia, busy sangat kita untuk bulan ini. Jadi jangan lupa saksikan, menonton perlawanan secara langsung Piala Dunia di RTM TV OK dan Sukan Plus. Baiklah, jom kita terus berhibur. Selepas ini kita ada apa?
3: Muzik berganda.
2: Muzik berganda hari ini saya memilih penyanyi solo tempatan. Tapi sekarang dia sedang bernyanyi dengan kumpulan Search, tak salah saya kan? Ini nama penyanyinya adalah Pasha. So hari ini saya telah memilih dua lagu daripada Pasha, iaitu lagu tahun 2019, Rhapsody Jalanan, dan lagu untuk tahun 2026 ini, Aku Bukan Cinta. Jom kita dengarkan berhibur dari Pasha, Rhapsody Cintaku. Muzik berganda. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Itu dia Muzik Berganda. Saya udarakan lagu dari Pasha, Rhapsody Jalanan, dan bukan Aku Bukan Cinta, lagu terbaru beliau. Suara dia memang padu, suara dia memang mantap. Kadang-kadang saya sambil-sambil makan, saya boleh dengar dia basking kat depan saya. Rajin diri, dahsyat dia ni. Okey, baiklah. Suka saya ingatkan pada jam 4 nanti kita akan dengarkan Buletin Selangor jam 4. Jadi sebelum itu, jom kita terus berhibur. Lagu seterusnya, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Ella. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, temasya yang berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos itu akan menghimpunkan kira-kira 10,000 atlet daripada 15 kontijen termasuk Brunei Darussalam. Katanya, atlet yang memenangi pingat atau mempamerkan prestasi cemerlang akan mengikuti latihan berstruktur serta pertandingan antarabangsa sebelum dipertimbangkan menyertai program podium sebagai persediaan menghadapi Sukan SEA 2027. Beliau berkata Sukma bukan sekadar temasya duit tahunan, malah platform strategik bagi memastikan kesinambungan pembangunan atlet negara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling dan Sabak Bernam, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilih

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: Info solat asar, Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sempang 445, Zon 2 Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 448, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 446 minit petang.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Info dari Plus Line, maklumat awal kereta rosak di kilometer 439.7 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Lorong kanan terhalang. Pandu berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Patutlah hidup aku berselera, aku tak patut.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buatlah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selamat FM, pilihan tepat. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.26 minit. Petang. Okey, baiklah. Ada yang baru keluar daripada ofis, yang dah bersiap-siap nak pulang ke rumah daripada tempat kerja, yang ibu-ibu yang baru ambil anak dari sekolah dan mahu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, kan? Dah penat-penat, memang kurang bercakap, kan? Jadi kat tengah jalan tu, janganlah cari pasal. Oh ya. Yeah. Okey, baiklah. Jadi tenang-tenang, kita enjoy-enjoy ya. Jom teruskan berhibur Selangor FM. We don't talk anymore. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Pada jam 4.45 minit nanti, masuknya waktu azan fardu asar bagi kawasan Shah Alam, Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Baiklah, sebelum itu, jom kita dengarkan seleksi lagu dari Rizwan Suarasi Serik Salah. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Allah, gelisahnya jiwa kadang-kadang kan. Salih Muhammad, serba tak kena. Nak tidur rasa...

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
2: Alhamdulillah.

0: Baiklah, untuk pengetahuan saudara, pada jam 5 petang nanti, utama 5 petang dari bilik berita RTM akan ke udara. Jom kita terus, kita tunggu dari utama RTM. Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Mexico, United States, Canada. Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seperti yang saya janjikan sebentar tadi, kita ada wakil daripada Mindfix Generation Sdn Bhd. Sudah masuklah ke dalam konti Encik Azmi Jemani sebagai ketua pegawai eksekutif. Selamat petang tuan.
2: Selamat petang.
1: Daripada mana tadi?
2: Saya daripada KL tadi.
1: Daripada?
2: Daripada Ampang.
1: Daripada Ampang. Kalau daripada Ampang biasanya 10 minit. Tapi kalau petang-petang ni dia, yeah, kan, perjalanan tu dia ni sangkut-sangkut sikit lah. Dan juga kita ada Encik Muhammad Zuhaidi Osman sebagai Ketua Pegawai Pemasaran. Selamat petang tuan.
3: Selamat petang.
1: Okey, boleh saya interaksi dalam perkataan tuan lah .
3: Boleh.
1: Lagi sedap lah . Okey, baiklah. Jadi kita tak nak melengahkan masa, kita terus pada pengenalan dahulu. Okey, apa dia Mindfix Generation Sdn Bhd ini? Saya serahkan pada Encik inilah, Tuan Azri. Tuan Azri, minta maaf. Encik, Tuan, Cik, Tuan. Okey, baik.
2: Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pada petang. Tadi saya kata pada Ampah 10 minit kan? Tapi biasanya pada petang ini, dia sebenarnya kita jadi juga pengisi kepada mak ayah yang sedang berada dalam kereta.
1: Betul.
2: Kita memberikan satu manfaat dah sebenarnya. Berbalik kepada soalan JA tadi berkenaan tentang Mindfix Generation Sdn Bhd. So kita memiliki satu misi yang sangat besar sebenarnya. Sebab tu nama dia Mindfix Generation, untuk melahirkan generasi yang lebih baik.
1: Anak-anak
2: yang lebih fokus dalam pembelajaran mereka, anak-anak yang lebih tenang, boleh mengawal emosi, dan akhirnya anak-anak ni memiliki satu rutin yang berimpak tinggi secara konsisten. Dia bukan melihat kepada persekitaran dan ekosistem mereka berada, apa yang anak buat dia kena ikut, apa yang berada dalam media sosial itu dia akan ikut. Tak, kita nak generasi yang mind fit, minda dia tu terarah dan ditentukan oleh kita sebagai orang dewasa. Jadi bukan dicayas, bukan sekadar kita nak anak kita, kadang-kadang anak kita belajar, kita tengok dia punya result peperiksaan. Tidak, kita nak membentuk satu ekosistem yang baru bagi anak ni, supaya sebenarnya dalam hidup anak-anak kita ni bukan semata-mata apa yang dia belajar dekat sekolah, dan bila kita troubleshoot maksudnya kita kata, oh mungkin cikgu dia tak pandai mengajar ataupun bahan pelajaran. Tak, sebenarnya apa yang kita bawa pada petang ini, sebenarnya antara faktor yang paling penting pada anak-anak ialah pemakanan mereka.
1: Okay, clear. Saya suka pencapaian tuan. Jelas betul Okay, baik. Jadi betul, saya tertarik dengan perkataan emosi tadi. Jadi macam mana ia berfungsi yang kita menyentuh terus kepada tentang pasal emosi kanak-kanak tu? Macam tadi tuan, saya kurang jelas kat situ.
2: Saya nak bagi peluang pada Tuan Zul, pada anak kecil.
1: Okey, boleh.
2: Pak anak sedang besar.
1: Okey, boleh. So Cik Tuan Zul. Okey Tuan Zul, silakan.
4: Alhamdulillah. Okey. Saya suka berkenaan dengan Mindfix Generation ni, saya nak terangkan tambah sedikit lagi more to Islamic value dia, adalah berkenaan dengan kita sebagai mak ayah, kita tak boleh tinggalkan zuriat-zuriat yang lemah. Dalam Al-Quran, untuk pengetahuan Tuan Ad, ni mungkin pendengar-pendengar kita pun baru dengar. Sebenarnya dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-9, maksud dia apa? Saya sentuh sikit. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka zuriat yang lemah. So which is emosi tertakluk kepada lemah dan kuatnya seseorang. Betul tak? So alhamdulillah setakat ni kita tengok dari sudut emosi, even anak saya sendiri pun umur 2 tahun, kalau kita kata nak kontrol emosi dia, kemungkinan sukar bagi ibu bapa. Sebab apa? Nak suruh tu kadang-kadang dia melawan. Kita dah naik angin dah.
1: Betul.
4: Kadang-kadang kita nak suruh solat, pening kepala dah mak ayah. Kita solat depan dia pun tak jadi juga. That's why kalmik ni wujud disebabkan antara perkara-perkara yang dah pun dibuat kajian melalui anak-anak kita yang sekarang yang ada taska tadika dekat rumah kita sendiri. Dan alhamdulillah ada pun yang dah bagi feedback yang bagus, tuan. Alhamdulillah setakat ni.
1: Okey, baik. Okey, mantap. Ringkas, jelas. Baik, dari segi penggunaan, pendidikan pengguna, macam mana, tuan? Okey, ni tuan Nazri kena jawab. Okey, pendidikan okay, pengguna tu. Yes.
2: Pendidikan macam ni, Calmix ni, saya suka nak bercakap benda ni. Sebab asalnya ialah saya dengan Tuan Zul selalu sembang. Sebab kita ni berada dalam ekosistem pendidikan tau. Saya sendiri dah lebih 20 tahun dan saya merupakan salah seorang pemilik kepada jenama. Kalau pernah dengar apa rangkaian Tadika Kids Flix, dah ada lebih 300
1: Saya baca tu saya ingat
2: bila kita berhadapan dengan kita kadang-kadang kita rasa simpati kepada guru-guru kita lah. Sebab kadang-kadang bila parent hantar anak-anak dekat tadika atau bawa imam dekat sekolah pun, kadang-kadang dia menyerahkan mereka tu kepada pihak guru, pihak sekolah, kan? Jadi saya meletakkan simpati saya tu lebih kepada mereka. Sebab kadang-kadang kita melihat bahawa anak kita tu normal dia bagian luarnya, tapi sebenarnya kita boleh bantu dia. Dan antara cara yang paling mudah untuk bantu anak kita ialah melalui pemakanan. Betul. So Calmix Kids ni memang membantu. Sebab apa? Sebab macam ni, kadang-kadang kita lihat anak kita mungkin kenyang, tapi kenyang sebab makan apa? Adakah kenyang makan burger ataupun apa ni mi goreng sebagainya? So adakah pemakanan yang kita bagi itu melengkapi dari segi zat-zat yang diperlukan oleh anak kita? Jadi Calmix Kids ni mudah sebab dia satu lagi dia hanya dalam bentuk sachet. So bila anak dia sarapan macam biasa, anak-anak kita bersolah sarapan macam biasa, dia sandwich dan sebagainya, tak apa. Tetapi Calmix itu sebagai pelengkap yang memberikan nilai nutrition, well, B complex, multi mineral. So mak ayah dah senang-senang dia kata. Sebab kita dah lihat dah, bila kita dah dalam 6 bulan ni, kita lihat pencapaian anak kita tu. Masa dia makan apa saja. Sebab walaupun kadang-kadang dia pilih nasi ayam saja atau makan kicap nasi dengan kicap saja, tapi tak apa, saya di MindFit melalui Calmix Kids ni, saya mudahkan kerja mak ayah dia. So mak ayah tak perlu risau. Saya tidak kata bersedih maknanya, tapi bila kita lihat kajian sains yang dibuat oleh IPT ataupun universiti tempatan yang kita ambil formulasi ni, kita lihat bahawa sebenarnya anak perlukan certain zat nutrisi yang anak perlukan untuk belajar, untuk mereka rasa tenang dan fokus bila belajar. So kat sini sebenarnya saya nak cakap dengan mak ayah yang dengar pada petang ni, radio dekat dalam kereta masing-masing. So kalau kata kita memang tak boleh mengawal, hampir mustahil untuk pastikan anak mendapat pemakanan yang lengkap. Calmix sikit lah sebenarnya sebagai jawapan kepada pemakanan anak-anak.
1: Okey, baik. Dia benda ni saya dah pernah sentuh kat isu ni dengan wife saya.
2: Betul.
1: Pasal kat sekolah jual nugget.
2: Betul.
1: Sausage. Kita pesan je.
2: Yeah.
1: Kan? Tanya akak beli apa? Akak beli nasi. Tiba adik dia cakap, bukan tadi akak beli sausage ke?
2: Kita kadang-kadang sedih kan tengok apa yang dia makan kan. Tapi kadang-kadang dari segi kadang-kadang tengok, wah, kita nak tutup perut nasi orang meniaga. Saya kata tak apa, mereka meniaga, boleh makan sausage, tapi mesti ambil Calmix.
1: Betul.
2: Wajib.
1: Tu macam saya syarat untuk anak saya, benda-benda ni baba yang beli, bukan awak beli.
2: Betul.
1: Kalau kat sekolah awak beli nasi je lah. Nanti kan weekend saya reward lah dengan sausage lah, nugget. Susah kalau makanan.
2: Kalau parent dekat Malaysia ni macam DJ Arts. Masya okay, Allah. Okay. Hebat.
1: Sikit dah. Okey. Baik. Okey. Lepas ni saya nak tanya tentang manfaat dan kesesuaian.
2: Boleh.
1: Calmix untuk

0: Okey, baik. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di PM Local. Kita bersama dengan Mindfix Generation Sdn Bhd. Wah, wakil syarikat mereka iaitu Encik Azri dan Encik Muhammad Zuhaidi. Baiklah, okey, tuan, berkenaan dengan soalan tadi, manfaat dan kesesuaian, boleh Encik Zu yang cerita. Okey.
2: Alhamdulillah, terima kasih Tuan Art, DJ Art kita yang handsome lagi bergaya. Alhamdulillah, pada-pada ibu bapa yang ada dekat luar sana yang sedang dengar ni kan, apa yang ada dalam Calmic Kids ni? Calmic Kids ni, dia nutrition yang paling penting dalam dia adalah ada madu kelulut. Yang pertama, kenapa kita pilih madu kelulut? Sebab madu kelulut adalah madu yang paling terbaik dekat atas muka bumi ni. Berbanding dengan 20, tak silap saya, 20 ke 30 ribu jenis madu. Maksudnya 2-30 ribu jenis lebah. Jadinya stingless bee ni adalah salah satu, orang kata apa, yang terbaik dekat atas muka bumi kita ni. That's why kita pilih madu kelulut. Dan yang kedua, kita pilih gum arabic. Gam arabik ni untuk dopamin dia, untuk fokus dia, untuk anak kita ni lebih fokus. Dan sebelum saya nak pergi kepada multivitamin untuk penerangan yang lanjut daripada Tuan Azri kita,

0: Saya nak sebut satu benda. Dalam Al-Quran disebut tentang madu. Mm-hmm. Jadi why not dalam masa yang sama kita nak kuatkan emosi, kita nak kuatkan tenaga anak, kita nak kuatkan tubuh badan anak, mm-hmm, dan nak bagi nutrisi yang terbaik untuk anak. Kita pilih salah satu apa yang disebut dalam Al-Quran. So alhamdulillah kita berjaya setelah R&D daripada tahun 2025 bulan 11. Mm-hmm. Kita baru lancarkan pada tahun ini bulan 4 dan alhamdulillah sampai sekarang ni kita lebih kurang dalam 2,000 kotak dah terjual. Uh-uh. Dan yang tu antara perkara yang agak mengejutkan kepada uh-huh kita semua ni, yang mana permintaan yang sangat tinggi daripada ibu bapa sekarang ni berkenaan uh-huh dengan fokus anak, berkenaan nama uh-huh bagi tenang anak. Uh-huh. Dan untuk multivitamin, Tuan Azri boleh terangkan lebih lanjut berkenaan multivitamin uh-huh kita.
1: Silakan tuan. Saya nak tambah begini dia Jaat. Uh-huh. Mitos.
2: Okay.
1: Mitos pada mak ayah. Yang ini rasanya kalau yang dengar ni sesenyum. Mitos ialah kita pastikan anak kita kenyang, okay. So daripada zaman sekolah kita cakap tentang piramid makanan kan. So kenyang tidak bermakna anak tu dapat makanan yang lengkap. Sebab bila kita dalam piramid makanan, anak mesti mengambil makanan yang pelbagai. Uh-huh. Dia ada sayur dia, dia ada protein dia, ada karbohidrat dia, dia ada bijirin dia. So benda tu semua melengkapi. Okay. Uh-huh. Cuma dalam keadaan biasa, apa masalah dia? Masalah dia lah, contoh kalau kita nak perlukan vitamin C misalnya, uh-huh, berapa banyak sayur ataupun lemon yang kita kena ambil. Uh-huh. Saya pernah baca satu artikel yang ditulis oleh saintis, di mana kalau kita perlukan, seseorang memerlukan antara 10 biji ke 15 biji limau sehari, uh-huh, untuk memastikan dia cukup vitamin C. Cuba dicihat bayangkan berapa banyak limau nak beli. Satu. Mm-mm. Kan larat tak nak apa anak kita nak makan limau tu.
2: Yelah tu.
1: Yang ketiga, kos pula. Kalau satu biji limau RM1, kalau 15 biji limau dah RM15.
2: Betul.
1: Hoi, itu T20 pun sebenarnya tak boleh nak cover vitamin C tu. Itu belum kita bercakap tentang B complex. B complex ni ada B1, B2, B3, B4, B5, B6 sebagainya. Saya orang sains. So ada B12, ada B dia. Kemudian dari segi multivitamin ada vitamin D, vitamin K, vitamin E. Okay, kita cakap tentang multi mineral. Dia ada kalsium, magnesium, zinc dan sebagainya. So, okay. Sebab itu saya kata Calmix Kids ni dia bukan sekadar produk makanan kesihatan untuk anak kita. Dia ialah misi dia jauh lebih besar. Sebab itu kita menggunakan saintis neuroscience mengkaji dan formulasikan benda ni. Sebab itu dalam minggu lepas kita mendapat gold medal dalam pertandingan inovasi
0: Minggu
1: pendidikan ni lebih 500 daripada kalangan industri yang memang banyak-banyak pengkaji dan yang cerdik-cerdik ni. So salah satunya ialah pengkaji daripada UiTM sendiri yang formulasikan Calmix Kit ni, sehingga akhirnya Calmix Kit ni telah berada di tangan kita, dan insya-Allah selepas daripada Selangor FM petang ini, so akan berada di tangan setiap mak ayah yang mendengar radio pada petang ini. Sebab tak dapat tidak, akhirnya saya kata, saya berani kata bahawa sebab mitos mengatakan anak kenyang tak cukup mak ayah.
2: Ya, betul.
1: Anak memerlukan sebenarnya bahan bakar dia. Dia nak belajar, dia perlukan vitamin tertentu.
2: Okay.
1: Dia nak bertenaga, dia perlukan. Dia nak dapatkan tidur yang sempurna, quality, dia perlukan vitamin. Sebab apa? Satu lagi benda yang mungkin saya boleh cerita terjaat. Apa masalah sekarang ni? Masalah anak-anak kita daripada kecil, zaman tadika sampai sekolah, dia screen time dia sangat tinggi. 8 jam, 9 jam seminggu itu dah kira tinggi.
2: Dan kita selalu ada OT.
1: Kadang-kadang saya nak pada mak ayah okey. Sebab saya melihat antara benda yang paling penting bagi mak ayah, satu tips jangan biarkan anak screen time handphone ataupun TV sebelum setengah jam sebelum tidur. Setengah jam tu mesti release daripada dia punya gadget. Sebab apa yang berlaku? Sebab screen time pada gadget ni dia akan mengolah otak tu menjadi sangat cepat. Sebab tu dia tengok video dan sebagainya tu dia scroll kan.
0: Instant.
1: So apa yang berlaku bila tu? Jadi otak dia bila besok dia masuk sekolah, dia pergi sekolah dan dia jumpa cikgu. Cikgu dia bukan macam TikTok.
2: Betul.
1: Bukan macam dekat Facebook.
2: Betul.
1: So apabila dia tak mesh,
2: memori semalam tu
1: memang tak boleh fokus. Minta maaf, memang anak tak boleh fokus. Sebab itu setengah jam sebelum dia tidur memang kita kena bebaskan daripada gadget, TV dan sebagainya. Sebab kita harapkan besok. Jadi besok kalau kita boleh ikut tips yang saya cadangkan pada petang ini DJ Art, kita tengok besok anak akan lebih ready, lebih bertenaga sekolah. Dan kemudian kalau dia tak sempat sarapan pun, buka satu sesi Calmate Kids tu, bagi dia, ataupun kalau kata dia nak makan dekat sekolah pun okey. So kita dah pastikan bahawa bila dia masuk kelas belajar tu, dia tengok mata cikgu tu, daripada mata bertemu mata, barulah pembelajaran itu memberikan nilai fokus. Dan sebenarnya cikgu tenang, anak pun tenang. Yeah, kalau cikgu tu tenang, dia pun kena makan Calmix juga.
2: Betul.
0: Mak ayah pun tenang.
2: Jadi Calmix ni dia sachet dan terus makan gitu.
1: Ya, dia liquid. Sangat mudah. Kenapa liquid? Okay. Sebab dari segi pengadamannya, saya rasa apa dietitian dan sebagainya mungkin akan bersetuju dengan saya. Sebab dalam bentuk liquid tu, digestion dia akan lebih mudah. Dia tak perlu memaksa-maksa menekan-nekan anak
2: kalau nak digest. Suruh
1: tapi
2: bancu
1: kalau kata
2: air,
1: tablet kena bancuh dalam bentuk gummy dan sebagainya, dia dia akan ada proses dalam perut kita. Jadi kalau liquid ni, dia makan dalam masa sekejap ya. Okey, kenapa? Satu, mungkin kita tambah apa ni, apa yang disebut oleh apa Zul tadi. Madu kelulut. Madu kelulut tu ialah dia bukan gula, dia bukan gula biasa. Dalam 15 minit dia masuk dalam tu, gula tu leh akan memberikan tenaga kepada anak tu, tapi bukan bukan tenaga yang dilepaskan sekaligus macam kita minum air sirap. Minta maaf lah bagi orang yang jual sirap. Tapi dia bukan direct macam air sirap. Kalau dia minum air sirap tu, tenaga dia pun masuk spike. Nanti spike, nanti dalam masa setengah jam dia nak lagi minum air sirap. Tapi untuk madu kelulut Calmix, tidak. Dia release berdasarkan kepada keperluan badan anak tu. Kalau apa ni, DJ Art pakai 1.5 cc, dia bagi tahap boleh pecut 1.5 cc. Jangan belasah sampai 2,250 dekat jalan raya. Jadi kalau dia turbo, naik BMW misalnya, dia punya torque dia 249. Okey, dia bagi cukup. Sebab apa? Sebab dia belajar buku yang contohlah, kalau katakan dia dah belajar subjek sains matematik kan lebih berat. So kalau itu keadaan dia, kita makan dua sesi Calmix. Sebab nilai itu standing dengan apa yang diperlukan. Ini kena faham tu, analogi ni mudah. Maksudnya dia bukan ambil satu Calmix tu untuk semua orang, tidak. Berdasarkan pada keperluan dia. So kalau dia nak pergi turbo laju, dia SPM misalnya. Dia ambil lah 2 pagi 2 malam untuk SPM. Kalau dia kalau dia tadika 1 dah cukup. Jangan lebih-lebih. Kalau ayah dia macam DJ Art ni, yang sentiasa senyum pada petang ini, satu pada memadai. Sebab akan bertambah lagi senyum tu manis, InsyaAllah.
2: Okey, baik. Suka saya dengar. Tapi Ini memang keperluan untuk kanak-kanak.
1: Betul.
2: Ini memang keperluan untuk kanak-kanak.
1: Betul.
2: Jadi kalau yang suri rumah pun, kalau rasa penat nak menjaga anak pun, saya rasa dia boleh juga kot.
1: Betul.
2: Boleh.
1: Dia macam ni dia, sebenarnya okey, itu tentang dewasa kan. Kita jadikan sebagai anak ni sebagai vektor lah, penyebab tu. So jadi kalau anak kecil bawah 12 tahun ni, kita kadang-kadang memang concern sangat dengan anak kecil, mak ayah lah. Kadang-kadang mak ayah tak apa, untuk anak aku yang umur 12 tahun dan tadika ni, apa pun dia akan spend untuk beri yang terbaik untuk mereka. Sebab dia macam ni, kadang-kadang bila kita tengok anak kita bermasalah, kita selalu kaitkan benda yang tak tepat tau. Sedangkan kadang-kadang sebenarnya badan ni dia macam ni, berbeza orang ambil Calmix dengan ambil roti canai. Roti canai kenyang, tetapi badan kita ni, kalau saya boleh analogikan, bila roti canai tu masuk dalam mulut kita, so sel-sel kita ni kan dia hidup. Dia kata aku nak vitamin. Tapi kau hantar roti canai. Jadi badan dia jadi berat. Bila jadi berat, so tenaga, seluruh tenaga yang dia ada, bukan tak ada tenaga, tenaga tu yang dia ada, dia akan fokus pada untuk menghadamkan apa ni, roti canai tadi. Tetapi okay, apa banding dengan Calmix? Okay, saya nak bagi satu solusi. Okay, bila dia ambil Calmix Kids, okay, apa yang masuk kat situ ialah semuanya benda yang alhamdulillah dia dapat B complex, alhamdulillah dapat vitamin C, alhamdulillah dapat kalsium. Sebab benda-benda ni, alhamdulillah dapat zinc. Sebab zinc tu perlu untuk otak dia bertenaga untuk menghafal dan belajar.
2: Betul. Clear. Baik, jadi apakah perancangan syarikat pada masa hadapan dalam membantu lebih ramai ibu bapa membina rutin harian yang lebih baik?
1: Phone terus kan? Dah ada orang nak beli tu, bagi nombor phone terus kan?
0: Boleh? Boleh, sebelum saya bagi nombor telefon tu Azri.
2: Boleh, tak ada masalah.
0: Saya nak kongsikan satu kisah benar. Sebab apa tahu? Prinsip yang kita jalankan di MindFit, selagi mana tak ada feedback yang real, kita tak tunjuk testimoni. Tapi baru-baru ni ada satu cerita, mak ni dia scroll TikTok Calmix Kids, dan juga dia PM saya, dia kata apa? Tuan Zul, yang ni kotak ketiga saya. Rupa-rupanya kotak ketiga. Daripada bulan 4 dan sampai sekarang ni, kotak ketiga dah dia. Alhamdulillah. Apa feedback yang di hujung sekali dia cakap apa tau? husband sampai cakap, okey, kita lepas ni kena consume kalmik saja lepas ni sebab anak saya dah bertenang, relax dan dah boleh sabar dan tak tantrum. Ya Allah, dia kata, saya bersyukur sangat dengan izin Allah serasi sebab bahan-bahan dalam kalmik ni pun bagus. Ini real testimoni. Sebab apa? Pada saya, kalau kita menipu testimoni ataupun feedback, Allah tarik nikmat kita, kan? So,
2: susah.
0: Dan banyak lagi sebenarnya Tuan Ad, kalau kita nak bacakan mungkin sampai ke malam. Dan juga dah banyak feedback yang kita bagi. Dan bagi yang nak dapatkan, so boleh tengok juga dalam TikTok kita ada tulis saja Kalmik Kids. Sebelum saya nak sebut Kalmik Kids tu, ejaan dia adalah C-A-L-M-I-Q. K-I-D-S. Jarak boleh, sengkam pun boleh. Sama, eh?
2: Betul. Okay. Boleh, boleh, boleh.
0: So, tulis je Kalmik Kids dalam TikTok, kita pun dah jumpa. Dan
2: jadi,
0: juga...
2: Jadi, sekejap. Pada pendengar, kalau agak tak ingat, tulis. Tolong, okay. Tolong
1: dia, tulis. Dia dua, dua gabungan perkataan tu sebenarnya. Kam, C-A-L-M.
2: Kan? Saya perasan.
1: IQ tu otak.
2: Itu saya, saya garis ni. Aku perasan ni.
1: Dan nama ni, sekejap, saya dapat dalam masjid. Ilham untuk bagi nama dalam masjid.
2: Ilham,
1: sebab saya tengok di tempat masjid ialah kita boleh dapat ilmu yang sangat luas. Kemudian kita dapat tenang daripada masjid.
2: Betul.
1: Jadi saya kata saya nak satu produk yang kami hasilkan ini yang memberikan nilai ketenangan dan juga IQ yang tinggi.
2: InsyaAllah. Baik, teruskan Cik Zoh. Tadi TikTok kita C-A-L-M-I-Q
0: K-I-D-S. Ya, betul. Yang kedua, yang tu yang pertama, untuk nak dapatkan dekat TikTok pun boleh. Dan juga untuk nak dapatkan dekat website kita pun boleh. Dekat Google kita boleh tulis juga Kalmik Kids. Yang mana website dia www.mindfitsgen.com.
2: Mindfitsgen.
0: Mindfitsgen.com. Tulis Kalmik Kids pun boleh. Dan untuk nak lebih mudah lagi kepada ibu bapa yang di luar sana tengah drive ke apa ke, boleh tulis nombor telefon ni untuk WhatsApp. Nombor telefon ni 019-931-0878. Saya ulang lagi sekali, 019-931-0878. Untuk WhatsApp pun boleh, untuk mesej pun boleh.
2: Okay, jadi kalau media sosial yang lain seperti Facebook ke, ada tak?
0: Ada,
2: ada
0: Kalmik
2: juga. Sama juga.
0: Ya, sama.
2: Okay, dia paling mudah macam ni. Kat Google ataupun kat TikTok, kat Facebook, anda type Kalmik Kids. C-A-L-M-I-Q-K-I-D-S. Jarak boleh, nak sambung boleh. Yang penting anda kena type huruf yang betul. Itu je. Dan untuk nombor telefon 019-931-0878. Anda boleh... untuk bulan ni ada promosi ke? Promosi Merdeka ke? Ada ke? Ada eh?
0: Ada.
2: Jadi
0: promosi sentiasa ada dalam live di TikTok.
2: Oh, ada live TikTok.
0: Ya.
2: Setiap hari ke?
0: Setiap hari.
2: Oh, setiap hari. Baik. Baik, baik. Bagus. Sangat mudah. Sangat mudah.
0: So, senang untuk nak dijumpai, senang nak cari. Semua tempat nama sama dan semua tempat benda serupa.
2: Jadi kalau buat live kat TikTok tu sangat mudah. Jadi biar screen time kat mak bapak ni. Okay, betul. Boleh Tuan Azri.
1: Sesuai lah petang ni. Pasal apa ni, DJ Al kita ni ceria.
0: Betul.
1: Suka tengok muka dan tengok sembang. Dia tak rasa, kalau sejam pun rasa macam 10 minit je.
2: Itulah, insyaAllah. Jadi kita jangan risau. So semuanya dah dikongsikan oleh Encik Zoh, dan Encik Azri pun dah jelaskan tentang produk ini. Ini bukan... Dan Tuan Azri tak cakap ini adalah ubat, ini bukan suplemen, ini makanan tambahan, ini support system untuk anak kita. Pemakanan sangat penting untuk anak kita. Nanti biarlah dia nak makan apa sekalipun, kadang-kadang kita tak boleh pun nak halang, susah nak halang. Tapi sekurang-kurangnya dia ambil yang berhasiat macam Kalmix ni, dah cukup okey. Betul lah.
1: Betul. Dan diluluskan oleh KKM.
2: Alhamdulillah, dah diluluskan oleh KKM. Jadi apa nak risau lagi lah. Tak ada apa nak risau lagi. Baik, sorry, last soalan bonus. Cik Azri, Cik Zoh, World Cup sokong mana? kalau tengok muka mungkin Jerman, tapi kalau semalam Jerman dah kalah, dia tak nak sebut Jerman.
1: Dah tukar dah France.
2: Dah tukar dah France. Okey,
0: macam tiru lah pula. saya bukan lalang Tuan Ad.
2: Okey,
0: saya tetap France.
2: Tetap France. Alhamdulillah. Tahun ini saya ingatkan bertenang, sebab pasukan saya tak masuk Itali, tapi lagi sibuk pasal kerja.
1: Tapi dalam hati dalam saya, saya mengharapkan Morocco juara.
2: Ah, okey. Okey, saya setuju. Saya setuju. Saya nak Morocco pergi final, tapi saya nak Ronaldo yang menang. Okey, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Cik Azri Jemani dan Cik Muhammad Zuhaidi Osman sebagai ketua pegawai pemasaran. Baik, jadi saya nak semua pendengar Selangor FM ingat apa yang kita sembangkan tadi tu. Semuanya sangat-sangat penting untuk korang take note, untuk anda take note. Ini kita kena berbelanja untuk anak sedikit-sedikit. Sekurang-kurangnya ini sebagai support system kita untuk anak-anak kita belajar dengan lebih fokus, lebih mudah dan lebih tenang. InsyaAllah, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan Ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai, saya Nizam Jentik. Untuk tahun ni, World Cup Champion, saya akan pilih Argentina! Perancis!
4: Hi, I'm Hasnita. I choose Maghribi for World Cup champion this year. Tahya Al-Maghrib. Tahya Usul Al-Atlas. Dima-dima Al-Maghrib.
5: Hi, Selangor FM. Saya Hadi. Saya menyokong pasukan Sepanyol pada World Cup tahun ini.
6: Itu dia tadi suara-suara pendengar-pendengar Selangor FM. Terima kasih yang menghantarkan voice note. Voice note itu nanti kita akan bersembang. Kita akan terima panggilan nanti. Kita akan sembang pasukan mana yang anda sokong, macam mana pasukan anda sekarang, okey ke tidak ke. Kalau nak menangis dalam talian pun boleh, tak ada masalah. Okey, baiklah, jom kita teruskan. Sebelum itu, jom kita teruskan di Selangor FM Radio 1 Orang Selangor. Aduh, gak kuat. Nadia Rosli.

0: para penyokong, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, untuk suara penyokong petang ini kita ada pemanggil. Assalamualaikum Cik Khairul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, sekarang berada di mana tu?
2: Saya dari Selayang. Saya ada di Selayang sekarang.
1: Okey, baru pulang dari kerja?
2: Ya, baru sampai rumah.
1: Okey, jadi untuk bulan ini kerja, waktu kerja terganggu tak pasal ada World Cup ni?
2: Itu yang sebenarnya memang jadi masalah untuk penonton-penonton terpaksa berjaga malam kan.
1: Kan, dia pasal tiba-tiba dah makin lewat ni, ada pula game pukul 12, pukul 1 lah.
2: Saya rasa klinik pun busy lah. Doktor pun busy sekarang.
1: Klinik pun busy lah kan. Okay, baik. Jadi untuk World Cup 2026 ini, adakah awak penyokong pasukan yang dah tersingkir ataupun macam mana?
2: Pasukan saya masih lagi bersaing lah, bersaing hebat dan saya nampak ada potensi besar lah untuk ke final.
1: Mm-hmm. Pasukan apa tu?
2: Saya pasukan Perancis.
1: Perancis eh? Memang tak pernah berubah eh, dia dulu Perancis.
2: Saya daripada dululah, daripada saya start tengok World Cup tahun 94, masa tu pun teruk. Lama dia naik ke 98.
1: Kalau 94 awak tengok, awak memang hebat ni.
2: Masa tu saya tengok-tengok sebab meneman ayah saya lah.
1: Dia pernah cerita pasal Platini lah. Jadi kita pun tersangkut lah.
2: Dia masa tu dia cuba racun saya untuk sokong Brazil. Sorry lah, saya punya pendapat sendiri kan.
1: Okey. Jadi kalau macam saya dulu saya pilih pasukan yang saya sokong dululah masa sekolah rendah. Dulu saya pilih ikut warna rumah sukan saya.
2: Betul-betul
1: tukar lah ya. Tak, waktu tu dah tak bertukar. Pasal waktu tu dah janam waktu tu. Waktu dah janam dah tak bertukar dah waktu tu. Jadi rumah sukan warna biru lah.
2: Itu zaman tu lah. Pasukan World Cup masih sama sampai sekarang ke?
1: Tapi tahun ini kita ambil pendekatan, kita jual pizza di luar stadium ke tak yang main bola?
2: Penyokong yang
1: luar-luar tu. Okay. Jadi kalau tengok prestasi France pagi tadi, memang sangat meyakinkan. Dan saya cakap dengan anak saya, macam tak ada tim lain yang boleh kalahkan. Saya macam tu. Tapi ini dia soal masa, soal hari kan. Jadi kalau hari ni dia perform, kadang-kadang next game dia tak perform. Kadang-kadang. Okay. Jadi macam mana harapan untuk pasukan Les Blues?
2: Apa yang saya nampak lah, lepas dah group stage, lepas tu dah round 32, saya nampak konsisten daripada tim Perancis tu memang ada maintain daripada game pertama sampailah malam pagi tadi. Dan kecederaan pun tak ada. So top player kan, semua masih lagi fit kan. Mbappe pun masih lagi perform. Tapi sebenarnya saya mengharapkan tahun ni Mbappe akan dapat golden boot lah. Penjaring kasut emas, penjaring terbanyak tahun ni lah.
1: Dia dah leading kan sekarang?
2: Dia sama dengan Messi sekarang.
1: Sama ke atau leading?
2: Dia sama-sama. Tapi Argentina ada satu game lagi. Belum main lah.
1: Tapi dia bukan apa, Mbappe ni saya agak terkejut lah sebenarnya. Sebab kalau di klub, performance dia flip-flop.
2: Betul.
1: Tak
2: berapa ni lah.
1: Tapi untuk France
2: sokongan,
1: ni,
2: sokongan pasukan, rakan-pasukan yang lain tu, saya rasa mungkin lain lah. Dia ibaratnya macam kita main untuk negara kan. Dia punya ni lebih sikit lah.
1: Lain macam lah, dia punya tonik dia tu. Kan? Saya terkejut lah. Saya ingatkan, tahun ni Dembele je perform ni. Kan?
2: Ingatkan. Dembele pun hari tu pun nak perform juga. Dia dapat gol juga tu. So saya rasa kombinasi yang baik lah. Dembele.
1: Solid. Saya rasa fan France dah tak ada apa risau dah kot.
2: Dah boleh pilih tempat nak tengok kat mana final nanti.
1: Bolehlah set dengan ketua muda ke kan. Ke nak tengok kat Johor ke. Kalau tengok kat Johor, mungkin kita dapat tengok bersama-sama bakal YB dan makan pun percuma mungkin.
2: Boleh jadi kita
1: Boleh
2: dan okay. Kita yalah get ready juga, penyokong-penyokong Perancis ni get ready juga untuk angkat cup terus.
1: Tentu. Okey, baiklah, saya apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Cik Gairo, terima kasih meluangkan masa, meluangkan tenaga bawa balik kerja baru nak laburkan badan kat kat katil dan sembang-sembang dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Cik Gairul, insyaAllah nanti kita sembang-sembang lagi kalau ada rezeki.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih kembali. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya nak beri awak satu, ada nak request lagu? Ada nak request lagu?
2: Saya ada nak request lagu kalau boleh.
1: Apa dia?
2: Saya nak Portrait Mona Lisa Wings.
1: Okey, baik. Jadi selepas lagu ini kita baru Portrait Mona Lisa Wings. Terima kasih baik. Banyak. Okey, Gairul. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Info solat maghrib. Zon 1 Kuala Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.29. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.31. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.29 minit petang. Kita akan dengarkan Mawadah edisi 1 Julai 2026. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Mawadah. Mawadah.
2: Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, baik yang seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulul jannah al-aku liwalidihi min wal mud wal min wal mudminal khairu wal manan." Ada tiga golongan yang tidak masuk ke dalam surga dengan molek-molek tuan-tuan ni. Tiga golongan ni tak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang berani, yakni derhaka kepada orang tuanya. Allah, derhaka kepada ibu bapa ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Tengok baik-baik tuan-tuan. Di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, nak derhaka kepada mak bapak ni tak susah. Cukup sehari itu sekali kita tak doakan mak bapak kita derhaka. Sekali kita tak ucapkan Allahumma gfirli dhunubi untuk mak-mak, untuk mak ayah kita. Cukup jadi anak derhaka. Iya ke tuan-tuan? Sekali kita tak doakan, satu waktu kita tak doakan mak bapak. Satu waktu tak doakan, satu waktu. Ramai mana hari ini tuan-tuan di kalangan kita tak doakan mak bapak kita. Ni kata pengarang kitab kita ni, tiga golongan yang tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama dia kata, orang yang berani derhaka kepada orang tuanya. Itu tak kira lagi. Ada yang takut bini. Dua, tiga kali raya terkadang. Mat, kau tak balik ke Mat? Apa dia kata? Alasan macam-macam. Tahu-tahu dia tak nak balik ke sana kerana bini dah tak bagi bilik ke rumah maknya. Dia sibuk nak balik ke rumah kat kampung bini dia je. Nak tengok mak bapak pun tak nak tengok. Itu tak termasuk lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, nak hello pun tak pernah hello mak bapak. Nak tanya khabar, apa khabar mak? Mak dah makan, dah sarapan pagi belum? Tuan-tuan, tak tanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dah derhaka kepada orang tua, dia kata peminum arak. Oh, yang minum arak la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ramai yang minum arak. Tuan-tuan, bila kita tengok keluar daripada 99, daripada 7E tuan-tuan, kesa tu terkadang siapkan paper bungkus. Orang yang beli arak dia bungkus. Saya pernah tanya, kenapa bungkus? Saya pernah tanya, kenapa bungkus kak? Sekali lagi saya tanya pada kesa tu amoy, kenapa bungkus moy? Itu Melayu beli. Dia kata suruh bungkus, dia malu. Dia malu. Arak tadi suruh bungkus pakai paper. Dia malu. Dia kata takut nampak orang. Ni tuan-tuan, yang kedua tadi peminum arak dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Tak payah diungkit-ungkit bila kita dah bagi. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Orang yang derhaka, orang yang minum arak dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Jangan sesekali. Dah kita bagi dah sudah. Senyap-senyap. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, amatkan baik. Biar cepat habis kita, kitab kita. Terus masuk yang ke-19. Iaitu mengingkari takdir Allah Ta'ala. Ingkari takdir Allah Ta'ala itu juga sifat dan ciri-ciri orang munafik. Takdir Allah Ta'ala merupakan yakni satu ketetapannya ke atas setiap makhluk dengan yakni kadar atas yakni tertentu. Justru itu, kadar yang ditentukan oleh Ta'ala sama ada baik maupun buruk, bahagia ataupun derita, adalah suatu ketentuan Allah Ta'ala yang mutlak ke atas, yakni setiap makhluknya. Dan tiada sesiapa yang dapat yakni menghalang ataupun mengubahnya. Siapa yang mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ciri-ciri dan sifat orang munafik. Apa yang ditentukan Allah Ta'ala, baik atau buruk, susah atau senang, bahagia atau derita, itu dah ketetapan Allah. Dan itu sudah ketetapan Allah. La yuraddu qada ila bidu'a. Tiada siapa yang boleh menentukan, mengelak daripada qada dan qadar Allah Ta'ala melainkan dengan doa. Tuan-tuan, tengok satu pengalaman yang cukup hebat saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Dah pagi Jumaat minggu yang lepas, masa kami di depan Kaabah, saya ajarkan kepada seorang abang, saya bagi tahu kepada seluruh jemaah saya. Saya kata, kalau nak dapat masuk ke Hijr Ismail, saya kata, saya bagi cara, satu cara dulu. Masuk je kita buat solat hajat. Masuk je kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, doa, doa, doa, doa. Alhamdulillah tuan-tuan, yang mereka lakukan, dia dapat masuk ke tuan-tuan muslimin dan penat Hijr Ismail. Masuk dia dapat kucup Hajar Aswad.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, dia apa yang dia minta, Allah Ta'ala bagi. Dia kata, ustaz, macam mana ustaz nak pegang kelambu Kaabah? Doa. Saya bagi cara, saya kata, pusing menghimpit dekat terus. Menghimpit dekat terus. Tunggu sampai selepas masuk waktu. Dia kata, kita terus berebut beratur nak masuk ke Hijr Ismail. Alhamdulillah. Petang, pagi, subuh tu tuan-tuan, subuh Jumaat, dia dapat barisan nombor yang ketiga nak masuk ke dalam Hijr Ismail. Bila buka aja dia terus sembahyang di dalam. Sempat dia kata buat 4 rakaat solat macam-macam yang dia buat. Dia kata memang doa ustaz. Dia kata kat sini Allah Ta'ala beri pada kita kes. Dia kata apa yang saya minta dapat ustaz. Dia sendiri cakap. Tuan-tuan, pusing tuan-tuan. Dia doa. Dan sampai waktu azan semua berhenti. Dulu azan dia teruskan tawaf. Sekarang ni tak bagi. Berhenti. Nah, berhenti. Kebetulan tuan-tuan azan aja berbetulan pada dia. Betul-betul dia berhenti di depan Hajar Aswad. Habis saja assalamualaikum warahmatullah. Dia dapat orang yang pertama kucuk. Doa-doa. Nak ceritanya doa tadi tuan-tuan. Doa. Tuan-tuan, sebab Nabi bagi tahu doa ni mukhul ibadah, otak ibadah. Jangan tak berdoa. Jangan tak berdoa tu yang saya sebut dah 4-5 bulan yang lepas. Satu doa terkadang yang ustaz-ustaz baca tu kita nak kena hafal tu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna min umalam na'lam. Wa na'udzubika minasy-syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna min umalam na'lam. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya apa? Tuan-tuan, diberikan kepada kita kebaikan yang cepat ataupun lambat, yang nampak maupun tak nampak. Dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang datang cepat ataupun lambat, yang nampak maupun tak nampak keburukan. Tuan-tuan, minta perlindungan. Bahkan nak keluar masjid terkadang tuan-tuan, kita dah baca nanti Allahumma inni as'aluka min fadlik. Betul tak? Tuan-tuan, kita dah ada. Sini besar-besar dah dibuat. Kalau kita tak baca juga, cerai tuan-tuan. Kalau kita tak baca juga doa keluar masjid ni, cerai. Orang utara kata, Ustaz Sarilung kata, cerai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Tapi Imam Nawawi menyebut di dalam kitabnya tuan-tuan, dalam kitab apa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu kitab yang cerita tentang zikrullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Al-Asqa. Imam Nawawi ajarkan kepada kita, keluar saja daripada masjid kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi. Boleh hafal? Cuba ulang. Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi. Pendek. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan daripadamu. Berlindung daripada apa? Daripada gangguan iblis. Daripada gangguan iblis dan para tentera-tenteranya. Tuan-tuan, kata ulama, kenapa kita minta doa tu? Dalam majlis ilmu terkadang kita angguk. Betul apa kata ustaz? Betul apa yang disebut kitab dalam hadis? Semua betul. Tapi sampai di luar nanti, jumpa kawan-kawan kita yang kita betulkan tadi tuan-tuan, terkadang sampai kat luar kita dah salahkan. Kita ikut cara dia dah. Iblis dan tentera-tenteranya menggoda. Siapa tentera tadi? Tentera yang menyalahkan, yang mengikutkan, yang mengajarkan kita ke arah kejahatan tadi. Yang kita ikut pada dia tu tentera-tentera iblis tu. Terkadang yang kita tak ikut kebaikan, yang kita tak ikut Quran, yang kita tak ikut syariah, yang kita tak ikut sunnah jadinya. Dalam majlis ilmu kita ikut. Luar nanti dah kita tak ikut. Bahaya ni tuan-tuan. Bahaya. Dalam majlis ilmu kita kata, iya, Islam itu indah. Islam itu betul. Sampai dekat luar, kalau kita nak ikut Islam sangat, mundur. Tak maju. Jaga. Tuan-tuan, itu pasal minta perlindungan kata Imam Nawawi. keluar daripada masjid selain membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, baca doa ni.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Baiklah, saya nak ingatkan anda untuk perlawanan Piala Dunia esok pada jam 12.30 malam ini, pasukan England akan menentang pasukan Congo. Pada jam 4 pagi, Belgium menentang Senegal. Dan pada jam 8 pagi, pasukan tuan rumah USA akan menentang Bosnia Herzegovina. Semua ini akan ada siaran langsung di RTM TV OK dan Sukan Plus. Jom kita hangatkan Piala Dunia di RTM. The Cup of Life, La Copa de la Vida. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: suci.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.
0: Baiklah, sekarang di minit-minit akhir bersama saya DJ Art. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM yang menemani saya dari jam 3 petang tadi hingga sekarang. Saya akan menutup tirai pada jam 8 malam dan saya akan pass baton kepada DJ N untuk segmen MH812. Okey, hari ini hari Rabu. Jadi hari ini ada curahan hati di segmen MH812. Jadi pastikan anda jangan ketinggalan untuk dengar segmen curahan hati ini. Okey, baiklah. Jadi saya tinggalkan anda dengan sedikit ingatan hidup terlalu singkat untuk kita bersedih dan kita risau untuk masa hadapan. Tapi kita boleh bersedih untuk dosa-dosa yang lepas yang telah kita lakukan. Baik, saya tinggalkan anda. Ku petik bintang-bintang Amy. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Seperti biasa, Isnin hingga Jumaat, saya hadir untuk temankan anda. Okey, dalam MH 812, salam kenal kepada anda, pendengar-pendengar baru dan juga salam rindu. Nak juga. Kepada yang dah lama dengarkan Selangor FM kan, amboi, terima kasih banyak-banyak. Kalau tadi bersama dengan rakan setugas, anda bersama saya bersama dengan Iza kan. Okey, kalau tadi Iza, yang ni Nurul Iza tu, tak Nurul Iza tu daripada filem apa? Sesuai tak rasa kalau kita ni nak jadi Nurul Iza tu. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Dan pastinya di jam kedua nanti kita ada segmen curhat. Kita ada satu lagi topik menarik kita nak kongsikan dengan anda. Okey, untuk curhat malam ni kita nak kongsi berkenaan dengan accept, adjust dan move on. Amboi, in English. Kita punya tajuk pun habis, kita pun kemain lagi ni. Kita tengok tetamu ni, ni nak interview dalam bahasa English ke macam mana ni? Apa yang pendapat? Amin. Takut nanti orang kata tertukar macam Trax FM pula sekejap lagi dengar bila jam kedua nanti kan. Eh, I can. You ingat I cannot ke? I can. Okay, layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Okay, kalau tadi selesai bersama dengan Iza kan, ini Nurul, Nurul Iza kan, nak cerita tu kan, Ombak Rindu. Itulah, siapa nak jadi saya, siapa dia punya pasangan tu, Aaron Aziz tu dalam cerita tu, apa nama dia? Ya Allah, kena makan kismis. Banyak benda.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, sekarang dah 8.25 minit malam, saat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM walau di mana saja anda berada. Okey, kalau anda nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja. Tapi sebabkan hari ini hari Rabu kan? Jadi kita ada segmen di jam kedua nanti dan jam ketiga nanti kita ada segmen bola. Tapi kalau yang nak hantarkan lagu boleh je. Hantarkan awal pun tak apa. Orang kata awal tak kalut kan. Okey, dan pastinya juga nak kongsikan maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.44 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang. Okey, juga bagi Klang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.47 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM walau di mana saja anda berada. Jalan macam mana, sesak ke tidak? Kan? Kalau sesak di mana lokasinya tu saya nak tahu. Yelah, saya kan caring pasal anda tau. Mana lagi nak jumpa? Seorang je ada penyampaian macam ni. Kita memang ambil berat pasal awak atau kita risau. Okey, lain dahulu ini dia. Fia Julia, cukup katanya. Selangor FM.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Tidak Ada Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilih

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak badan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM pilihan tempat. Saudara, ada 9 malam nanti, utama 9 malam nanti anda seperti biasa jam kedua. Jangan lupa tahu, hari Rabu kami bawakan untuk anda, kita ada bicara hati bersama. Dan hari ini kita nak bercakap berkenaan satu topik yang cukup menarik, iaitu dalam singkatannya AAM. Ini bukan skim cepat kaya tau awak. Okey, ini berkenaan dengan accept, adjust dan juga move on. Okey, kita akan ada tetamu kita, Encik Muhammad Afiq Faiz. Okey, untuk kita berkongsi berkenaan dengan satu topik ini yang saya kira kalau anda juga ada persoalan kan, mungkin sekarang ini sedang belajar menerima, sedang belajar untuk nak menyesuaikan kan, nak setting mana yang patut kan, ataupun sekarang ini dalam usaha untuk move on. Okey, ini adalah topik yang cukup sesuai untuk anda dengarkan di jam kedua nanti, dan kami juga akan bawakan melalui TikTok Selangor FM juga. Okey, apa pun terus kekal setia dengarkan Selangor FM, sebab saya akan ada bersama dengan anda sampai 12 malam. Memang saya akan menemani malam anda. Harap malam anda orang kata terisi lah. Kalau yang sunyi-sunyi tu kan, kita sama. Hai, layan dahulu ini dia Ella, katanya retak. Ada yang retak tapi bukan pinggan tau. Ada yang retak, tak tahulah kat mana.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Radio Malaysia Selangor FM. Okey, anda sedang bersama dengan saya and teman-teman anda. Seperti biasa, jam kedua, kita ada Bicara Hati bersama dengan tetamu kita. Kita ada Encik Muhammad Afiq Faiz bin Muhammad Amin yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli perkamah internasional. Apa pun nak ucapkan, selamat malam dan selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Ya, selamat. Terima kasih jugalah kerana menjemput saya untuk slot malam ini.
2: Ya, dan untuk hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan satu topik, iaitu berkenaan dengan AAM. Dia kalau tak diterangkan, mungkin bagi yang tak tahu, dia ingat ni mungkin skim cepat kaya dia kata. Okey, tapi kita nak bercakap berkenaan dengan accept, adjust dan juga move on lah. Mungkin ada ramai di luar sana yang sedang belajar untuk menerima, kan? Okey, dan pastinya juga ada yang sedang nak belajar untuk move on dan sebagainya. Move on tu kan senang, walaupun perkataan ni mudah nak disebut tetapi sukar untuk dilakukan. Okey, tapi sebelum kita nak, orang kita nak sambung lah berkenaan dengan kita punya topik untuk malam ni, Encik Afiq, kan, kita nak dengar dahulu curahan hati ni. Lepas tu ada lagi soalan yang ingin saya tanyakan lah.
3: Boleh.
2: Okey, tapi kita nak dengar dahulu curahan hati, dan anda juga boleh saksikan melalui TikTok Selangor FM juga. Kami bawakan
0: Bicara Hati untuk anda. Okey, bersama.
4: Aku tak tahu nak buat apa dah. Kecil hati aku. Dia buat aku macam ni. Dulu akulah segalanya. Kakak angkat yang disanjung. Kakak yang selalu menjadi rujukannya. Tapi sekarang, tegur pun tidak. Jika aku ada dekat situ, dia akan mengelak atau pergi ke tempat lain. Aku pernah menangis disebabkan dia. Aku pun tak tahu apa yang aku buat sampai dia layan aku macam sampah. Ramai orang bagi tahu aku, just accept, adjust and move on. Senang untuk cakap, tapi susah nak buat. Bantulah aku.
2: Kan, senang nak cakap tapi sukar untuk buat. Okey, kalau tadi kita dengarkan curahan hati tu, dia berkisah tentang mungkin situasi dalam adik-beradik lah, kan. Kadang-kadang ada masalah bersama dengan, tak kisahlah, kakak, abang, adik dan sebagainya. Okey, kadang sukar untuk kita nak terima satu keadaan itu. Dan saya kira bila kita sebut berkenaan dengan accept, adjust dan move on ni dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita akan melalui banyak fasa lah, yang mungkin kalau tidak berlaku di antara adik-beradik, akan berlaku dalam perhubungan, dalam orang kata persahabatan dan sebagainya. Okey, dan pasti ya, ramai orang selalu mendengar orang kata perkataan inilah, belajarlah terima je lah, kan. Lepas tu ataupun you move on je lah. Senang nak cakap, kita ni menangis bercukai hati, dia tak tahu tau. Okay, dan daripada sudut counselling, apakah maksud sebenar untuk langkah ini yang dipanggil sebagai accept, adjust dan juga move on ini? Silakan.
3: Okay, baik, terima kasih pada DJN.
2: Sama.
3: Okay, jadi kalau ikutkan frasa accept, adjust dan move on ni, dia bukan hanya satu frasa yang kita throw away in a contemporary world. Jadi memanglah dia dibuat famous oleh generasi terkini kita, on the street, kan. Kalau ada apa-apa je, kita tak lah, kau ni tak boleh move on ke,
2: kan?
3: Move on lah senang. Okay, tapi betul? Dia sebenarnya adalah ada satu framework ataupun kerangka di dalam psychology, yang mana dia salah satu daripada part of kita panggil proses pemulihan emosi ataupun coping mechanism lah seorang individu tu apabila mengalami insiden ataupun trauma dalam kehidupan, yang mana ia adalah sangat praktikal. Jadi apabila seorang tu berdepan dengan krisis, kehilangan ke, perubahan hidup ke, macam contoh putus cinta ke, hilang kerja, hilang orang yang tersayang ke, kematian ke dan sebagainya. Jadi tiga ketiga fasa ni, iaitu accept, adjust dan move on ni, bantu mereka memproses emosi tu secara sihat dan selamat. Jadi dia bukan hanya sekadar kita gaslighting masalah tu, supaya dia, kita angkat kapet, kita sapu, kita tutup je, kita nak biar masalah tu selesai sendiri.
2: Tidak semudah itu.
3: Ya, tidak semudah itu.
2: Okay.
3: Jadi dia memang kena proses emosi tersebut supaya kita tak membawa luggage ataupun baggage emosi tu sepanjang hidup kita.
2: Jadi dia bermula dengan menerima dululah.
3: Ya, betul.
2: Menerima. Lepas tu kita kena adjust. Lepas tu baru kita boleh move on tanpa kita imbau kembali. Orang kata kalau kenang pun dah tak ada rasa sedih lah.
3: Betul.
2: Rasa biasa je. Dah tak ada erti dah. Tiba. Okay, kita nak buka soalan ni Encik Afiq.
3: Okay,
2: dari pendengar kita, dari Mutiara Damansara ni, dia kata, hai Syurhat, saya dah berpisah dengan bekas tunang hampir setahun dah. Mulut saya cakap saya dah reda dah dan terima kenyataan yang kami ni tak ada jodoh. Tapi jujurnya, setiap malam saya masih menangis. Oh, jangan sekejap. Ada jenis lelaki rasa kan?
3: Lelaki.
2: Lelaki-lelaki. Jangan kita dengar lelaki menangis. Orang kata lelaki susah nak menangis.
3: Lelaki senang menangis sebenarnya.
2: Senang menangis.
3: Ikut pengalaman saya lah.
2: Nanti kita buat topik lain eh.
3: Boleh.
2: Selami air mata lelaki. Gitu. Okay. Mana selalu teringatkan kenangan lama dan janji yang sama-sama berikan untuk hidup bersama lah sampai bila-bila. Dan hidup saya kini tidak seceria dulu. Mana-mana nak betul-betul terus melangkah kalau hati dan fikiran masih terperangkap di masa lalu. Mengapa menerima sesuatu keadaan itu ataupun nak accept itu menjadi langkah yang paling sukar bagi seseorang. Mohon bantuan kan, setahun pun. Sebenarnya kalau dalam fasa orang tersakiti lah berapa lama sebenarnya tempoh yang tepat untuk mereka ini pulih? Sebab ada yang kata, ini ada juga lah yang saya baca, dia kata perlukan 2 tahun untuk betul-betul move on. Benarkah? Ataupun dia bergantung pada individu. Ada individu yang dia seminggu je dah okey dah. Sebab dia dah ada standby.
3: Boleh move on cepat.
2: Dia dah ada standby, dia dah okey je. Okey.
3: Baik. Kalau nak saya jawab yang soalan GN dululah. Berapa lama individu tu nak kena accept kan? Okay.
2: Betul.
3: Kalau ikutkan, dia memang rely kepada individu tu, cara resilient dia, ketahanan dia untuk dia, kita panggil negotiate dengan realiti sebenar kehidupan dia. Jadi bukan hanya kita lihat satu jangka masa, and then dalam jangka masa tu kita kena sihat. Sebenarnya dia ada apa kita panggil tindak balas lah. Tindak balas dengan mana emosi dia nak kena cope, sejauh mana trauma yang dihadapi dia. Kalau macam setengah orang tu dia putus cinta dengan girlfriend dia, biasalah macam DJ kata tadi, dia ada side lah kan. Jadi dia macam relax je sekejap. Setengah orang tu memang dia dah curahkan seberapa banyak tenaga cinta dia kepada individu tu, and then suddenly tak percaya ataupun tak sampai. Jadi benda tu akan membawa kepada berapa dalam luka itu. Dan juga yang paling penting, kita nak menjawab soalan Arjun tadi tu, okay. Dia melihat kepada sejauh mana kita faham tentang realiti kita. Maksud realiti di sini, memakai teknik ataupun konsep kaedah EAM ni, dia kena lihat kepada konsep realiti. Maksudnya we have to be realistic. Okay, macam contohnya Arjun. Okay, of course, bukan kata kita putus cinta ni adalah kita sekadar putus cinta. Tapi dia juga adalah menunjukkan kita sedang berkabung atas satu kematian. Kematian tu adalah kematian impian. Kematian impian. Jadi apabila kita bercinta, kita bukan hanya membuat satu hubungan. Kita ada pengharapan, kita ada impian. Jadi kita dah set, dah minda otak kita untuk dah ada blueprint untuk kita punya apa kita panggil perhubungan tersebut. Bila kata ada blueprint, of course kita dah ada dah, dah siap dah mahligai ni dan sebagainya. Jadi apabila tidak kesampaian, dia musnah. Kita bukan saja hilang orang tersebut, kita juga hilang masa depan yang kita bayangkan tu. Jadi untuk bantu Arjun menggunakan EAM tadi tu, first adalah untuk accept lah, berhenti untuk paksa diri kita untuk nampak kuat. Kita kena berhenti. Maksudnya Arjun,

0: siang hari. Jika malamnya
1: perlu
0: kita
1: menangis?
0: Perlu menangis.
1: Faham.
0: Yeah. Okay, jadi kita perlu mengaku. Arjun, you have to actually mengaku. Ya, yeah, saya masih sayangkan kenangan tu dan saya sedang terluka. Itu yang saya maksudkan dengan realiti tadi. Okay, jadi bila kita dah dapat accept tu, okay, langkah itu adalah accept yang sebenar. Dia bukan hanya just kat dah reda, kita just cakap, kita boleh terima. Tapi sebenarnya hati kita masih memikirkan lagi dan tidak boleh menerima. Okay, reda bukan maksud hilang rasa sakit tu, tapi dia berhenti bergaduh dengan takdir.
1: Jadi tidak mempersoalkan lagi. Begitu ke?
0: Ya. Dia macam kalau ikut reda punya konsep dalam EAM ni, dia bukan maksud kita tu, okay, aku reda sebab aku dah tak fikir, aku dah tak ada rasa sakit. Tapi sebenarnya dia lebih kepada aku dah tak, dah memang aku dah accept benda ni terjadi, realitinya aku dah tak ada dia.
1: Jadi aku sedih dengan ayat aku dah tak ada dia tu.
0: Ya, kalau DJ rasa sedih, Arjun kau pula sedih lagi.
1: Oh, lagi lah Arjun. Arjun buat tenang tau. Arjun okey ke tu?
0: Jadi lepas kita accept, kita pergi pada adjust. Okay, jadi Arjun, you have to change your daily narrative. Ataupun narrative harian Arjun kena berubah lah. Okay, kalau boleh janganlah lalu kat tempat lama. Yang membuatkan Arjun tu rasa sesak. Dan jadi bila lalu situ je, kita rasa macam aduh, teringat je pula kan. Jadi jangan. Jadi kita tukar benda tu. Okay, kalau perlu rasa tukar untuk pergi ke arah yang lain, tukarlah, tak ada masalah. Change happen every day. Perubahan tu berlaku setiap hari.
1: Faham.
0: Okay, and then padam ataupun simpan gambar lama. Dan simpan tu di tempat yang susah nak dicapai.
1: Oh, okay.
0: Kalau macam contoh ada gambar-gambar lama kan, ataupun ada benda memorabilia.
1: Ada yang kadang mungkin dia ingat untuk proses nak move on, cara terbaik adalah buang semuanya.
0: Ya.
1: Kalau boleh social media pun kita blog, kita tak nak tengok, tak nak tahu lagi pasal dia. Ingatkan itu cara yang mudah, tapi sebenarnya sukar juga. Sukar. Sebab itu mengelak, bukan kan?
0: Dia lebih
1: lari.
0: Ya.
1: Lari.
0: Dia lebih kepada kalau kita buat benda-benda macam tu, dia hanya dah berasaskan kepada temporary ataupun sementara.
1: Faham.
0: Sebab kita boleh apa ni, kita panggil keluarkan benda-benda fizikal daripada apa yang kita nampak. Tapi apa yang susah adalah apa yang kita simpan dalam hati.
1: Okey, faham.
0: Okey. Jadi kita perlu ubah persekitaran lah Jun eh. Okey, untuk cetus, untuk ubah suai tu, untuk elakkan cetus daripada kita ingat balik memori tersebut. And then Jun, last step adalah untuk move on. Okey, berjalan ke depan. Okey, move on tu adalah mana Jun, you have to move okay forward, okay, supaya anda tak melompat masuk ke dalam hubungan baru dengan secara terburu-buru. Okay, there is no revenge relationship. There is no nothing here. Arjun kena fokus pada diri Arjun dulu. Okay, di mana kita kena stabil dulu in order untuk kita boleh function untuk pasangan kita yang baru nanti.
1: Betul.
0: Jadi kebanyakan orang kita macam bila habis je satu relationship, terus kita jump another relationship sebab kita nak tunjuk dekat bekas pasangan kita yang kita
1: ni. Okay ni, kita dah bahagia dah sekarang, tolonglah tengok.
0: Ibarat tu. Tapi at the end of the day, kita juga yang menangis kat butuh katil.
1: Kita tak boleh, mohon kita yang tak boleh kan, teringat.
0: Ya, yeah, jadi kan. Arjun fokus kepada kita panggil physical dan mental Arjun dahulu. Make yourself strong first. Okay, that's the hallmark ataupun benchmark, penanda aras yang mana Arjun dah ready untuk move on. Sebab apa ready untuk move on? Sebab Arjun dah grasp the reality, dah memegang reality tersebut, yang Arjun sekarang ni bukan dekat dalam kita panggil relationship itu. Arjun mungkin terluka, tapi Arjun boleh ubah semua itu sebab itu semua dalam tangan Arjun sendiri.
1: Okay. Jadi konsep dia juga sebenarnya ibarat terlukalah sampai sembuh. Kan, tak ada masalah pun, kita manusia, kita punya perasaan kan. Ada waktu kalau kita perlu menangis, menangislah. Sebab nanti kita nak buat topik tau, air mata lelaki. Kita akan panggil Cik Arim kita, tapi itu hari lain lah. Hari ni tak sempat awak. Okay, kita nak rehat seketika dahulu. Okay, kita nak dengarkan dahulu lagu, dan sebenarnya kita nak sambung lagi. Kalau anda juga ada soalan nak tanyakan, anda boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami ke 1933044425. Okey, kita dengarkan dahulu, ini dia khas untuk Arjun, lagu ini tau. Okey, kenapa dia tak keluar? Kadang dia pun bergurau tau sistem ni. Okey, jom kita dengarkan dahulu, ini dia lagu daripada Anozin, Lelaki.

0: Selangor FM, pilihan tempat lelaki ini. Ramai juga lelaki di luar sana yang sedang dengarkan Selangor FM. Terima kasih di atas kesetiaan yang anda berikan. Anda sedang bersama dengan saudara Encik Afiq Faiz bin Muhammad Amin yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli perkhidmatan international, dan kita bercakap berkenaan dengan topik kita accept, adjust dan juga move on, atau singkatannya sebagai AAM. Ini bukan skim cepat kaya tau awak. Okay. Dan tadi kita dah ada dengarkan jawapan daripada Cik Afiq lah, soalan daripada pendengar kita kan, berkenaan dengan dia masih lagi mungkin sukar untuk move on walaupun dah setahun putus sunang. Okay, impian nak mendirikan rumah tangga orang kata tidak kesampaian kan. Jadi mungkin ada ramai yang melalui fasa begini. Mungkin kalau bukan putus sunang, mungkin dalam putus dalam perhubungan kan. Mungkin ada yang berkawan juga, orang kata putus persahabatan dan sebagainya. Okay. Jadi macam-macam yang kita belajar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada yang datang, ada juga yang pergi, ada yang tak dapat kita halang kan. Sebab dia bila melibatkan orang lain, dah tentu kita tak boleh nak halang kan. Sebab di luar kendali kita lah. Apalagi kalau orang dah tak nak. Sedih dengar orang dah tak nak kan. Okey, lagi soalan dari Banting Lukas namanya. Dia kata, selamat malam, sedih sangat masa ni. Dia kata, sebab saya baru saja dibuang kerja bulan lepas. Selepas berhempas pulas naikkan nama syarikat, orang sekeliling selalu pesan, terima saja tak ada, move on dan cari kerja lain. Isunya, keyakinan kini telah hancur sepenuhnya. Apa langkah pertama yang patut saya buat dan paksa diri saya untuk melangkah bila semangat saya dia dah kosong? Rasa dah tak ada apa-apa, dan apabila dibuang, walaupun telah habiskan tenaga, masa, wang ringgit demi syarikat. Kan, mungkin orang kata kerja yang diberikan tu melebihi orang kata apa yang dibayar dan sebagainya. Okay. Kita tak tahu macam mana seseorang itu, orang kata berusaha untuk sesuatu kan, akhirnya dibuang begitu saja. Yang ni pun sedih juga.
1: Betul-betul.
0: Jadi macam mana tu?
1: Okay. Jadi Lucas, I'm really sorry. Saya sangat bersimpati lah dengan apa yang Lucas rasa tu. Okay. Dan saya faham apa yang Lucas rasa tu adalah rasa ralat di situ. Sebab apa saya katakan ralat, Lucas, awak telah pun memberikan 100% jiwa dan raga kepada syarikat, kemudian dibuang. Jadi kita rasa identiti diri kita pun sekali ikut terbuang sekali, Lucas. Jadi langkah pertama, jangan paksa diri untuk terus berlari bila minyak kat dalam enjin kita tu dah kosong. Jadi berhenti dan kita isi minyak dulu.
0: Nanti overhaul lah tau.
1: Sebab setengah orang ni dia kata, okay, end of the line for me. Okay, saya dah sampai ke hujung pengejalanan kejaya dan sebagainya, sebab saya dibuang dan sebagainya. Jadi dia nak cuba untuk berlari balik. Sedangkan dia tak sedar yang mana dia punya minyak tu dah start kosong. Jadi untuk langkah pertama untuk Lucas, Cik Lucas daripada Banting, untuk accept, terima kenyataan yang awak sekarang ni, Encik Lucas, tengah marah. Awak tengah kecewa, awak rasa dunia ni tidak adil. Sebab kita dah pun berusaha 100%. Kita dah berusaha 100% dah, and then suddenly kita dibuang seperti itu. Dan saya yakin Encik Lucas, kamu, Encik Lucas ni bukan seorang dalam Malaysia ni, ataupun even dalam Selangor ni, yang berfikiran dan juga rasa seperti itu. Lagi-lagi dalam keadaan ekonomi sekarang, di mana company, syarikat terpaksa kurangkan pekerja mungkin. Okay. Jadi anda bukanlah Lucas yang dibuang kerja, label itu. Tapi anda ialah Lucas, seorang pekerja mahir yang syarikatnya telah kehilangan aset yang besar.
0: Cuba kita letak nilai tu kat kita. Bukan saya kehilangan kerja, tapi syarikat yang kehilangan saya.
1: Reframe di situ. Dalam teknik psikologi dan counseling, kita panggil sebagai reframing. Kita tukar mindset kita daripada menjadi seorang mangsa kepada menjadi seorang yang bernilai besar.
0: Maknanya itu adalah cara kita sendiri memandang diri kita lah.
1: Itu untuk
0: kita menukar
1: langkah
0: persepsi
1: pertama.
0: Kita lah.
1: Langkah pertama untuk kita accept, terima dulu. Sebenarnya kita ada nilai. Company buang kita, dia bukan buang kalau kita ada masalah tata tertib ke, ada masalah disiplin ke. Mungkin itu kita dah tahu punca berpunca daripada kita. Tapi kalau dibuang daripada syarikat, berkemungkinan besar disebabkan oleh ekonomi, berkemungkinan disebabkan oleh headcount dan sebagainya. Jadi kita tak tahu. Dan bukan disebabkan oleh kita tidak function di tempat kerja. Jadi Lucas, saya nak bantu Lucas untuk lihat sebenarnya Lucas adalah pekerja yang mahir yang kehilangan, bukan kehilangan tu di peringkat Lucas, tapi syarikat yang kehilangan sebenarnya. Okay, anda tidak berada dalam keadaan yang rugilah di sini, Cik Lucas. Jadi selepas dapat terima hakikat dan realiti yang mana Cik Lucas ni adalah seorang pekerja yang mahir, kehilangan kerja, Cik Lucas dah boleh start untuk adjust. Cara untuk adjust adalah, semak semula keuangan Cik Lucas dululah. Of course, bila kita nak kata nak cari balik kerja, kita perlukan sumber, kan. Jadi kita kemas kini balik resume kita tu. Sebab apa saya kata kena kemas kini? Sengah orang kata perlu ke nak kena kemas kini resume balik. Aku dah bekerja dah lama, kan. Jadi saya kata perlu. Sebab Cik Lucas, macam saya katakan tadi, adalah pekerja berkemahiran. Jadi bila kata pekerja berkemahiran, ada banyak pengalaman yang Cik Lucas boleh bawa dekat dalam resume tersebut. Ini adalah fasa penyesuaian. Okey, gunakan kemahiran yang Cik Lucas ada tu untuk lihat peluang pasaran yang berbeza dengan apa yang Cik Lucas hilang sebentar tadi. Okey, jadi rehatkan minda beberapa hari sebelum mula untuk mohon kerja baru. Okey, and then barulah kita masuk pada fasa move on. Cik Lucas, okay, hantar resume. Tapi jangan hantar resume dengan dendam. Okay, bila kita hantar resume dengan dendam, Cik Lucas, dia bukan nak jadi cari kerja dah. Dia sebenarnya nak mencari salah siapa. Jadi itu antara kesilapan yang ramai daripada penganggur kita ataupun ramai juga orang yang dibuang kerja waktu COVID-19 dulu pun buat seperti ini. Bila di retrench dan sebagainya, kebanyakannya akan membawa sekali dengan perasaan dendam dan juga kecewa semasa pergi ke temu duga. Dan benda ini adalah satu benda yang tidak sihat. Sebab bagi kita lah, kita nampak sebagai isu yang tidak diselesaikan. Tak boleh accept the fact lah lagi lah. Macam saya katakan tadi, masih lagi memakai topi mangsa. Bukan lagi memakai topi orang yang berkelayakan. Kan? Sedangkan hakikat sebenarnya kita adalah orang yang berkelayakan. Sebab kita pernah bekerja, kita ada pengalaman, kita ada skill itu. Jadi jangan pergi apply kerja membawa resume dengan dendam. Okay? Tapi bawalah dengan nilai ataupun value kita sendiri. Supaya kita ni rasa diri kita ni nilai itu tidak berkurang sedikit pun. Hanya disebabkan oleh satu helai ataupun sekeping surat pemberhentian kerja yang kita dapat sebelum ini. Itu adalah tanda di mana Encik Lucas dah boleh move on. Itu langkahnya lah.
0: Itu langkahnya. Okey, jadi sebenarnya kalau kita dengarkan kan penjelasan tadi daripada Encik Afiq kita, kita kena belajar menerima dan kita kena tahu value diri kita lah. Kan, kalau kita tahu kita ni memang seorang pekerja yang orang kata ada nilainya, kan, seorang aset lah orang kata. Kalau dalam satu syarikat tu, kita adalah aset, kita tahu macam mana dan sebagainya. Maka percayalah akan ada ruang lain untuk kita. Kadang-kadang kita kehilangan sesuatu tu untuk kita diberikan sesuatu yang lebih baik. Tapi cakap itu mungkin bagi mereka yang mengalami bukannya mudah, kan.
1: Betul.
0: Okey, lagi ada soalan ni. Dia kata okey, bila siaran ke udara dalam curhat, dia kata ramai yang fokus tentang memaafkan orang lain. Tapi macam mana nak terima dan terus melangkah kalau kesilapan itu berpunca daripada kebodohan diri kita sendiri? Kenapa ni?
1: Okay.
0: Mikael ni, dia kata saya yang bertanggung. Ramai lelaki, kan. Ramai lelaki-lelaki ini yang sedang mendengar, ya. Okey, saya yang bertanggungjawab. Saya yang buat keputusan untuk menghancurkan keluarga saya 2 tahun lepas. Kini keluarga saya yang tanggung kesilapan lalu. Okey, saya telah ditipu melapor pada skim penjanaan yang tidak betul sehingga ibu bapa saya sanggup bergolok bergadai, kata. Saya menyesal, tapi bila tengok penderitaan ibu bapa saya, saya menyesal tu buat saya rasa tak layak untuk rasa bahagia. Apakah yang patut saya buat, kan? Mungkin kita tahulah, mungkin dek kerana orang kata melabur dan sebagainya, mungkin tergadai tanah ke tak tahulah sebab dia tak cerita lebih lanjut apa yang tergadai, kan. Tapi rasa menyalahkan diri tu takkan pernah selesai lah sebab kita rasa kita yang membuatkan sesuatu tu hancur. Jadi macam mana tu, sampai bila sebenarnya? Kadang-kadang perkara begini, kan, tentang menyalahkan diri sendiri ni mungkin berlaku juga dalam hubungan dan sebagainya, kan.
1: Betul.
0: Okay. Bila ada suatu perkara berlaku, kadang-kadang kita salahkan diri kita. Kita rasa apa yang jadi tu salah kita. Kalau lah saya tak macam ni, pasti dia masih dengan saya, contoh lah begitu, kan. Jadi sampai bila sebenarnya kita nak terus salahkan diri kita? Kita kena belajar yang macam Lucas tadi ke, menetap nilai diri kita. Macam mana tu, Cik Afiq, silakan.
1: Okay, baik. Mikael tadi, ya. Okay, Mikael, sebenarnya kalau kita lihat, bebanan yang dibawa oleh Mikael ni berat lah. Sangat berat. Sebab dia melibatkan kita panggil kebajikan ibu bapa. Sebab dah terlibat sekali dengan apa yang Mikael buat, pernah buat sebelum ini. Okay, jadi dengar sini baik-baik, kan, Mikael, okay, menerima ataupun accept ni sama sekali tidak sama dengan mengalah atau berputus asa. Macam setengah orang kata, alah, kau terima je lah apa yang ada. Kan? Tapi sebenarnya dia tak sama. Okay? Sebab mengalah maksudnya kita duduk diam. Mengalah memang kita duduk diam. Kita dah accept, yes, betul. Tapi dalam masa sama kita tak move forward,
0: kita tak bertindak apa-apalah.
1: Jadi tak ada adjustment dan juga move on tu tak cukup. Okay, jadi apabila kita duduk diam tu, tak ada step yang seterusnya. Jadi kita biar je ombak badai tu musnahkan hidup kita. Kita jadi tukun lah, tukun hidup. Okay, jadi menerima tu bermaksud kita berpijak di bumi yang nyata, iaitu kita berhenti untuk salahkan diri kita, dan kita start untuk lihat apa yang kita boleh selamatkan. Macam tu. Jadi apa yang kita ada, itu yang kita selamatkan dahulu. Apa yang kita tinggal di situ. Okay. Jadi perkara pertama yang Cik Mikael adalah untuk accept ataupun menerima yang realiti sebenarnya sekarang ni, okay, yang telah berlaku dan menjadi sejarah, lipatan sejarah dalam kehidupan Cik Mikael, adalah Cik Mikael telah pun ditipu. Okay, Cik Mikael adalah mangsa penipuan. Dan itu pun berpunca daripada kesilapan, sebab mungkin tak faham ataupun dah terpedaya. Terimalah kenyataan itu. Okay, itu yang pertama, hakikatnya. Okay, hukum diri sendiri ni, Cik Mikael, kita rasa, dengan rasa Cik Mikael rasa tak layak untuk bahagia, takkan dapat pulangkan balik duit ibu bapa. Jadi ibu bapa bergolak gadai kerana ni apa semua kan. Jadi ibu bapa Cik Mikael ni bergolak gadai. Okay,
0: bergolak gadai.
1: Bergolak gadai.
0: Boleh lah.
1: Okay, sebab diorang sayangkan Cik Mikael.
0: Betul. Okay, dia percaya.
1: Percaya sayang. Jadi kalau macam tadi dengan DJ tadi, DJ N tadi, apa, kita sembang pasal kalau ada hubungan antara pakwa makwa ke apa semua kan. Jadi ini hubungan antara ibu dan bapa dengan anak. Jadi lagilah hubungan yang mana kita kita panggil lebih rapat dan juga bersifat apa ni, kita panggil dekat lah, berbanding dengan orang stranger yang kita nak invite into our our life. Jadi janganlah lihat Encik Mikael yang anda dah pun hancurkan hidup anda. Okay, jadi accept the fact dahulu, bahawa ada sesuatu perkara itu adalah kesilapan Cik Mikael, tapi it's not the end of the line yet. Okay, yang kedua adalah pergi kepada adjust. Okay, ubah peranan Cik Mikael, okay, dalam keluarga Cik Mikael, daripada menjadi seorang mangsa terpedaya kepada seorang yang berfungsi di dalam keluarga.
0: Kubus baliklah ibaratnya.
1: Yes. Okay, daripada menjadi punca masalah, tukarlah status tu kepada pemberi penyelesaian.
0: Tak terlambat lagi.
1: Ya, insyaAllah, betul.
0: Kan? Sebenarnya kadang-kadang, saya percaya kadang-kadang ibu ayah ni dia faham, dia boleh je terima, kan? Kan? Bila dia nampak memang ada kesungguhan. Okay? Mana mungkin orang yang bersungguh minta maaf tidak dimaafkan.
1: Ya, betul.
0: Kan? Kita manusia biasa kadang-kadang bila kita tengok orang, orang kata ada usahanya, pasti kita pun akan lembut hatinya, kan? InsyaAllah. Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi untuk topik kita yang terakhir. Tapi sebelum tu kita nak berehat dahulu, kita nak dengar dahulu lagi ini lagu daripada Ernie Zaki, katanya kisah penuh kecewa. Jadi kecewa bagaimana yang sedang anda alami sekarang, kalau anda nak kongsikan boleh saja. Okey, apapun jom kita dengarkan. Dan kita sedang bercakap berkenaan dengan topik kita untuk hari ini, accept, adjust dan juga move on. Selamat

0: Langgaran FM, pilihan tepat. Bersama dengan saya dan teman kanan anda waktu ini. Terima kasih juga kepada anda yang saksikan melalui Facebook Selangor FM juga. Kami bawakan hasil untuk anda. Untuk hari ini dalam bicara hati bersama, curahan hati kita, kita bersama dengan tetamu kita, okay, Encik Muhammad Afiq Faiz bin Muhammad Amin, yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan ahli perkhidmatan international. Kita bercakap berkenaan topik kita, accept, adjust dan juga move on. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bersama dengan tetamu kita dapat mengajar kita untuk mula menerima, okay, mula adjust dan juga move on lah pastinya. Walaupun bukan sesuatu yang mudah, tetapi insyaAllah kan, masa akan menyembuhkan, orang kata. Betul, yeah, eh?
1: Betul.
0: Okey, lagi ada soalan juga dari Hana ni, dari Gombak. Dia kata, saya pernah ditikam dari belakang oleh kawan baik saya sendiri. Saya dah maafkan dia, tapi cuba tutup buku lama. Tapi masalahnya sekarang saya jadi trauma nak percaya pada orang barulah. Macam mana saya nak terus melangkah dan bina hubungan persahabatan yang baru tanpa bayang-bayang ketakutan dari masa lalu kan? Adakah saya perlu melupakan pengalaman pahit untuk benar-benar move on kan? Mungkin sukar kan? Tak tahu lah. Mungkin saya kira kalau keadaan macam ni, mungkin kawan yang betul sangat rapat dengan kita, yang kita berkongsi cerita.
1: Betul. Dan sebagainya.
0: Sebab kawan ni orang kata ada macam-macam jenis kawan. Ada kawan yang setakat boleh keluar makan je. Ada kawan yang segala rahsia tu orang kata, rahsia sulit tu semua dicerita dan sebagainya kan. Jadi bagaimana sebenarnya?
1: Alright. Jadi Hana Gombak orang Gombak. Okay, jadi bila kita tengok pada soalan Hana ni, jawapan yang saya boleh bagi adalah tidak lah. Kita tak perlu pun untuk lupakan pengalaman pahit tu untuk benar-benar kita dah move on sebenarnya. Okay, jadi kita tak perlu nak alami amnesia ke, hilang ingatan ke kan, untuk lupakan sejarah-sejarah ni. Faham. Untuk pulih sebenarnya. Sesengah orang kata, aku masih teringat lah, aku tak boleh nak move on lagi sebab aku masih teringat. Tapi sebenarnya benda-benda macam ni tak memerlukan kita pun untuk nak really move on tu. Kita kena lupakan 100%. Tak boleh. Okay, sebenarnya memory itulah pelindung kita. Ramai yang tak sedar bahawa benda-benda yang buruk pernah berlaku kat kita tu adalah satu kita panggil layer of protection. Okay, yang mana yang kita boleh bawa untuk pengajaran dalam kehidupan kita. Okay, jadi apa yang kita perlu ubah adalah impact kepada emosi yang Hannah sedang alami tu daripada memori tersebut. Okay, macam contohnya, pertama untuk level accept. Okay, terima hakikat Hannah, you have to accept the fact yang pengkhianatan tu telah pun berlaku. Maksudnya it already happened dan dia bukan salah Hannah. Okay, jadi kita bukan nak dalam masuk pertandingan siapa salah siapa, nak tuding jari kan. Cuma kita nak kena realise, okay, nak kena sedar yang ini bukan salah kita sebab pengkhianatan tu dah berlaku dan kita rasa dikhianati. Jadi pertama, jangan hukum diri sendiri atas kejahatan orang yang lain. Terima rasa takut yang hadir tu sebagai isyarat semula jadi badan kita untuk lindungi kita. Sebenarnya jadi pergi kepada adjust. Okay, Hana tak perlu pun percayai orang baru 100%. Okay, nak buat kawan ni bukan kata 100% kita nak kena trust dia. Tak apa, take your time, ambillah masa. Okay, ubah cara untuk bina hubungan. Letakkanlah batasan sedikit. Kan, letak boundary. Okay, janganlah kata bila kita nak teringin sangat nak kawan, selepas kawan kita dah tikam kita daripada belakang, kita teringin sangat nak kawan, kita main belasah.
0: Soalnya tak ada pengajaran kan. Masih lagi orang kata kalau bercerita tu habis semua.
1: Benda yang
0: kan?
1: Sama
0: benda yang sama kan? Maknanya kena slow-slow lah. Macam tu.
1: Okay, jadi langkahlah ke depan dengan membenarkan orang baru tu masuk dalam kehidupan Hannah lah. Okay, secara adil, okay, tanpa memaksa dan tanpa meminta mereka membayar hutang atas tindakan
0: pengkhianatan yang sebelum tu.
1: Mereka tidak berhutang dengan kamu, Hannah. Jadi jangan hukumi mereka juga atas kesilapan orang lain.
0: Kan, you ni baru kenal dah, awak ni sama je macam lah. Begitu. Okay, kita nak tanya jugalah sebenarnya di mana baru-baru ni kan tim Tuan Afiq baru saja memenangi Best Innovator Award dalam adakah juga orang kata dalam kemenangan itu juga mengamalkan konsep yang sama AAM ini?
1: Terima kasih. Saya pun tak tahu macam mana maklumat boleh sampai.
0: Gitu, masihlah tahu tetamu kita kan.
1: Tahniahlah. Terima kasih banyak kepada Selangor FM, BJN. Sebenarnya untuk teknik AAM ni pun kita ada gunakan juga sebenarnya. Sebab of course bila kita masuk pertandingan akan adalah pahit dan manisnya dalam perjalanan untuk kita nak mencapai sesuatu. Jadi adalah dalam kemenangan tu ada juga timbul kegagalan, ada juga kesukarannya. Jadi menggunakan teknik AM ni jugalah membantu saya dan tim saya untuk mencapai kejayaan dalam pertandingan InnoCare baru-baru ni. Jadi benda ni pun banyak membantu kami jugalah. Sebab tak adil lah kita kata semuanya smooth sailing kan. Fajar tu sentiasa dia menyinar bagi kami. Tidak.
0: Tidak.
1: Kadang-kadang langit pun gelap juga.
0: Okay. Tapi yang penting tahniah lah kita ucapkan.
1: Okay, terima kasih.
0: Di atas kejayaan. Berapa ramai keseluruhan tim tu?
1: Kalau ikutkan kita ada yang terlibat daripada unit saya lah, unit pengurusan psikologi Penjara Sungai Buloh, lebih kurang dalam 9 orang. Okey, jadi kita berjaya merangkul 4 emas.
0: Wow.
1: 4 medal emas, satu apa ni, trofi kejuaraan kategori profesional dan juga trofi inovasi keseluruhan terbaik.
0: Wow, hebat. Okey, tahniah
1: rezeki kami.
0: Cik Afiq dan keseluruhan tim lah.
1: Kan, terima kasih.
0: Di atas orang kata kejayaan, kan. Apapun, Cik Afiq, kita dah sampai ke hujung lah, kan. Kita nak tanya jugalah. Mungkin ada nasihat daripada Cik Afiq sendiri, kan. Yang boleh diberikan kepada pendengar yang ingin mengubah kehidupan mereka menjadi satu kehidupan yang lebih, orang kata, lebih tenang. Ramai yang kata tenang, nak tenang. Tenang itu mahal sampai satu tahap. Mungkin kita rasa hidup kita ni... mungkin senang tu bukan apa yang kita nak, tapi tenang tu yang kita cari. Tapi saya percaya kalau kita tak belajar betul-betul untuk accept, adjust dan juga move on, takkan mungkin kita mampu tenang. Kalau mungkin ada hati yang tersakiti dari tindak tanduk kita, takkan mungkin kita tenang. Tapi ini tenang yang mungkin bagi mereka yang menjadi mangsa lah. Mereka yang tengah belajar untuk menerima. Nak move on ni, dia kata datang nak anak, tak nak ingat you katanya. Macam tadi sahabat kita tu kesian, dia putus. Okay, silakan.
1: Okay, ni kira pesanan lah eh. Okay, pertama sekali kita kena tahu hidup ni tak sentiasa tentang subuh yang sentiasa cerah. Okay, dia tentang bagaimana kita bertahan mengharungi malam-malam yang gelap dengan yakin bahawa fajar pasti akan tiba esoknya. Jadi kebahagiaan tu bukan satu destinasi, ia adalah satu keberanian untuk kita melangkah ke depan. Jadi sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana memerlukan bantuan psikologi ataupun kaunseling, kita ada program Hub Sihat di bawah Perkama dan juga Kerajaan Negeri Selangor, di mana kita ada sediakan kaunselor-kaunselor yang bertauliah dan juga profesional di semua dun-dun di negeri Selangor, untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam aspek kesihatan mental lah. Jadi perkhidmatan yang diberikan pun adalah secara percuma. Jadi grab this opportunity lah, ambil peluang ni untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat. Okay, dan juga dapat berfungsi dan juga kita panggil menyumbang ke arah yang lebih baik lah. Jadi jomlah kita berjumpa dengan kaunselor kita di dalam program Hub Sihat.
0: Itu dia. Okey, jadi ada orang kata kaunselor yang boleh anda temui untuk anda dapatkan khidmat nasihat. InsyaAllah kan, apa sahaja badai yang melanda, pastinya ianya akan berlalu. Dan semoga kita kuatlah mengharungi segala, orang kata, dugaan hati ni. Kan, semoga dapat mampu move on yang sebenar-benarnya. Okey, apa pun kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cik Muhammad Afiq Faiz bin Muhammad Amin, yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan ahli Perkhidmatan Internasional. Adakah mungkin laman sosial yang boleh mereka tuju kalau mereka nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan sesi-sesi yang ada tu?
1: Untuk Perkama. Boleh apa ni, kalau sekiranya pendengar berminat, boleh melayari laman Facebook rasmi Perkama International, okey, di social media, dan juga boleh type di internet Hub Sihat Selangor.
0: Hub Sihat Selangor, okey. Jadi boleh saja. Okey, apa pun juga bagi pihak penerbit kita, Puan Norazila Abdul Aziz, terima kasih kita ucapkan sekali lagi. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi untuk topik-topik yang lain, sebab Cik Afiq berhutang tadi untuk saya.
1: Boleh.
0: Alright, untuk anda jangan lupa jam seterusnya kita ada sembang bola kita. Saya nak tanya juga FIFA Cup 2026. Pasukan mana yang menjadi pilihan ke, dah tersingkir dah? Sebab banyak yang saya interview, dia punya pasukan pilihan dah banyak tersingkir.
1: Okey ke?
0: Cik Afiq sendiri, siapa adanya?
1: saya tak tahu lah dah tersingkir ke belum, tapi saya masih lagi dengan Spanyol.
0: Masih lagi dengan Spanyol eh.
1: Alright. Tapi saya tak follow sangat lah.
0: Tapi tak boleh, tak apalah. Macam saya pun, saya memang tunggu final nanti. Kata simpan suara tu. Dia tak kisah siapa yang tengok final tu, baru kita decide yang mana kita nak sokong ya. Okay, apa-apa, terima kasih sekali lagi. Okay, ketika nanti kita ada sembang bola. Terus kekal, saya dengarkan. Selamat datang.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM pilihan tempat, seperti biasa, sembang bola jam ketiga kami bawakan untuk anda. Okey, bersama dengan saya sekarang ni, kita ada Encik Amirul. Assalamualaikum Encik Amirul, apa khabar malam ni?
2: Waalaikumsalam, khabar baik.
1: Sihat eh?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Masih okey, masih bertahan? Yelah, hal maklum lah bila kata demam bola ni kan, setiap malam kurang tidur kan?
2: Saya tak sihat, tapi demam lah kena ambil Panadol kan? Sebab demam bola.
1: Kurang sihat lah tu.
2: Tak tak, dia sebab dia ubat dia kena tengok bola. Tu dia demam tapi kena tengok bola.
1: Oh, macam itulah eh. Kalau dah kata peminat bola sepak ni, memang macam itulah. Okey, macam biasalah kita nak tanya juga berkenaan dengan keputusan penuh perlawanan. Okey, yang melibatkan Norway. Macam mana, adakah ia seperti yang dijangkakan?
2: Oh, seperti yang dijangkakan lah. Memang itu prediction saya tepat lah. 2-1.
1: 2-1.
2: Betul.
1: Oh, betul. Seperti yang kujangka terjadi. Begitu.
2: Ya, betul.
1: Okey, dan mungkin boleh kongsikan juga kepada mereka yang terlepas kan, melihat perlawanan melibatkan away, di mana mendahului dengan 2-1. Okey, mungkin daripada perlawanan tu, apa yang dapat dikongsikan?
2: Actually, game ni sebenarnya bagi saya agak sengit lah juga kan. Sebab gol pun dijaringkan pada minit ke-39 daripada Norway. Tak silap saya, Antonio Nusa dijaringkan. Selepas tu, Ivory Coast dapat buat comeback daripada Ahmad Diallo. Dia score untuk sama kedudukan, satu sama. Tetapi seperti biasa, pemain pujaan ramai saya rasa itu Erling Haaland berjaya menjadikan gol di saat-saat akhir kan, minit ke-87 atau 86 dekat-dekat ni. Dia menjadikan gol kemenangan untuk Norway lah, dan terus menutup perlawanan dengan result 2-1 lah.
1: Kan. Yang menarik berkenaan dengan Norway apabila mereka mara ke pusingan ke-16 adalah sebab ini merupakan kali pertama sejak tahun 1998. Bermakna ini merupakan 28 tahun usaha Norway okay, untuk berada ke 16 terbaik lah. Okay, dan selain itu juga dikabarkan Norway akan bertemu dengan Brazil eh. Bukan calang-calang lawannya. Betul ke?
2: Itulah kalau bertemu Brazil tu, saya rasa peluang Norway agak tipis, tapi
1: berjaya 16 lah.
2: tapi untuk Piala Dunia kali ni, sebenarnya saya berharap pasukan yang tak pernah memenangi World Cup bakal menjuara World Cup lah, bakal menjadi juara lah. So, Norway dan Morocco adalah salah satu antara dua pasukan yang saya berharap akan menjuari Piala Dunia edisi kali ini lah. Yang saya harap lah. Saya tak nak repeat sekejap Brazil, Argentina, pasukan yang sama je kan.
1: Bagi orang lain lah.
2: Bagi orang lain pula lah. Kasihkan pasukan pasukan kegemaran saya tak lepas World Cup kali ni. Saya terpaksa cari ni lah, pasukan angkat lah.
1: Oh, kata kena ada option yang kedua lah.
2: Betul-betul.
1: Kan, kalau yang pertama jodoh tak sampai, pilihan kedua kena ada. Macam tu lah ya.
2: Yang pertama dah 3 kali dah jodoh tak sampai.
1: Tak sampai-sampai. Orang kata dah memang bukan jodoh lah tu maknanya.
2: Betul-betul.
1: Okay, dan selain itu juga perlawanan di antara Sweden dan juga Perancis. Perancis berjaya dengan 3-0 kan. Apa sebenarnya komen di atas kejayaan Perancis ni kan? Orang kata jarak juga ni, jurang juga ni, 3-0 kan. Ini betul-betul kena serang Sweden ni.
2: Itulah, saya tak sangka perlawanan ni tamat dengan keadaan 3-0. Sebab seperti sedia maklum, Sweden mempunyai barisan pemain yang ternama juga seperti Isak dan Giocores yang bermain di EPL. Tapi tak sangka ialah bertemu dengan Perancis yang boleh dikatakan pasukan yang sebelengkap untuk edisi kali ini. Malah Perancis juga diwakili oleh penyerang dia pun dah memang berbisa. Empat penyerang diorang tu, dan ditambah lagi dari pemain dari kelab kesayangan saya AC Milan, Andy Rabiot, dan kapten keeper diorang lah, dia mainan daripada AC Milan mempamerkan aksi yang cukup cemerlang lah. So saya jangkakan dalam 2-1 atau 3-1. Tapi tak sangka lah Sweden bawa telur kali ni, pulang dengan hampa lah.
1: Aduh ha. Lama tak dengar bawa telur tu eh. Aduh ha. Sedih penyokong Sweden kan.
2: Betul.
1: Kata apabila Sweden ditinggalkan dengan 3-0. Okay, tapi betul, saya percaya betul. Pemain di padang itu dah memberikan yang terbaik. Cuma mungkin orang kata Perancis lebih lagi rezekinya lah dengan jaringan 3-0 tu. Okay, seketika nanti kita nak sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita nak rehat seketika dahulu, boleh ya?
2: Boleh.
1: Kita layan dahulu, ini dia Haizun Tanda.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Selangor FM pilihan tempat itu dia dai-dai hai untuk anda. Okey, Encik Amirul sekarang ini talian. Terima kasih kerana kekal bersama dengan kami. Okey, dan pasti untuk berkongsi dengan kita lah kan berkenaan dengan sembang bola kita. Hello.
1: Hello.
0: Masih di sana?
1: Masih.
0: Okey. Dan pastinya jom kita nak tanya lagi lah. Boleh sebut berkenaan dengan tadi kita dah sebut berkenaan dengan perlawanan di antara Sweden dan juga Perancis. Kan di mana Sweden kalah 3-0. Okey, Perancis mendahului. Okey, dan seterusnya juga adalah perlawanan melibatkan Mexico dan Ecuador. Adakah ini menepati jangkaan Encik Amirul?
1: Masih juga menepati ramalan saya. Untuk game hari ini memang ketiga-tiga seperti ramalan. Tepatlah ramalan saya sebab dari segi kekuatan kita sudah boleh kita boleh nampaklah macam even atas-atas apa panggil dalam kertas pun kita dah boleh orang panggil dah boleh teka nilah. Cuma ada lari sikitlah, saya tak ingat Ecuador pun akan ada satu jaringan. Tapi sayang 2-0. Selepas tu game di separuh masa dua gol dijaringkan pada separuh masa pertama. Dan selepas itu game separuh masa kedua tiada gol yang dihasilkan lah. Saya ingat mungkin Ecuador akan berjaya menekan Mexico. Tapi sayang tak ada. Malah pemain Ecuador sendiri tak silap saya kena kad merah tadi.
0: Waktu
1: ni memang tak boleh tengok lah. Kan? Just tengok highlight je lah yang untuk game yang ni.
0: Okey, dan pastinya lah dengan kejayaan Mexico 2-0 telah melayakkan Mexico untuk mara ke pusingan 16. Dan yang penting berkenaan dengan kemenangan ni, dikatakan ini adalah kemenangan yang telah menamatkan kemarau kemenangan kalah mati sejak tahun 1986. Wah, lama tu.
1: Dekat 40 tahun,
0: betul? Ya, 40 tahun. Kan, orang kata satu kemenangan yang cukup bermakna lah bagi Mexico sendiri untuk FIFA 2026 ni. Okey, dan pastinya jugalah 2-0 ini terhasil kerja keras lah. Kan memang nampak Mexico yang ini sempat tengok ke tak?
1: Ini saya tak sempat waktu ofis kan.
0: Ingat kan waktu ofis boleh layan juga kadang-kadang.
1: Memang tak dapat lah. Saya sempat tengok yang masa kena kad merah tu je. Dalam minit-minit terakhir tu je. Dekat rehat masa tu nak makan kan. Last time.
0: Okay. Dan ada 3 perlawanan yang akan berlangsung bermula sekejap saja lagi. Pukul 12 malam nanti. Okay. Iaitu melibatkan England. Melawan Kongo. Lepas tu ada Belgium dan juga Senegal. Okey, yang ini 4 pagi dan seterusnya 8 pagi Amerika Syarikat menentang Bosnia. Okey, bagi ketiga-tiga orang kata perlawanan ini, yang mana agaknya menjadi tumpuan yang mesti kena tonton?
1: Saya nak tonton England versus Kongo lah. Sebab di kalangan kawan-kawan saya dinali sebagai pembenci England nombor satu.
0: Orang selalu penyokong ni ada pembenci. Kenapa benci sangat tu? Kenapa? Apa kenangan pahitnya tu?
1: Sebabnya tak tahulah, saya memang tak suka
0: anti England.
1: Anti England. Sebab dia negara penjajah kita pun.
0: Okay. Jadi memang harap Kongo mendalui lah kan.
1: Tapi benda tu memang agak mustahil lah. Okay. Atas kertas. Tapi bagi saya bulat tu bulat.
0: Macam-macam
1: kalau Kongo bermain seperti

0: set-set pemain yang yang orang cakap world class kan.
1: Mm-hmm.
0: So nak tak nak Congo kena kena bertahan dengan dengan orang panggil sesempurnanya mungkin lah untuk membawa England bermain ke penalti. Nah, sebabnya England ni kalau main penalti kadang-kadang luck mereka tak berapa baik lah. Okay, contoh macam semalam kan game yang mana yang dimenangi oleh apa itu Morocco dan apa yang satu lagi tu. Yang dua-dua pas, yang tak, tak sangka akan pergi ke peringkat ke seterusnya. Itu saya jangkakan, harap Congo membuat satu kejutan lah, menyingkirkan pasukan Eropah lagi.
1: Okey, jadi jangkaan untuk England dan juga Congo ini berapa agaknya?
0: Okey lah, kalau secara profesionalnya memang jangkaannya England akan menang lah. Antara 2-1 atau 3-1. Tetapi kalau secara individual, saya berharap seri satu sama sampai ke minit 120 dan Congo menang untuk penalti.
1: Kerana dek kerana benci tu kan?
0: Kerana saya suka tengok kawan-kawan peminat Inggeris saya yang
1: kecewa.
0: Kecewa. Itu satu kepuasan bagi saya.
1: Jarang tau saya jumpa orang macam awak suka tengok orang lain kecewa. Bahaya.
0: Tak, ni untuk Inggeris sajalah.
1: Yelah, faham. Kerana seronok kita tengok kawan-kawan kan.
0: Betul. Sebab saya dah kena, kena bahan sebab pasukan saya tak lepas.
1: Okey, selain itu juga ada perlawanan 4 pagi nanti untuk pusingan 32, yang mana menang akan mara ke pusingan 16, Belgium dan juga Senegal. Yang mana menjadi pilihan?
0: Ini pun saya pun, macam saya kata, saya suka ambil melawan arus, saya nak Senegal menang. Kalau boleh, kita nak, ya, World Cup ni, kita tak naklah apa, pasukan daripada Europe je mendominasi apa macam cakap dalam ni lah dalam edisi kali ni. So saya berharap Senegal juga berjaya mencipta kejutan. Sebabnya Senegal di peringkat kumpulan baru-baru ini memang banyak kelemahan lah. Tapi kena ingat Senegal ni datang daripada juara Afrika. So mereka kena buktikan sesuatu untuk membawa pasukan Afrika pergi sejauh mungkin. Morocco dah membuktikannya naik juara. Maka juara sang juara perlu layak seharusnya. Kerana Belgium pun bagi saya generasi emas Belgium dah tamat. Sekarang adalah pemain yang
1: baru.
0: Bagi saya set-set yang baru dan biasa-biasa sajalah. Perfect tu ada negara Eropah yang lain lah.
1: Sebelum
0: ni memang kita terkenal dengan apa Belgium dinasti emas lah. Tapi macam ada orang pun tak menang apa-apa pun.
1: Okey. Jadi lebih memihak pada Senegal lah ni.
0: Senegal 2-1 Senegal.
1: 2-1. Okey. Dan dan seterusnya ada perlawanan 8 pagi ni waktu kerja lah kan, lebih kurang. Okey, melibatkan Amerika Syarikat dan Bosnia. Yang mana agaknya menjadi pilihan ni?
0: Oh, ini agak sukar kerana Bosnia hari tu dah singkirkan Itali, tak lepas ke World Cup tapi disebabkan
1: lawan dengan Amerika.
0: Tapi Amerika ni ada pemain dari kelab kesukaan saya juga, S9. So saya berharap 3-2 lah. Ni Amerika menang lah 3-2.
1: Sebab minat pemainnya dia begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Faham. Jadi Italy tak lepas tak apa, janji player pemain AC Milan berjaya bawa pasukan sejauh mungkin pun dah ni lah. Tapi dah, tak berharap Amerika ni pergi jauh jugalah, sebab yelah, kalau tak nanti dia kita tahu sedia maklumkan isu semasa kan.
1: Yelah kadang-kadang kita dipengaruhi juga isu-isu semasa. Jadi tapi untuk atas kertasnya mungkin jangkaannya Amerika Syarikat dapat menewaskan Bosnia lah.
0: Betul.
1: Tapi yelah, kadang-kadang kejutan itu berlaku kan. Tapi sebab risau juga, sebab Cik Amirul, jangkaan yang perlawanan pada hari ini semuanya menepati kan. Maknanya dah boleh, macam boleh agak ada kan. Kita nak tengok lah tepat tak tepat kan. Kalau tepat nanti esok saya nak roger-roger lah, sebab saya nak minta jangkakan kehidupan saya.
0: Itu memang luar kepala saya.
1: Okay, Cik Amirul, terima kasih Cik Amirul. Okay. Kerana kesudian meluangkan masa seketika untuk kita punya sembang bola. Selepas ni kita ada tetamu kita yang lain yang saya nak call tu kan. Hari ni orang kata Cik Amirul merupakan lelaki kedua yang saya bersembang. Jadi tetamu kita
0: ada lelaki ketiga.
1: Ya, ada lelaki ketiga. Jadi apa pun, terima kasih sekali lagi untuk Cik Amirul. Selamat malam dan selamat menontonlah perlawanan pada pukul 1 pagi nanti, iaitu England bukan 1, pukul 12 malam. Sekejap je lagi.
0: 12 malam, betul.
1: 12 malam. Okey, di antara England dan juga Congo ini. Apa pun, kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada Akim and the Magistrate Rampas.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Bersama dengan saya Anne, teman-teman anda. Seperti biasa, jam ketiga kami bawakan kepada anda bersama dengan FIFA Cup 2026. Kita ada peminat bola sepak kita. Seorang lagi, kita ada Encik Syahmi di talian. Hello, selamat malam.
2: Hello, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, dah ready ke untuk perlawanan seketika nanti pukul 12.30 malam nanti? Kita ada perlawanan melibatkan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat.
2: England.
1: Amerika Syarikat Kongo. Pukul 8 pagi. Jadi kalau England berlawan dengan Kongo, rasanya yang mana akan mendahului dengan jaringan gol?
2: England lah.
1: England eh? Berapa England agaknya jangkaan?
2: Jangkaan tu mungkin 2-1.
1: 2-1.
2: Alright. Tapi untuk game ni, saya mengharapkan kejutan lah untuk Kongo menang.
1: Kenapa mengharapkan Kongo menang? Apa sebenarnya orang kata sebab dia? Mesti ada sebab kenapa nak Kongo menang.
2: Sebab apa? Orang kata elemen surprise tu antara penyeri lah untuk apa Piala Dunia ni kan.
1: Betul.
2: Jadi macam sebelum ni Jerman dah tersingkir, Belanda dah tersingkir. Jadi kita menantikan kejutan seterusnya dan ini antaralah yang kita harapkan.
1: Kan. Kejutan itu yang menarik sebenarnya bagi penyokong dan peminat bola sepak kan. Apalagi walaupun mungkin kecewa kadang-kadang pasukan pilihan tidak berjaya, mara dan sebagainya, tapi suka tengok juga kan. Orang kata rasa tak berjaya tu kadang-kadang seronok juga.
2: Betul.
1: Rasa kena bahan dengan kawan-kawan ya.
2: Yeah.
1: Apalagi orang kata kalau kita ni hard fan dan sebagainya. Okey, seterusnya 4 pagi nanti ada perlawanan melibatkan Amerika, di Amerika Syarikat, Belgium menentang Senegal. Yang ini akan berlangsung di Lumenfield, Amerika Syarikat. Perlawanan ini di stadium di sana. Okey, Belgium, Senegal. Yang mana agaknya akan mendahului?
2: Dua-dua pasukan sama kuat, seimbang.
1: Sekufu.
2: Saya rasa Senegal.
1: Kenapa Senegal?
2: Senegal dia nampak ada sedikit kelebihan lah berbanding dengan Belgium. Belgium nampak macam kurang meyakinkan untuk edisi kali ni.
1: Kenapa Belgium dikatakan dalam kurang meyakinkan? Adakah kerana pemain yang diturunkan ataupun mungkin daripada skill-skill sepanjang orang kata FIFA 2026 ni memang nampak Belgium ni macam hamba je ke macam mana?
2: Lebih kurang lah. Pemain yang dia bawa tu macam kita sendiri pun dia dah kembali macam ke era zaman Mark Wilmot, Luke Nilis dulu kan. Dia tak ada yang wow macam sebelum ni ada Eden Hazard apa. Jadi apa dia kurang sikit lah dekat situ. Dia transit dalam tempoh, saya rasa transition period antara golden generation dengan new generation. Jadi gap pemain tu macam nampak lah
1: perbezaan tu lah.
2: Perbezaan dia tu.
1: Otai-otai yang berbisa ni dah tak ada lah ni.
2: Otai banyak yang dah tak ada. Dan yang ada pun prestasi dia tak macam dulu.
1: Faktor usia.
2: Lepas tu dengan kelab pun jarang main kan.
1: Itu kalau kita cakap daripada segi orang kata di Belgium sendirilah. Kalau kekuatan yang macam Cik Syahmi nampak untuk Senegal ini bagaimana?
2: Kekuatan dia fizikal. Dia kuat dalam apa 2-1 lawan 1.
1: Alright.
2: Kemudian pemain-pemain dia. Ya, pemain dia mampu untuk menjaringkan gol dalam situasi yang kita tak jangka lah. Maksudnya dia ada pemain macam Ismail Assar, Ibrahim Mbaye kan. Dia mampu membagi-bagi kejutan lah untuk ni.
1: Pandai, orang kata pandai gelecek bola lah ni.
2: Pandai gelecek, lepas tu dia ada apa serangan balas yang pantas. Dan dia efektif jugalah melalui bahagian sayap.
1: Itu kalau kita sebut kekuatan Senegal, pastinya di sebalik kekuatan akan ada kelemahan yang dapat dilihatlah oleh penyokong bola sepak kan. Senegal, yeah. Mungkin di mana kurangnya bila berada di atas padang?
2: Kurangnya dalam konsistensi lah. Konsistensi untuk menyerang. Kalau kata pasukan lawan tu menekan, dia pressing pasukan Senegal ni. Lepas tu dia juga bergelut dalam apa position. Jadi itu antara kelemahan lah. Tapi yang setakat ni yang saya nampak, perkara yang terjadi di luar tak menjadi masalah ataupun kelemahan untuk skuad apa Senegal ni. Dan luar padang dia macam-macam masalah. Dari segi apa hotel penginapan dia yang tak menepati standard lah untuk pasukan yang bersaing. Lepas tu makanan dia pun sama. Kalau macam pasukan Norway kan, dia datangkan khas 1,000 kilo daging daripada Norway terbang ke US
1: untuk jadi dia punya pemain.
2: Untuk dia punya pemain. Jadi Senegal dia tak. Dia bermasalah dekat situ. Ketua chef dia pun dia tak bawa datang.
1: Okay. Jadi tapi permasalahan yang ada di luar daripada padang itu tidak dibawalah. Dan tetap juga dapat perform.
2: Ya, kita tak nampak macam dia ada masalah pun.
1: Bagus dia. Orang kata orang macam ni yang kita suka ni. Dia nampak macam baik-baik saja walaupun hati bergelora.
2: Betul, semangat dia tu yang kita nampak. Semangat dia lain macam.
1: Iya. Dan yang menarik berkenaan dengan perlawanan di antara Belgium dan juga Senegal ini, di mana mereka ini belum pernah bertemu dan pertemuan pertama ya dalam sejarah Piala Dunia.
2: Ya, betul.
1: Kan. Jadi pastinya ini adalah antara perlawanan yang perlu ditonton sebab pertama kali bertemu, bagaimana agaknya kan orang kata skill yang ditunjukkan oleh kedua-dua pihak lawan inilah di atas padang ni kan. Yang mana agaknya akan menjaringkan gol dahulu kan. Macam mana aksinya. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita nak rehat seketika dahulu. Okey. Kita nak layan dahulu lagu ni boleh Cik Syami eh?
2: Boleh.
1: Alright, kita dengar dahulu ini dia. Lagu pasti ini sorakan bola yang kita nantikan lah kalau kumpulan ataupun pasukan yang kita sokong kan, iaitu sorakan goals katanya. Goals. Oh, tapi lembut pula sebut goalsnya tu. Goals.

0: Ghost. Ya, Ghost. Kan, berjayakah Ghost untuk diraikan malam ini? Bagi mereka yang menyokong dan peminat bola sepak, pastinya mengharapkan pasukan kegemaran mereka layak untuk pusingan 16. Okey? Dan tadi kita ada bercakap berkenaan dengan Belgium dan juga Senegal lah. Kan, dan harapan daripada Encik Syahmi kita di mana mengharapkan Senegal, ya? Betul, eh?
1: Yes, Senegal.
0: Mendahului dengan jaringan?
1: 2-1.
0: 2-1. Okay. Kenapa tak lebih lagi? Kalau boleh 3-0 ke?
1: Bagi nampak seimbang lah. Kalau 3-0 macam apa?
0: Jauh sangat perginya.
1: Macam lemah sangat lah Belgium kan.
0: Aduh.
1: Jadi kita ambil yang seimbang lah.
0: Seimbang lah. Okey. Dan pada hari esok ataupun bermula pukul 12:30 malam ni, ada perlawanan yang pertama lah yang boleh anda saksikan. Dan di penghujung untuk esok, iaitu perlawanan yang ketiga untuk pusingan 32, iaitu pada pukul 8 pagi, adalah perlawanan melibatkan Amerika Syarikat menentang Bosnia. Yang ini agaknya yang mana akan mendahului dengan jumlah jaringan?
1: Yang ni Amerika Syarikat.
0: Kenapa Amerika Syarikat? Kekuatan yang bagaimana yang dapat dilihat oleh Amerika Syarikat sampai mereka berjaya? Adakah kerana Bosnia ini lemah? Macam mana?
1: Dia kelebihan terbesar Amerika Syarikat ni, dia tuan rumah.
0: Oh, dia macam mana? Trauma?
1: Tuan rumah.
0: Oh, tuan rumah. Itulah macam pelik pula. Trauma. Tuan rumah, ya? Maaf, ya, pendengaran. Pendengaran saya pun kadang-kadang kabur. Okey. Silakan.
1: Dia faktor tuan rumah lah yang akan bagi kelebihan yang besar. Dia ada penyokong yang ramai dalam stadium. Dia macam perlawanan antara Mexico dengan Ecuador tadilah. Dia bila ada fans sendiri dalam stadium, dia punya vibe tu lain. Dia punya semangat pun lain. Saya tengok tadi Mexico dengan Ecuador, tak sangka Mexico boleh main macam tu. Kita, walaupun tengok di TV kan, boleh dengar sorakan daripada penyokong Mexico tu.
0: Sampai orang kata maknanya tak, memang mereka betul-betul memberikan sokongan lah. Kan kat atas Mexico. Okey. Jadi
1: Amerika pun orang kata apa, mungkin akan, itulah akan jadi kelebihan dia.
0: Yelah, apabila bermain di hadapan penyokong sendiri, dia boleh jadi kelebihan, boleh jadi sebagai satu orang kata tekanan juga. Sebab pastinya tidak mahu mengecewakan penyokong-penyokong yang hadir kan. Okey. Dan bila sebut berkenaan dengan perlawanan di antara Amerika Syarikat yang orang kata sebagai tuan rumah dan juara kumpulan D, pastinya mereka ini datang dengan keyakinan yang tinggi ni. Kan. Tapi sebenarnya menarik berkenaan dengan Bosnia ni, di mana telah mencipta sejarah lah, mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali. Maknanya betul, bukan calang-calang. Maknanya Bosnia pun pastinya datang dengan semangat yang tinggi juga. Kan, kejutan tetap akan ada. Kadang-kadang bila saksikan bola sepak ni, yang menariknya adalah kejutan-kejutan yang berlaku. Adakah ada kemungkinan juga Bosnia dapat menewaskan Amerika Syarikat?
1: Ya, ada. Kemungkinan tu tetap ada. Kan? Maksudnya kalau dia berjaya bermain dengan disiplin pertahanan yang baik, konsisten dalam 90 minit tu untuk mengekang apa bahagian serangan Amerika, dia boleh bagi kejutan lah. Sebab dalam perlawanan sebelum ni pun dia dah cipta satu sejarah. Pemain dia Karim Ajelbegovic. Sekarang ni top 10 pemain termuda yang menjaringkan gol di Piala
0: Dunia. Wow, hebat tu. Okey, jadi jangkaan untuk perlawanan di antara Amerika Syarikat dan juga Bosnia ini berapa agaknya?
1: 2-1 juga.
0: Okey. Tapi apapun, kita akan sama-sama saksikan. Yang ini boleh disaksikan pukul 8 pagi esok. Okey, perlawanan ini. Saya nak tanyalah macam Cik Syami sendiri sebagai peminat bola sepak. Selalunya kalau untuk bola sepak ni kan, memang akan saksikan semua perlawanan ke, ataupun memang select lah mana yang rasa macam nak tengok je?
1: Kalau boleh tu nak tengok semua.
0: Kalau boleh, kalau mampu lah. Mata
1: kalau
0: tu
1: mampu,
0: kan.
1: Tapi yalah, kena select lah ke mana pun.
0: Tapi yang penting 12 malam nanti dah ada mula perlawanan yang pertama untuk hari esok. Jadi apa pun, terima kasih kita ucapkan kerana sudi orang kata berkongsi dengan kita sedikit sebanyak berkenaan dengan sembang bola kita untuk perlawanan FIFA Cup 2026 edisi untuk hari esok, iaitu untuk tanggal 3 Julai. Eh, 2 Julai. 2 Julai. 2 Julai. Okey. Ada 3 perlawanan yang boleh anda saksikan. 1 pagi, 4 pagi dan juga 8 pagi. Terima kasih, kita ucapkan sekali lagi.
1: Ya.
0: Alright, itu dia Encik Syahmi kan, yang baru saya selesai pasti sebagai penyokong bola sepak, peminat bola sepak. Okey, jadi kepada anda, jangan lupa untuk saksikan. Okey, kita semarakkan sukan bola sepak kita, demam bola sepak katanya. Kan. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda, lagu daripada Raja, Jujur. Tolonglah Jujur. Tiba. Terus dengan Selangor FM.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia, biarlah rahsia. Okey, ada benda yang memang perlu kita simpan. Tak semua yang perlu kita ceritakan, okey? Sebab kadang-kadang tak semua cerita yang kita fahamkan kepada orang lain, mereka boleh mengerti seperti mana yang ingin kita mereka fahamlah. Ha, kan? Kadang-kadang mungkin akan berlaku salah faham dan sebagainya, kan? Ha, maka jadilah orang kata andaian-andaian yang tak best. Ha, macam itulah. Okey, dah sampai ke hujung saya temankan. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan Selangor FM dari 6 pagi tadi bersama dengan rakan Setugas. Okey, kita ada 4 segmen macam biasa kan, hari Isnin hingga Jumaat, dan ini merupakan segmen yang terakhir di jam yang terakhir. Nama saya Anne Mokhtar, temankan anda. Okey, berbaki kurang lebih dalam 12 minit saja lagi. Apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah dan selamat menyaksikan perlawanan bola sepak seketika nanti. Bagi mereka yang minat dengan bola sepak kan, pastinya takkan lepaskan peluang 12 malam sekejap saja lagi. Okey, saya akan kembali lagi temankan anda esok seperti biasa dalam MH 812 bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Apa maksud MH tu? Malam harilah. Kalau dulu saya bersama dengan anda petang ke malam kan, dalam pihak lokal kan. Tahun ni ubah wak. Macam tu, kita ubah timing lah pula kan. Kita temankan yang malam-malam pula, sebab kata yang malam-malam ni perlukan teman. Okay lah, yang dahulu ini dia khas untuk anda, Sufian Suhaimi, Di Matamu. Jumpa lagi esok malam, okay? Bye-bye. Dan apapun yang kena lena awal, maklumlah esok kerja, selamat beradu lah saya ucapkan. Semoga mimpi indah dan semoga esok lebih baik daripada hari ini. Bye-bye semua, jumpa lagi esok.

Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional
3: FM. Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucap kan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: Sepatutnya.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, menjadikan

0: juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nohaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anna Rasali.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

Jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama Nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hani ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu. Dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM, terima kasih Hanim ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanim akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanim ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hantu.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: puro hantu. National FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Mesh 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Bunga larangan dari UG14 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon, Atakoma Muhlayan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Su. Hi guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz, waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif, selamat pagi juga. Kota Baru hadir, dari Ahran Ahram bin Ahmadan, selamat pagi, salam ceria, sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Geng Burung Hantu, waktu pagi ni kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan? Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: bersama sama kami di National FM.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: meraih Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi,

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: now.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini, Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita dalam ni. Ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okay, ada Nurul Hawati. Tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni, semua dipermudahkan. Begitu juga saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana, saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni, semoga dipunahkan segala urusan.

juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Buruh Hantu besok, InsyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Pok Se. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Memex, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Pon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Buruh Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang, Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hani akan temani anda dalam Geng Burhantu. Inilah dia Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, nak selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi,

Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal, IPMA, mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamor. Kepada Linda-Linda di luar sana, rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan-kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang layak mesej. Jangan mencaburi

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Berhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh

0: Türkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan charge RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka yang seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir. Jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena charge RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan charge RM1. Ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Ha, itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya tiada yang lain adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Geng Burhan tu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu. Tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling dia mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

0: meraih Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi dia orang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana dia orang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tular tu takut ya. Jadi masing-masing lah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arki.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

0: tuan-tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ini tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, Subhanallah Tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Ya, ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah, Allahumma salli ala Muhammad, hijrah. Jadi para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'udzubi kalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baina aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di belakang Allah Ta'ala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu, Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah Tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayahnya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimulakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua. Daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah Tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya, saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa? bapa saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapa saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena stroke, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar, jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayang kat abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku berada pada sangkaan hamba-ku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betul ke Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah bang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah.
1: Allahumma

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Nampaknya geng buruh hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Buruh Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini 2 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Hari Khamis dah hari ini. Di mana kalau anda sedang dengarkan Selangor FM, anda sekarang ini bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Apis, temankan anda.
3: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, hari ini anda merancang nak lakukan perkara apa? Kami doakan semoga perancangan anda itu akan berjalan dengan lancar, ha, seperti apa yang direncanakan tu, ha, gitulah. Ha, yeah. Kalau kata A lah, ha, kan? Kalau tak jadi A pun, ha, dipermudahkan untuk mendapat idea macam mana pula nak buat B, ha, gitu. Okey, kalau kita tengok dekat TV OK sekarang ini, sedang berlangsungnya pusingan 32 bagi pasukan Belgium dan juga Senegal. Yeah. Untuk minit ke 99 ni dah masuk dalam masa tambahan dah. Masih lagi seri. Adakah perlawanan ini akan heret sampai ke sepakan penalti? Tak tahulah.
4: Tapi tadi sempat tengok awal sikit. Lama jugalah Senegal mendahului dengan 2-0. Kemudian bila dah makin ujung-ujung,
2: Belgium comeback.
4: Bukan satu tapi dua terus.
2: Sebab dia ada satu gol sebelum separuh masa yang kedua.
4: Okay.
2: Lepas tu Senegal tambah lagi dalam separuh masa yang sebelum masuk separuh dalam masa separuh masa pertama satu gol, masuk separuh masa kedua satu gol. Jadi 2-0 lah mendalui.
4: Betul.
2: Belgium comeback last minute pula. Dahsyatlah.
4: Dua ketul sekali dia comeback.
2: Okey. Kejap lagi kita update lah kepada anda dalam minit Piala Dunia, sekaligus kita nak bagikan rangkuman untuk perlawanan England dan juga Congo. Okey. Kita nantikan selepas ini, okey.

0: demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Baik, sekarang ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Setiap hari 6.30 minit pagi kami akan kongsikan update terkini dalam Minit Piala Dunia berkenaan dengan perlawanan yang berlangsung sempena Piala Dunia FIFA 2026. Okey, untuk perlawanan yang ke 78 tak silap saya yang berlangsung pada jam 12 tengah malam semalam di antara England dan juga Kongo. Okey. Ramai yang nak Kongo pergi. Kan nak hantar is coming home tu balik.
2: Itulah.
1: Mereka masih lagi
2: belum balik lagi.
1: Untuk perlawanan yang ke 79 iaitu Kongo dan juga England. Alhamdulillah semalam kita dah pun dengarkan ceritanya untuk 90 minit dia tidak pun tidak pergi ke ni lah orang cakap penentuan sepakan penalti. Kalau kita tengok semalam semua tak ada penalti. Semua menang bergaya lah contohnya macam semalam Ivory Coast pun 2-1. France menang bergaya 3-0 dengan Sweden. Mexico Ecuador 2-0. Itu pun detik sejarah yang memang dahsyat. Game tu memang fight. Mexico tuan rumah memang dahsyat lah.
2: Memang
1: balon kau-kau lah kan. Main pula dekat Mexico City. Kalau semalam di Atlanta Stadium, England dan Congo telah terjawab untuk kalau kita tengok game ni 7 minit Congo dah gol. Oleh Brian Kipinga. 7 minit dah gol. Lepas tu memang banyak asakan-asakan yang dilakukan oleh Congo. Dan tak kurang hebat kan juga England pun banyak juga gerakan-gerakan yang mengelirukan, yang sikit lagi nak menghasilkan gol. Macam Rashford, ada cubaan daripada Rashford terkena tiang. Tapi tanpa dinafikan performance penjaga gol Congo memang dahsyat. Banyak dia patahkan serangan daripada England ni, iaitu siapa? Lionel Passi tu dahsyat. Malam tengah malam semalam ataupun awal pagi tadi memang memang seronok lah. Tapi jangan lupa England ada Harry Kane. Dia menjawab segala kekeliruan itu pada minit ke-75 dan sekaligus memastikan tiket ke pusingan 16 terbaik pada minit ke-86 juga jaringan daripada Harry Kane.
2: Baik.
1: Dan kalau kita tengok untuk rekod Harry Kane dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ni, dalam perlawanan ini dah melengkapkan 5 jaringan gol. Secara peribadi.
2: Baik. Dan kemenangan ni England akan menentang Mexico nanti dalam pusingan ke-16.
1: Mexico okay, ke mana pula ni kita tengok. Kita beralih perhatian ke Seattle Stadium di antara Belgium dan juga Senegal. Sekarang ini kalau kita tengok secara live di TV, masih lagi dua sama.
2: Betul, masa masih lagi dalam berbaki dalam 4 minit lagi berakhirnya apa yang kata after extra time.
1: Ya.
2: Dan selepas tu kalau masih lagi dua sama, marilah kita menguji jantung masing-masing.

0: ke-24. Dan mereka menambah lagi gol yang kedua untuk Senegal, dijaringkan oleh Ismail Lazar
1: pada minit ke-51.
0: Masuk separuh masa yang kedua, satu gol lagi. Maknanya mereka ni mendahului.
1: Ya, betul. Lama juga mendahului tu.
0: Tapi Romelu Lukaku menjaringkan gol pada minit ke-86. Dan tambahkan selang 3 minit yang kemudiannya, Yuri Tielemans menjaringkan gol pada minit ke-89. Menjadikan keputusan dua sama. Itulah yang kita tengok sekarang ini. Heret ke extra tambahan. Time masa tambahan
1: Betul.
0: Pagi-pagi ni nak, ya Allah Akbar. Itu ingatkan gol tadi.
1: Sini ke sikit lagi.
0: Itulah.
1: Sayang. Okey, tak apa, kita tunggu lagi perkembangan dari semasa ke semasa, tengok macam mana, adakah salah satu pasukan akan tambah gol ataupun heret ke sepakan penalti. Kita tengok sekejap lagi.
0: Okey. Dan untuk Belgium dan juga Senegal ni, kita akan update lagi dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa juga, pukul 8 pagi ni kita ada perlawanan yang ketiga ataupun perlawanan ke-81 daripada 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni. Pukul 8 pagi kita akan memberikan tumpuan di Stadium San Francisco Bay Area Stadium bagi menyaksikan perlawanan di antara Amerika Syarikat menentang Bosnia. Kalau kita tengok, Amerika Syarikat mara sebagai juara kumpulan D dan bermain di hadapan penyokong sendiri, menjadikan mereka pilihan untuk mara ke pusingan 16 dengan membawa rekod 2 kemenangan dan 1 kekalahan dalam peringkat kumpulan, iaitu kekalahan tu menentang pasukan Turki yang gol yang sangat-sangat last minute tu. Manakala Bosnia juga mencipta sejarah dengan layak ke pusingan kalah mati buat kali pertama dan dijangka memberikan tendangan sengit menerusi corak permainan yang tersusun serta serangan balas. Kalau kita tengok Bosnia ni, okay? Jadi pemenang perlawanan ini akan mara ke pusingan 16 dan menantikan adakah akan menentang Argentina ataupun macam mana. Baik, sekejap lagi kami akan kembali nak kongsikan kepada anda Al-Kisah untuk hari ini. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Al-Kisah.
1: Demi tanggungjawab terhadap pelajar, seorang guru sanggup mengetepikan kesihatan dan hadir ke sekolah untuk mencurahkan ilmu buat anak bangsa. Ini kita nak cerita dalam Al-Kisah ni, berkenaan dengan pengorbanan seorang guru. Alangkah sedihnya hati bila pengorbanan tersebut tepikan kesihatan, tak apalah datang sekolah juga berkorban kan. Sama sekali tidak dihargai. Demikian kisah dikongsikan oleh seorang guru ni apabila mendakwa menjadi bahan ejekan pelajar selepas menggagahkan diri hadir mengajar walaupun mengalami kecederaan pada kaki. Titik terendah seorang guru katanya untuk diri dia pada tahun ini, dia jatuh bilik air terus kaki tak boleh lurus. Jadi walau bagaimanapun dia kuatkan diri untuk ke sekolah, tak ambil cuti sakit dan jumpa dengan doktor. Dan menurutnya juga keputusan itu dibuat disebabkan pelajar sedang membuat persediaan menghadapi peperiksaan percubaan. Jadi satu sebab dia tak nak tertinggal untuk mengajar. Banyak kerja-kerja belum siap. Fikir nak mereka dah nak trial, jadi kesian budak-budak. Tapi tak apalah, biarlah dia berkorban, nanti dah habis trial tu barulah dia cuti. Tapi
2: walau bagaimanapun apa yang berlaku selepas tu memang mengecewakan betul apabila dia mendakwa diejek sekumpulan pelajar yang tertawakan cara dia berjalan dalam keadaan tempang. Jadi anak murid yang beliau ajar ejek cara cikgu tu semua berjalan tempang sambil ketawa dengan kawan-kawan, dan beliau baru saja keluar dari kelas pada ketika itulah. Jadi insiden itu membuatkan guru itu tak mampu tahan sebab sehingga mengalirkan air mata. Dia bersoalkan juga dia menangis ke dia terlalu ikutkan perasaan.
1: Tapi saya rasa sedih lah. Memang sedih lah. Bukanlah kata dia ikut perasaan ke, dia alah manjah ke. Bukan tak, kan? Dia dah berkorban. Tapi kenapa anak-anak murid nak kena
2: ejek kan? Nak gelakkan dia.
1: Okay. Rata-rata warga maya meluahkan rasa kecewa terhadap sikap pelajar berkenaan yang dianggap kurang beradab, lebih-lebih lagi terhadap seorang pendidik. Dalam pada itu juga, ada pendapat ibu bapa sewajarnya memainkan peranan lebih besar dalam menerapkan nilai hormat terhadap orang lain, terutamanya guru, sejak kecil. Sebab guru ni dia nombor dua tau. Lepas ibu bapa, guru tu dia nombor dua. Dia punya darjat tu tinggi.
2: Jadi antara komennya, bertambah ya cikgu, begitulah generasi kita hadap sekarang. Ada juga komen lain, bangkit sis mereka gurih awak cikgu, beri mereka pengajaran.
1: Okay. Apa-apa pun cikgu tak apalah kan. Tahu awak memang sedih kalau kita letakkan diri kita di tempat cikgu tu pun, kita akan rasa sedih. Tapi tak apa, kita anggap je lah itu gurauan budak-budak, biasalah kan.
2: Tapi jatuh bila air sakit.
1: Sakit. Nak berjalan tu berkorban kan. Anak-anak murid ni nak trial ni. Tapi itulah pengorbanan seorang guru. Jadi kita nak mengambil kesempatan juga di Selangor FM ini, terima kasih kepada semua tenaga-tenaga pengajar yang dalam perjalanan. Kita kena ingat walaupun mereka ni ditanggungjawabkan, bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak murid, tapi mereka pun ada anak-anak sendiri juga. Mereka pun juga seorang manusia juga. Mereka pun ada rasa letih, mereka pun ada rasa sedih. Jadi hargailah mereka, kerana mereka lah orang cakap yang menyampaikan ilmu. Sampailah kita bekerja sekarang ni semua hasil daripada ilmu-ilmu yang kita belajar daripada cikgu-cikgu kita dulu. Okey, jadi terima kasih cikgu. Terima kasih juga pensyarah-pensyarah yang sedang dengarkan Selangor FM. Tak apa, kami hiburkan anda 18 jam sehari cikgu itu je lah yang kami boleh belanja. Nak belanja lebih-lebih tak ada duit. Okey, kejap lagi rancangan refleksi menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM.

0: lagu tu salah.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kampung tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi.
4: Hidup bukan untuk dibandingkan. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Tanpa sedar, kita hidup dalam dunia yang sentiasa membandingkan. Banding pencapaian, banding kehidupan, banding perjalanan. Dengan satu sentuhan skrin, kita melihat hidup orang lain. Seolah-olah semuanya teratur, sentiasa bahagia, sentiasa kehadapan. Dan perlahan-lahan kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa hidup aku begini? Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku rasa tertinggal? Sedangkan apa yang kita lihat hanyalah serpihan, bukan keseluruhan cerita. Setiap orang berjalan dengan langkah yang berbeza, dengan ujian yang berbeza, dengan masa yang... Hidup ini bukan satu perlumbaan dengan garis penamat yang sama. Ia perjalanan yang unik, yang hanya kita sendiri boleh laluinya. Ada yang cepat berjaya tetapi belum tentu tenang. Ada yang lambat sampai tetapi hatinya terjaga. Dan itu tidak menjadikan salah satu lebih tinggi daripada yang lain. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan. Lihat hidup kita sendiri. Bukan untuk menghukum tetapi untuk menghargai. Apa yang kita ada hari ini mungkin doa kita suatu ketika dahulu. Maka jangan kecilkan diri kerana membandingkan babak belakang tabir kita dengan pentas hadapan orang lain. Hidup tidak meminta kita menjadi seperti orang lain. Ia hanya mengajak kita menjadi jujur dengan perjalanan sendiri. Hari ini, lepaskan keperluan untuk sentiasa membandingkan. Pilih untuk cukup, pilih untuk bersyukur, pilih untuk berjalan mengikut rentak sendiri. Kerana hidup yang tenang lahir apabila kita berhenti membandingkan diri dan mula menerima apa yang sedang kita jalani. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
5: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPI.

0: Nyanyian daripada kumpulan Masdo dengan tajuk lagunya Kecundang. Maka dengan itu, Belgium dan juga Senegal, perlawanan ke-80 telah pun berakhir dengan keputusan 3-2 berpihak kepada Belgium. Di mana saat-saat akhir tadi, Belgium dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-120+5. Iaitu dalam extra time dan telah disempurnakan oleh penjaring gol yang kedua tadi, iaitu Yuri Tielemans. Okey, jadi tahniah
1: dia dapat tu.
0: Yalah tu kan, kalau tidak kita boleh tengok sepakan penalti barulah kita side by side kan. Itu berserah kepada rezeki masing-masing lah. Tapi ya, memang hari ini telah ditakdirkan untuk Belgium. Maka dengan itu Senegal Kecundang untuk mara ke peringkat 16 yang terbaik.
1: Jantung kita selamat hari ini.
0: Okey, jadi Belgium akan menanti keputusan untuk USA dan juga Bosnia. Siapa yang akan berpihak pada siapa, USA ataupun Bosnia, yang akan berjumpa dengan Belgium di peringkat 16 nanti.
1: USA menentang Bosnia 8 pagi nanti di Sukan Plus.
0: Baik, okey. Jadi Senegal, ini lagu untuk anda, Come Back Home 21.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

80,000 pengguna manfaat budi disel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 liter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 liter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang-alik guna diesel dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Sis Kumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu, malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan.

Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada GSC ataupun Gerhana Sekar Cinta featuring Radi OAG. Sekarang ini telah bawa kita pada jam 7.22 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati kepada yang dah mulakan perjalanan. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Jika anda pun nak kongsikan bersama dengan kami, mungkin anda sedang mengalami kesesakan yang agak luar biasa, hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Dan sekarang ini kami nak kongsikan
1: Bio Artist.
0: Okay Wan, hari ni kita nak cerita tentang seorang penyanyi Gen Z lah,
2: yeah.
0: Yang sedang menempa nama di dalam industri nyanyian dekat Malaysia ini. Ramai-ramai meow. Okay, jadi kita nak cerita pasal Aisyah Retno hari ni. Seorang pengguna dekat Twitch luahkan rasa simpati selepas melihat penyanyi Aisyah Retno tertidur ketika sedang disolek sebelum memulakan urusan kerja. Tapi saya rasa perkara ni biasalah. Tambah pula kalau mereka ni buat rambut, memang lama.
2: Betul.
0: Dia punya SOP nak keluar tu kadang keluar 5 minit dia interview. Tapi dia punya bersiap tu daripada tengah hari.
2: Make up saja pun kalau yang pakai tudung, make up saja pun dah berapa lama.
0: Okey, menerusi perkongsian tersebut, individu berkenaan memuat naik semula video daripada Insta story Aisyah Retno yang memaparkan penyanyi tersebut tertidur ketika proses solatkan berlangsung. Dia cakap nak nangis lah tengok ni. Biasanya kita tengok orang lelaki kalau makan nampak kasihan kan. Ni Aisyah Retno pun tidur pun nampak kesian. Sampai terlentuk dia macam tu. Okey, berdasarkan video tersebut, pemilik nama penuh Syarifah Aisyah Retno, Syed Sipulizam ni, yang berusia 24 tahun pada tahun ini, dilihat tertidur ketika jurusolek sedang menyiapkan solekannya, dipercayai akibat keletihan selepas menjalani pelbagai komitmen dalam kerja-kerja seni inilah.
2: Tapi bila ditinjau di ruangan komen atau netizen, warga net memberikan kata-kata semangat berharap Aisyah Retno jaga kesihatan dan rehat secukupnya. Dan antara komennya, semoga usaha keras Aisyah bawa 1001 kebaikan yang tak disangka-sangka. Dan ada juga komen yang kata, dah cakap sebelum ni Aisyah terlalu letih, jadual memang padat, tengok dekat bisnes, dekat progresiti pun muka letih tapi masih bertahan untuk hiburkan orang ramai.
0: Okey, ada yang cakap sebelum ni pun dalam minggu ini pun memang viral dekat media sosial, kata the statement Aisyah Retno tamak. Ada yang cakap macam tu lah. Dekat TV ni dia nak keluar, dekat sini dia nak keluar. Dekat RTM pun nanti tak lama lagi ni ada konsert Gen Z ni. Ramai yang cakap banyak sangat job kan. Tamak lah semua, bagilah orang lain. Nak buat macam mana?
2: Rezeki beliau.
0: Rezeki tu kalau dah kata kita tu, takkan kita nak tolak kan. Jadi antara kalau tertidur apa semua tu, itu antara dugaan dan cabarannya lah kan. Mana ada rezeki datang gitu aja. Dia mesti kena perlukan pengobanan.
2: Usaha. Ikhtiarnya kena doa jugalah rezeki tu.
0: Okey,
2: kan?
0: Dan mengulas perkara tersebut juga yang bercerita pasal tamak tu, Aisyah menyerahkan kepada orang ramai untuk membuat penilaian sendiri, namun menegaskan fokus utamanya adalah memberikan persembahan terbaik dalam setiap komitmen yang dipikul. Kita kena faham benda ni, selagi ada kehendak dia perlu deliver kan.
2: Tak apa pula, Aisyah ni dia bukan setakat apa orang kata berbakat kat nyanyian, tapi cipta lagu pun.
0: Cipta lagu, muzik, menari, apa lagi?
2: Berlakon lagi.
0: Berlakon. Apa mer dia tak buat? Memasak. Mertidur. Okey, tapi apa-apa pun kami di Selangor FM ni, Syah, nak berikan kata-kata semangat kan jugalah kepada, bukan Aisyah Retno juga, kepada semua yang sedang struggle. Kita doakan semoga anda kuat, anda tabah dalam menghadapi cabaran dan dugaan ini. Orang nak cakap apa, tamak ke apa ke, biarlah. Kalau dah kata rezeki kita, orang nak kita tu, nak buat macam mana kan? Kita collect ajalah kan. Sebab kita punya dapur kalau tak berasap, orang lain tak nak ambil tahu pun.
2: Orang tak tolong pun.
0: Okay, jadi itulah cerita ni untuk Bio Artist. Lepas ni, adakah anda dah bersedia untuk bersembang bersama dengan kami dalam Kopi Bola Pagi? Kami ingatkan kepada anda cara untuk anda respon. Yang pertama, gunakan WhatsApp
2: 019-330-4425 macam biasa.
0: Yang keduanya,
2: nak roger-roger, nak sembah-sembah secara langsung kami pun boleh. Boleh telefon kami 03-2287-3203 atau 03-2287-3204.
0: Okey, yang mana tengah relax-relax, tengah main media sosial tu, kejap lagi tunggu kami dekat TikTok. Kami nak live dekat TikTok, nak sembang dalam Kopi Bola Pagi di Selangor FM.
3: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
6: Aku baru tidur sehari dah. Abuk yang budak ni.
7: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, kita nak bawakan vibe untuk anda. Sempena Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan Selangor FM. Anda boleh dengarkan secara dalam talian. Dan sekarang ini segmen Tertarik Kopi O telah pun bersiaran langsung di TikTok Live. Terima kasih diucapkan kepada School Band, Ruzaimi Tanda, ada Abang Din Taiping. Orang Taiping pun dengarkan kita menonton di live TikTok. Ada Wayne, ada Wak Jam, dan ramai lagi lah
2: Yang mana Ustaz Amang, terima kasih.
1: Yang mana kita tak sempat nak sebut tu, boleh tap-tap screen, boleh komen-komen dekat situ. Kita nak bagi dah topik untuk Kopi Bola Pagi hari ini, di mana kita nak sambil kita bersembang tu, kita juga akan kongsikan berkenaan dengan update terkini lah sebenarnya FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Okey, untuk hari ini kita nak ajak anda bersembang. Dalam bola sepak ni, kita sedia maklum lah, bola sepak dia ada 11 pemain satu pasukan. Kena lawan 11 pemain lah. Bermula daripada penjaga gol di barisan pertahanan, pemain tengah, kiri dan kanan, lepas tu pemain penyerang, semua total ada 11 dalam perlawanan je, dalam game. Tapi jurulatih, penolong jurulatih, fisioterapi, pemain simpanan lain-lain lagi kan. Jadi dia adalah sukan yang berpasukan lah. Kita selalu kalau menang, kita akan puji penjaring gol. Kita akan, ui dahsyat lah tadi, macam tadi Lukaku yang jaringkan gol. Contohnya macam Belgium dan juga Senegal tadi kan. Tapi kita jarang cerita siapa yang assist, siapa yang buatkan dia tu berjaya menjaringkan gol. Penjaga gol pun hebat juga. Kalau penjaga gol tak hebat, dah kena sampai 80-0 dah tadi tu. Okey, kan, kalau tiang gol tu kosong. Tapi hakikatnya tak ada siapa boleh menang seorang dirilah. Sehebat mana pun seseorang pemain, kalau tiada rakan sepasukan yang paling membantu, kejayaan memang sukar dicapai. Sama juga kalau macam sukan bersorangan pun, badminton, berenang, kalau dia tak ada coach, kalau dia tak ada tim yang uruskan dia tu,

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan hujan di beberapa tempat, manakala waktu petang diramalkan ibu petir beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala waktu malam cuaca diramalkan cuaca baik, tiada hujan. Beralih kepada laporan trafik, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh Rayu Tersesatan E1 pelan dari Rawang

0: menuju ke Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Tidak rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda disenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit ke atas singgut e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Kita kembali semula dalam Kopi Bola Pagi.
5: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Okey, kalau kita tengok timing, kurang daripada 10 minit saja lagi untuk sepak mula bermula untuk perlawanan di antara USA menentang Bosnia yang akan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium. San Francisco Bay Area, iaitu USA sebagai tuan rumah juga, Amerika Syarikat sebagai tuan rumah juga. Kita akan saksikan kalau rekod pertemuan mereka last bertemu pada tahun 2021. Dan untuk perlawanan tersebut berpihak kepada USA dengan 1-0. Tapi tak tahu hari ini apa pula yang akan berlaku keputusannya. Sama-sama kita nantikan pada jam 8 pagi nanti. Anda boleh tonton di TM Click di saluran Sukan Plus. Sekarang ni yang tengah grandstand kalau tengok pemain tumpuan untuk Bosnia ni iaitu Edin Dzeko. Itu dia antara sebersedikit lah perlawanan yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Kita nak cerita dalam topik bola pagi ni adalah siapa teammate yang paling penting dalam hidup anda. Mungkin anda boleh kongsikan namanya, siapa, mungkin ahli keluarga, mungkin kawan-kawan, mungkin jiran anda yang banyak menyumbang kepada kejayaan anda pada hari ini. Baik, Amir ni komen, ni hantaran paling terawal ni. Bagi saya, teammate paling penting mestilah isteri. Nampak? Orang sayang bini, bang. Kan? Macam saya juga. Orang nampak saya pergi kerja, dapat naik pangkat, tapi mereka tak nampak siapa yang uruskan rumah, jaga anak saya, bagi semangat bila saya hampir putus asa. Dalam bola sepak, orang nampak menjaring gol, tapi yang buat hantaran cantik pun sama penting juga. Itulah dia samakan dia dalam perlawanan bola sepak. Yalah, dia tu penyerang je, kan? Yang penjaga gol, pengurus, jurulatih, apa ni, ball picker, semua orang rumah dia.
0: Okey, Nurul Laibangi katanya, mak saya tak pernah berhenti percaya saya mampu sambung belajar dan capai cita-cita saya. Maknanya maknya jadi orang kata teammate ataupun orang kata pembakar semangat untuk Nurul dari Bangi katanya.
4: Okey, okay. Siapa lagi? Siti. Okay. Saya pilih mak saya juga. Setiap kali gagal peperiksaan atau kecewa dalam hidup, mak tak pernah berhenti percaya. Kadang-kadang teammate terbaik bukan yang beri duit atau hadiah, tapi yang sentiasa yakin kita boleh bangkit semula, yang berikan sokongan dari segi kata-kata, daripada segi moral. Mak kan contoh, tu pun salah satu juga kan. Walaupun dia tak adalah contoh kalau awak nak skor peperiksaan, tak adalah dia ajar matematik tambahan punya formula pun. Cumanya dia sajikan, kita tak tahu dia dekat dapur tu dia berdoa. Itu
0: doa
4: dia,
0: doa seorang ibu tu.
4: Dalam diam-diam dia memang ajar, kau ni tak study ke? Kau esok gagal esok, tak ada siapa nak kahwin dengan kau. Contoh macam tu. Mak akan cakap macam tu je, simple. Tapi kita tak tahu dia ada di sejadah. Macam mana dia doa, macam mana dalam hati dia tu, dia susah hati, dia sentiasa doakan kita. Kan, itu dia antara pengorbanan mak ataupun teammate yang paling kuat lah kan. Selain daripada isteri, mak tu.
0: Okay. Farah dari Sungai Buloh katanya, mak mentua saya banyak bantu jaga anak ketika saya bekerja dan juga banyak bagi semangat pada saya.
4: Mak juga juga kan. Mak, mak mertua samalah macam mak kita kan. Ha, okey, mana yang belum lagi komen, anda boleh komen sekarang ini. Hantarkan di talian WhatsApp pun boleh juga. Dalam jam yang berikutnya kami akan raikan komen-komen daripada anda. 019-330-4425. Di ruangan komen TikTok pun boleh juga.
0: Boleh.
4: Kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Antara lagu yang menanti selepas ini.

Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.